Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

Ya baik Sobat Budaya, kembali Anda bersama saya Wanda Sona Alham. Dan Sobat Budaya, hari ini tanggal 2 Juli. Wow, gak terasa ya Sobat Budaya ya, sudah tanggal 2 Juli hari ini. Ya sudah di pertengahan tahun 2026. Nanti 2027, ya berarti gak lama lagi. Itu Sobat Budaya, dimana tanggal 22 Juli ini Sobat Budaya, ya ada beberapa momentum ya yang juga harus kita ketahui. Salah satu yang paling dikenal di Indonesia itu adalah Hari Kelautan Nasional Sobat Budaya. Ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga ekosistem laut sebagai bagian dari identitas bangsa maritim. Ya, selain itu tanggal ini juga menandai peringatan Hari Jurnalis Olahraga. Nah, ini sangat cocok sekali ya di momen Piala Dunia ini ya. Yang lagi rame ya saat ini juga sedang berlangsung pertandingan Sobat Budaya. Dan di mana Hari Olahraga Jurnalis Olahraga Sedunia ini, ini juga diperingati hari ini. Dan ada yang unik, yakni Hari UFO Sedunia yang dikenal secara global. Nah itu. Lalu Sobat Budaya, mengapa 2 Juli ini diperingati sebagai Hari Kelautan Nasional? Nah, Hari Kelautan Nasional ini diperingati setiap 2 Juli sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pentingnya menjaga kelestarian laut. Indonesia ini Sobat Budaya sebagai negara kepulauan ya punya ketergantungan besar terhadap sumber daya laut, baik itu dari sisi ekonomi, lingkungan maupun budaya. Ya, sebagai negara maritim, Indonesia tentu memiliki luas lautan yang luas sekali ya, mencapai sekitar 5,8 juta kilometer persegi dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 95.181 kilometer. Nah, angka ini menjadikan Indonesia itu sebagai salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Nah, namun demikian Sobat Budaya, kondisi ekosistem laut ini masih menghadapi berbagai tantangan. Jadi berdasarkan penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, di 2019 itu Sobat Budaya, sekitar 6,42% atau 74 lokasi terumbu karang di Indonesia itu ada dalam kondisi yang sangat baik. Jadi fakta itu menunjukkan bahwa upaya pelestarian laut ini lagi perlu justru ditingkatkan. Di mana peringatan Hari Kelautan Nasional diharapkan pacak ngedorong partisipasi masyarakat dalam ngejaga kebersihan laut, melindungi biota laut, serta juga mengurangi pencemaran. Nah, ini Sobat Budaya, kalau kita kaitkan di Bangka Belitung, di Pulau Bangka khususnya. Nah, itu pantai-pantai taulah sendiri macam tuwo. Taulah dewe. Air pun lah keruh sekarang, beda bener loh. Dulu kalau kita ke Parai, ke Matras itu jernihnya air itu Sobat Budaya, sekarang warna-warna kecoklatan gitu kayak lumpur. Nah, ini akibat limbah dari tambang timah Sobat Budaya yang merambah laut Pulau Bangka begitu ya. Nah, ini ya Anda rasain lah sendiri begitu ya, ketika Anda mandi ada apa, rasa gatal-gatal di kaki gitu, di badan gitu ya. Jadi kalau mandi pantai di Bangka sekarang ini ya harus lihat dulu airnya seperti apa gitu ya. Ya mudah-mudahan ini di momentum ini menggerakkan hati semua orang gitu ya, untuk peduli akan kelestarian laut. Ya tentu secara global, secara nasional, ya maupun di Kepulauan Bangka Belitung sendiri.

minyak zaitun. Minyaknya berasal dari Mekah. Sebelum kami berpantun, izinkanlah kami membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: cerita lagu nih Mayo. Cobalah datang ke negeri kami.
1: Marilah datanglah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi Pok Rom. Kentut ke Pok Wales Rom. Nah, halong kita nyari mau makan Rom. Kue apa gitu?
0: Kamayar Mayo. Kau lagi Rom. Lah malak kau aku dah. Denglah dompet kau tuh. Lalu kau buang belah. Dek di suara isi isi genggek sekarang kertas kata. Tak kapan Mai kan ada duit Mai. Yalah Pona, kita kemana nih?
1: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku Mai. Ha Mai, wadaw, tua jual kue Mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-mat Mai, perut lapar nih Mai.
1: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
2: Nak beli kue dek.
1: Au bi.
0: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi ni. Mau diwe bi oh.
2: Awak lah dek dek. Adi yang muat. Tapi ge banyak kurang nitip.
1: Nyaman Rom Rom.
0: Nyube Mai bagi kue. Nagasari ni Mayo.
1: Nyaman Rom.
0: Dia usah noegak nyemuk nyamana. Kelapa kau dadek, Mai.
1: Apa lagi, Rom? Malek gak jadi Rom. Nih, ha? Nyaman.
0: Kelapa ngerasa, Mai. Tapi kau gak nyubi keruket ya, lo, Mai. Nyaman, Mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, Pok, buat nabi? Nyaman gak kue, Pok, nabi?
1: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng, ha?
0: Oh, Bi.
1: Apa ya?
0: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak, Leo?
2: Awak lah ni. Kui bangkak gali ni. Ada apa? Kroket.
1: Mantap
2: rom. Yot. Ni lembut ubi ni. Nagosari banyak ni. Ni lakso ade. Pantiau ade.
0: Lembut ubi ni bukan dari ubi kasesa tu kan biok. Mati lah biok kelakkan keracun.
1: Nyepok keracau gak rom. Awak lah lama berjual kue ni biok.
2: Unku ni ya lah 80 tahun membik ni berjual.
1: Kue ini lah, Bi. Oh.
0: Ngapain Bi tak berjual kue lain, Bi? Ngapain ya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apa, kue nyenyen.
2: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
1: Kue-kue kita ini dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
2: Oh, ni anak. Menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
0: Oh, Bi. Men kami nak belajar buat kue ini jadi dek, Bi. Oh. Kau ni nak buat kue apa ni, Bi? Dek pacak lah kau buat kue ini. Asal kau buat dong. Gak anak bantatnya, Bi.
1: Nak-nak kok lah bantat, Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak, nak belajar muat kue puli.
0: Oh suka ayo ku be Mai. Kadang ngerbi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi menbi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kan makan Mai.
2: Kanyu pabi ke.
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
1: Aduh Rom, Rom, kuasa saya kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
0: Yo Bi, hitunglah berapa? Kenyang gue Mai.
2: Berapa ya kak makan semua ya nak?
0: Berapa ya kak Mai?
1: Ku lemet dua, apem sih kok, yat-yat dua, lima jadi Bi, ku Bi.
0: Lima? Banyak, Ngaruh, berapa, banyak, Rom? Pok Mai lima, Mayo. Ku gayanya 18.
1: Wah, Rom, Rom, Rom, Rom.
3: Wah matailah Rob, Rob mah sampai ya tiga Rob, 18 iko leteh ngelawan. Auk bener nian Mai, Rob mape kata Ika tadi ya, kita nih harus cinta kek pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih, macam kek kue-kue tadi ya, man perlu belajar langsung muan eh, pamal ngek ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi, ya maksudnya. Bukan gak tahu makan getak. Jadilah, oh. Kue saya ngerenyap lah gue kayak Mai kayak Rob, nih. Nyari pendekok, lu. Ngentap, ingin-ingin, nih. Kayak gancah kupai.

Batang koi nih di sarang burung, batang simpur bawa ke rumah. Ini lagu Remang Begantung untuk menghibur kita bersama.

0: Ya baik sobat budaya, di mana pun di kesempatan kali ini kita lagi di Upi Pagi ya. Di kesempatan kali ini sampai ke pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nah baru aku nak ngomong. Yop, yang nak bergabung, halo.
1: Halo, Upi Pagi.
0: Upi Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, kayak siapa ini?
1: Yuk
0: Mary, apa kabar Yuk Mary?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat Yuk Mary ya?
1: Oh, udah sehat pulang uji nih.
0: Oh, Yuk Mary, galak gak ke pantai yuk?
1: Ke pantai?
0: Oh.
1: Galak kek ingin pantai lahar yuk.
0: Pantai mana?
1: Pantai Batu Tunggal kek, di Teguh Semas.
0: Oh, galak mandi gak yuk?
1: Gak mandi, gak pernah mandi, gak takut mandi.
0: Oh, takut. Oh. Ayi, sekarang gimana yuk? Mana yuk ninggal?
1: Enggak, udah anak nanggut sama mandi, gak mandi yang sekali. Bisa lakut, kemana nanti aku pernah mandi di laut dek, aku takut.
0: Oh, aku tentu. Kalau ayo nengok laut sekarang lagi anu dek, lagi bening dek.
1: Dek, aku ingin nengok laut tapi aku nanti takut.
0: Oh, aku lapun. Bukannya yuk, oh yuk.
1: Dekan yuk dek, tapi aku dek, seperti apa nanti, nah dek. Dekan yuk, ya tengah, dekan di pinggir dek, tapi aku dek pernah nanti, mah.
0: Oh, aku lah, oh yuk. Hari ini kan tanggal 2 Juli yo. Nah, ini hari kelautan nasional. Hari kelautan nasional, jagi kelestarian laut. Menayuk ningok sekarang nih, pantai-pantai laut kita ya. Agi bagus deh anu. Laut.
1: Ayo to temen, pandang. Ayo kita ningok, pandang jadi kelihatan ningok.
0: Oh, jadi menagi-agi kecil dulu ayo galak lah oh, ke anu oh, ke laut oh.
1: Galak saya kecil mandi kan kan kecil mandi lagi kecil-kecil ingin mandi.
0: Menagi kecil ingin mandi oh, apa lah kan ku ge juga dulu tapi sekarang ku dak kawagi lah banyak anu oh. Lah
1: ubur-ubur nak tuh.
0: Oh, di ubur-ubur jangan yuk gatel
1: oh, lah. Oh,
0: lagi
1: kita
0: mandi
1: kena ubur-ubur kan
0: gatel tuh. Ah, udah lah, oke lah pun lah. Ni ayo lah ke anak lom, lah ke ayik lom.
1: Lah pulang lah.
0: Lah pulang?
1: Lah.
0: Wah, cepat pagi jam berapa ya?
1: Ya lagi 6 dek yuk lah, diantar anak yuk yang mutut. Barang jadi, sudah lah nih lah anak nyayur apa.
0: Oh, masak apa hari ini?
1: Belum tahu, belum sana, belum beli di Tuko tadi.
0: Oh, wow, lah pun lah. Oke lah, kalau macam tu lanjut yuk. Nak dengar lagu apa yuk?
1: Lagu Abangku Jauh.
0: Hah?
1: Abangku Jauh.
0: Jauh? Jauh abang ah.
1: Jauh, abangku lagi nak di sini lah, di tetap pelan bumi lah. Pelan bumi lah.
0: Jauh, oke lah pun abang jauh. Oke, sampai lagu yuk.
1: Salam-salam.
0: Tahu.
1: Salam ke Julia, ke Pakba, ke Embera, ke Mama Rati, ke Mak Marni, ke Ibu Jun, ke Yuk Putri, kakek Sakamura, ke Mang apa tu aku Ayau, Mang Bujang, ku Ayum, ke Yuk Sinta, Yuk Amina, ke Yuk Mardia, ke Yuk Rindun. Ke Yuk Sriatun, ke Bang Redo, ke Bang Brahim, ke apa nu, Budi Sumi, Yuk Dati, Sulaiman, Mang Aco, ke Mang Yan, ke Mang In, ke Mas Gokon, ke semen semuanya lah, Wanda.
0: Oke.
1: Okay. Wanda, semoga sehat selalu, ceria selalu, sukses ganteng selalu.
0: Terima kasih.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, abang jauh, menjauh. Allah, saya enggak usah disebut yuk, menjauh yuk. Kelak rindu. Oke. Okay. Abang jauh, bang pulang labang. Oh. Oke lanjut toh, sampai yang nak bergabung silakan. Ya tuh kan Ladi kan. Halo.
2: Halo.
0: Yo.
2: Selamat pagi, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Oh, ke siapa nih?
2: Orang Sihin nih.
0: Orang ah, orang mana?
2: Orang Sihin.
0: Orang Sihin.
2: Oh, nah udah sampai namanya.
0: Sampai yuk. Tahu lupa aku tapi.
2: Pasak kuning kuaje RRI hari itu.
0: Aw kuayun. Apa ge? Sape ge kau? Tak
2: tahu.
0: Bukan tak tahu lupa kau.
2: Oh lupa.
0: Tidak sama ya.
2: Ayau ne.
0: Oh kuayau. Ketulah kataku kuayau tadi to. Aku tak dengar.
2: Ade
0: ade
2: tahu lah.
0: Ade aku udah denger tadi tuh. Lagi di mana kok?
2: Rumah pegawai di pabrik.
0: Oh di pabrik. Pabrik dekat rumah lah kata yo.
2: Enggak jauh lah, ini dekat Merawang.
0: Oh dekat Merawang. Oh. Oke, mantap lah kok. Amun aku ini galak ke pantai ku tengok kok.
2: Alah kejadian minggu lah ke pantai.
0: Galak ke laut, oh. Kemana kondisi laut? Kok lah lama dek ke pantai?
2: Di pantai ini kurang bagus lah, bisa ngapai air, oh. Banyak kotor lah.
0: Ngapai? Banyak ngapai, wah banyak kotor tuh.
2: Tak tahu lah banyak TI di laut, oh.
0: Di mana ya ada TI di laut?
2: Tapi dari bandar, di daerah Berlampang, Tanjung, Ratu, Ayah Nyer, oh. Sampai ni apa tapi berubah kan ke sampai ni belum pur.
0: Tentu kok. Belum pur eh. Wah, oh. Mandi dah kau dia.
2: Udah tua dan mandi di laut.
0: Udah tua mandi oh.
2: Udah tua dan jalan-jalan tadi lah. Oh, dan jalan-jalan ketam.
0: Hebat aku jalan di laut.
2: Nyari ketam pas di pantai kok.
0: Oh nyari ketam eh. Wah, deh tak boleh ya.
2: Ambil lah mesti kita untuk nggak stres daripada duduk di rumah.
0: Apa lah kan benar lah tu pergi ke laut nyari ketap lah ngamho lah tu.
2: Ambil ke cuci mata.
0: Cuci mata. Pedi cuci mata ke anu air laut.
2: Ya.
0: Okey lah, aku nak dengar lagu apa ni?
2: Lagu Termenung.
0: Termenung pagi-pagi ini Termenung ngau.
2: Termenung lah bikin duit nih teman nih.
0: Oke lah pakai sampai lagu nih.
2: Oke, salam-salam ha.
0: Au.
2: Ye Fitri. Bang Kanyin. Iin. Mang Yan. Ibu Mary. Ibu Marni. Julia. Bang Ibrahim, Mang Amat, Wahyung, Ayah Bujang, ini Sinta, ini semen-semen apa?
0: Oh, ada tak lagu lain?
2: Tak ada lagu itu lah.
0: Ada tapi lagu ini agak slow.
2: Mana itu ya?
0: Coba cuman lagu apa merenung apa tadi tu?
2: Termenung.
0: Auk lah, agak sedih lagu ah.
2: Biar lah mikir lu duit net deh.
0: Auk lah pun lah.
2: Oh, kalau lu mandang, temen topo heh.
0: Oh, hei lah.
2: Oke, salam deh, si Mike ya, Rama.
0: Oke, mantap.
2: Ya.
0: Yuk. Oke, makasih kok. Yo, kok ayaw, luar biasa. Si mengkoyau ni, tad lagi lawa ke pantai kata kau mang. Okay, lanjut kita dengar lagu dulu, yang lah di request.

0: Tiap hari gawe kini, enggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik ulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan kok. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gie jadi ancok.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Khususnya Kota Muntok di Provinsi Bangka Belitung terkenal tidak hanya wisata alamnya yang memikat, juga terdapat wisata religi dan wisata sejarah. Kota yang dijuluki sebagai Kute Lamu ini menyimpan berbagai kisah sejarah tempo dulu, salah satunya adalah Monumen Perang Dunia Kedua.
1: Ada kota
0: Satu tempat yang wajib dikunjungi saat berada di Muntok adalah berkunjung ke Pantai Tanjung Kalian. Selain dapat menyaksikan indahnya panorama pantai, para pengunjung dapat menyaksikan secara langsung mercusuar yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Dan juga tak jauh dari lokasi mercusuar itulah, para pengunjung dapat menyaksikan sebuah monumen yang diabadikan sebagai tempat yang banyak menyimpan sejarah pilu pada masa Perang Dunia Kedua yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Di depan mercusuar Tanjung Kalian terdapat monumen penghargaan dari pemerintah Australia kepada perawatnya yang telah menjadi korban pembunuhan Jepang pada Februari 1942. Monumen tersebut tertulis kisah 67 perawat Australia yang menjadi korban kekerasan Jepang pada saat itu. 11 perawat gugur di lepas pantai karena kapal Finerbrook yang mereka tumpangi dibom oleh Jepang. 2 hari kemudian, 20 perawat lainnya ditembak mati di Pantai Raji yang terletak tak jauh dari Pantai Tanjung Kalian. Tak hanya itu, ada 6 perawat Australia lainnya yang tewas dan kamp tawanan Jepang di Sumatera dan Bangka. Sementara 30 orang lainnya akhirnya berhasil selamat dan dikembalikan ke Australia setelah menjadi tawanan Jepang selama 3 tahun sejak tahun 1942 hingga 1945. Semua informasi tertulis lengkap di monumen yang terletak di bibir pantai Tanjung Kalian Muntok. Monumen yang dibangun oleh pemerintah Australia tahun 1993, seperti dijelaskan oleh sejarawan Muntok Saripudin Isa.
2: Masih bersama Pak Saripudin Isa, kami akan berbincang kembali seputar mengenai salah satu monumen yang berada di kawasan Tanjung Kalian ya. Ini namanya monumen apa, Pak?
3: Ini namanya monumen, kalau bahasa asingnya, Massacre in Bangka Island.
2: Artinya apa, Pak?
3: Petaka di Pulau Bangka. Pada saat itu, waktu Perang Dunia Kedua, ya Jepang menguasai Singapura. Nah, otomatis oleh pemerintah Australia, orang-orang Australia yang di Singapura itu dievakuasi. Jadi kebanyakan pada saat itu di General Hospital Singapura itu, mereka adalah para perawat tentara ya. Ya kalau di kita ini wamil lah ya. Nah, jadi pada saat Jepang menduduki Singapura, mereka dievakuasi oleh salah satu kapal Finerbrook. Itu mengangkut warga Australia yang ada di Singapura. Dan di situ ada terdapat seorang yang bernama Vivian Bullwinkle. Dia posisinya pada saat itu kapten perawat. Pada saat kapal meninggalkan Singapura, depan Singapura itu kan Pulau Bangka kan. Jadi berhadapan dengan Muntok, yaitu antara muara Laut Cina dan Selat Bangka. Nah, pada saat kapal berlayar, Finerbrook ini, itu dikejar oleh pasukan Jepang, ya, tentara Jepang. Nah, Finerbrook ini ditenggelamkan oleh tentara Jepang pas berada di depan pantai Raji Beach, yaitu posisinya ada di daerah Muntok. Pada saat kapal tenggelam di tengah laut itu, mereka berupaya untuk berenang ke pinggir pantai. Nah, termasuklah Vivian Bullwinkle ini yang berenang ke pinggir pantai. Nah, tapi naasnya sampai di pinggir pantai, mereka sudah dihadang oleh tentara Jepang di pantai. Mereka dijejer di pinggir pantai, ya sebanyak mereka yang ada. Nah, oleh tentara Jepang, mereka disuruh balik lagi ke laut. Nah, pada sebatas air setengah pinggang, mereka ditembak dari atas. Nah, hanya satu Vivian Bullwinkle ini, pada saat penembakan dengan senapang mesin itu, dia pura-pura meninggal. Setelah kejadian itu selesai, tentara Jepang sudah nggak ada lagi di pinggir pantai. Nah, maka dia hidup.
2: Itu tahun berapa Pak kira-kira Pak?
3: Itu tahun 43 ya, sebelum kemerdekaan.
2: Nah, pasti dari pemerintah Kabupaten Bangka Barat punya alasan ya Pak Sarifuddin Isa, kenapa pada akhirnya dibuatkan monumen seperti ini Pak?
3: Nah, ini perlu diluruskan lagi, monumen ini bukan milik pemerintah Bangka Barat.
2: Oh, tapi bukan ya Pak ya?
3: Ya, milik pemerintah Australia.
2: Ya, mungkin dijelaskan Pak, kenapa ini bisa punya pemerintah Australia tapi dibangun di Bangka Barat begitu? Mungkin ada sejarahnya juga ini ya?
3: Nah, sebetulnya kan posisi monumen ini sebetulnya bukan di Tanjung Kliana. Ya, harusnya ada di Raji Beach. Nah, di sini peran pemerintah Bangka Barat hanya sebatas lokasi area. Jadi kepemilikan daripada monumen karena ini menyangkut pemerintah Australia, ya maka Australia yang membangun.
2: Iya, ini kepentingan dari mereka sendiri gitu Pak ya, dari pihak Australia membangunkan monumen ini untuk apa Pak? Untuk mengingatkan kembali kah atau bagaimana ini?
3: Ya, ini kan sebetulnya monumen ini untuk mengingatkan kembali. Ya, mereka berpikir pada saat itu kekejaman perang itu begini gitu. Sehingga mereka membangun satu monumen yang sebetulnya ya ini berkaitan dengan sejarah Australia itu terhadap Muntok sendiri.
2: Kalau dibangun ini kapan Pak monumen ini?
3: Monumen dibangun tahun 1993.
0: Ada hubungan emosional yang mendalam antara Australia dan Bangka Barat. Hubungan inilah yang dijalin oleh pemerintah Australia. Hubungan lama bersejarah 75 tahun yang lalu ketika berkecamuk Perang Dunia Kedua. Pemerintah daerah Bangka Barat menyambut kedatangan atase besar Australia untuk Indonesia, Paul Gribson, Tap Pertahanan dan warga Australia yang menghadiri peringatan 75 tahun peristiwa terbunuhnya perawat Australia pada Perang Dunia Kedua. Acara yang dilakukan adalah peletakan karangan bunga di Monumen Australia Tanjung Kalian, kemudian dilanjutkan ke Pantai Raji, tempat terjadinya pembunuhan tersebut. Sekaligus dari pemerintahan Australia yang memberikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Muntok dan pemerintah daerah Bangka Barat akan senantiasa menjalin kerjasama ini agar nantinya dari pihak Australia dapat mempromosikan pariwisata Bangka Barat secara khusus dan Bangka Belitung secara umum. Harapan ke depan, monumen ini dapat dijadikan sumber pengetahuan bagi masyarakat sebagai edukasi bahwa dulunya pernah terjadi peristiwa memilukan di Bangka Barat. Sekian sajian kami, sampai jumpa.

Ya, masih Sobat Budaya, Anda bersama saya Wanda Sona Alham, dan saat ini pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Ya, untuk Anda Sobat Budaya, kita masih bicara soal Hari Kelautan Nasional. Hari ini diperingati setiap 2 Juli ya. Di mana Sobat Budaya, peringatan ini ditetapkan melalui keputusan Presiden Kepres nomor 5 tahun 1972. Sobat Budaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga ekosistem dan kelestarian laut. Ini menjadi tujuan utama, serta juga mengapresiasi peran-peran para nelayan ya Sobat Budaya, peran peneliti, terus juga peran pegiat lingkungan ge, terus yang berjuang demi keberlanjutan laut Indonesia. Nah, mengingatkan lagi nih Sobat Budaya, potensi besar yang dimiliki Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Nah, itu Sobat Budaya. Tapi aneh ya, dengan kesadaran bahwa Indonesia itu punya potensi besar di maritim, di kelautan, ya terkadang itu Sobat Budaya ya begitu ya, banyak perambahan-perambahan laut yang tak jelas begitu ya, secara aturan, tapi merusak, dampaknya merusak lingkungan yang sangat jelas begitu. Nah, hal-hal yang seperti ini Sobat Budaya, kita harapkan tidak terjadi lagi begitu di Indonesia ya. Dan ini ada di sekitar kita, bahkan di Kepulauan Bangka Belitung ya, khususnya di Pulau Bangka yang lautnya sudah ya sudah terjarah oleh aktivitas tambang timah gitu. Itu Sobat Budaya. Ya, entahkah itu kapal hisap sejak dulu gitu ya, atau juga TI Apung gitu. Nah, kalau Anda ke laut itu ya, kalau Anda pergi naik kapal dari Bangka ke Belitung, nah itu di perjalanan itu enggak jauh dari Pasir Padi, itu Anda akan menemukan tuh banyak ponton-ponton TI di laut ya, dan airnya keruh Sobat Budaya, dan itu beroperasi, belum lagi pencemaran udara dan lain sebagainya. Yaitu Sobat Budaya, hal tersebut tentu ini harus di ya menjadi perhatian lah ya, apalagi saat ini Sobat Budaya, iklim cuaca yang tak menentu begitu ya, kadang bet, kadang dek, kadang hujan, kadang panas, kadang air laut landai, kadang menyala pasang lah, akhir-akhir tahun ya, mendulu dek suah, kita dengar gelombang ya tinggi ngenat ke no darat, pagi misalnya cekik di pantai Pasir Padi ya, tapi men sekarang berarti ikat tau lah, asalah nuju-nuju akhir tahun ya lah mulai banyak berita, berita yang gelombang besar lah, yang segala macam, yang di Tobuali, yang di Pasir Padi ya, lum di yang lain-lain, nah, kata gelombang tinggi, tiap tahunnya lah omong gelombang tinggi berarti gelombang pasang macam ya. Tapi dek mikir cemana supaya dek pasang ya gelombang ya. Arti apa ya tuh tadi memanglah kacau laut itu Sobat Budaya. Dan baiklah, masih kita ngobrol soal hari maritim, hari kelautan nasional macam itu. Dan tentu kalau ngomong-ngomong soal macam ini, kadang-kadang apa ada bahasa kalau di Bangka ya, lah lungoy lah bentut. Ini lagu ya.

0: tidak asing lagi bagi masyarakat Nusantara, kuliner khas masyarakat di wilayah Sumatera bagian selatan. Pempek umumnya terbuat dari ikan sungai seperti ikan belido dan ikan laut. Di Pulau Bangka, ada pempek yang terbuat dari bahan udang yang sangat terkenal dengan nama pempek udang khas Bilo Laut. Pempek udang dari Bilo Laut ini merupakan warisan turun-temurun dan sudah sangat terkenal baik di Bangka maupun di luar Bangka.
1: Bikin pempek udang karena pempek ikan agak susah bikinnya. Jadi Ayu lebih milih udang karena di mana-mana digemari pembeli. Karena di Mentok kan agak langka pempek udang, yang ada hanya di Bilo. Karena dari zaman dulu kita bikin itu, pempek udang.
0: Sahabat budaya, Desa Bilo Laut sendiri berada di wilayah Kecamatan Montok, Kabupaten Bangka Barat. Udang yang menjadi bahan baku utama pembuatan pempek ini dikenal dengan sebutan udang belacan atau lebih kita kenal dengan udang rebon, yang biasanya merupakan bahan baku pembuatan terasi atau belacan. Sahabat budaya, Desa Bilo Laut merupakan salah satu penghasil udang belacan di Pulau Bangka. Salah seorang pembuat pempek Bilo Laut adalah Bu Sumiati. Bu Sumiati sudah memulai pembuatan pempek udang dari tahun 2000 hingga saat ini. Setiap harinya, Bu Sumiati memproduksi sekitar 60 kg udang segar untuk dibuat dan diolah menjadi pempek. Budaya, pembuatan pempek udang lebih mudah pengerjaannya kan hanya membuang kulit udangnya saja. Berbeda dengan pempek ikan yang harus membersihkan tulangnya.
1: Cara membuat pempek udang, kita memilih udang TB, terus dikupas, langsung dicuci dulu bersih, terus digiling, baru diadon, direbus. Sampai dia mengambang baru diangkat. Kemudian ditiris. Setelah ditiris, kemudian dikemas lalu dijual.
0: Sahabat budaya, pempek Bilo Laut memiliki perbedaan dari pempek lain. Mulai dari rasa udang yang khas, warnanya yang berwarna merah muda, varian baru, serta harga yang bervariasi. Seperti yang diungkapkan oleh Aulia.
2: Rasa pempek Bilo Laut, rasa tuh enak. Terus dia kenyal-kenyal, kayak ada ketemu gerinjil-gerinjil udangnya tuh. Ada kayak ada serat-serat udang. Kalau masalah harga, harga bervariasi antara 1.000, 5.000, ada yang 10.000. Sekarang juga ada varian baru, itu pempek telok dari udang. Nah, itu harganya 10.000 per porsi. Kalau ditanya enakan mana, pempek udang Bilo sama ikan, kalau saya sih lebih suka pempek udang Bilo Laut karena memang kerasa udangnya tuh, terus warnanya tuh lucu, agak pink-pink gitu, kayak udang itulah.

Sahabat budaya, tekstur pempek udang belo laut sendiri lebih lembut jika dibandingkan dengan pempek lain. Warnanya kemerahan, berbeda dengan pempek ikan yang berwarna gelap. Pempek udang ini sudah bisa langsung dinikmati atau bisa juga digoreng terlebih dahulu. Rasa udang yang sangat terasa dan khas, pas dengan kuahnya yang pedas dengan kombinasi asam serta asin. Saya Reta Kurniawan untuk Perempat RRI, mewakili seluruh kerabat yang bertugas. Sampai jumpa.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusantara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: kune letehnya sebenarnya Rom. Nyuci entah berapa bakul tadi Rom.
1: Itulah men pemales, nyuci seminggu sekali, dikumpul banyak-banyak. Oh, salah ke sendiri Bemai.
0: Tengah lesu hal Rom, Roma.
1: Dek biknya lesu-lesu tuh Mai. Hidup tuh jadi tur iga males. Tengok ku nih, biar kata orang tengah bengkak gusi ge. Ku tetap semangat Mai.
0: Oh Romo, baru keliat eh. Ngapa habis pipok Rom lah tebesak sebelah. Yang bengkak Rom.
1: Ku nih tengah sakit gigi Mai. Men kata orang tuh, alo ku sakit hati daripada sakit gigi Mai.
0: Lah Rom, Rom pok Rom. Lah bengkak nambah bengkak pok Rom. Kebajek tulah men makan da inga-inga Rom. Makan kue sampai 18 siko mari ya.
1: Weh, mang jahat mang sungutkan ya Mai. Ukan kek diberi ubat kawan nih. Mereka malah ngulok kupuli Mai. Ku sumpah ge kelak kasih gigi Mai. Tengoklah ka Mai.
0: Dek beh Rom, Rom. Makannya Rom, lain kali inga-inga men makan ya. Sedeng-sedeng men, pakai taker. Oh, diubat Rom ke dokter surene. Dek kawa bengkak abadi dile ya.
1: Weh, kane Mai. Aulah pun, sore ini kan tiga ke dokter, oh.

0: Provinsi Bangka Belitung merupakan provinsi beribukota Pangkal Pinang yang disahkan pada tanggal 9 Februari 2001 setelah dilantiknya penjabat gubernur yakni H. Amur Mohasim SH atau mantan sekjen Depdagri yang menandai dimulainya aktivitas roda pemerintahan Provinsi Bangka. Bangka dikenal dengan keindahan pantai yang mempesona. Namun, Bangka juga memiliki keragaman budaya yang menjadi aset penting untuk mengembangkan pariwisata di Pulau Bangka. Junjung Besau adalah salah satu semboyan yang berasal dari Kabupaten Bangka Belitung yang menunjukkan bahwa daerah ini menjunjung tinggi budaya dan tradisi turun-menurun gotong royong yang tercermin dari kehidupan masyarakat komunal yang kekeluargaannya masih sangat tinggi. Menjaga sesuatu yang bernilai adalah tugas yang maha sulit, termasuklah menjaga nilai-nilai tradisi yang sudah membudaya di masyarakat, ditambah lagi dengan tantangan modernisasi dan kemajuan zaman. Lalu, bagaimana sikap generasi milenial saat ini? Masihkah tahu apa itu Besau?
1: Mentaui gak sih, dak? Tapi setauku Besau tuh salah satu tradisi gotong royong di Bangka.
2: Tahu, men di kampung kami lagi Besau men muka kebur. Men ada orang ninggal, hari rayo.
3: Dak tahu yuk, betamu.
0: Itulah sedikit gambaran dari generasi muda masa kini terkait Besau. Sesungguhnya, Besau lekat dengan nilai-nilai gotong royong, toleransi, cara menghargai sesama, dan hubungan kemitraan. Seiring berkembangnya zaman, apakah memang tradisi Besau ini sudah terlupakan oleh generasi sekarang? Ataukah terjadi pergeseran pemahaman? Dan masihkah nilai-nilai Besau ini melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bangka Belitung? Kami berkesempatan berbincang dengan seorang pemerhati sosial dan aktivis budaya Babel, Ahmadi Sofian.
4: Di generasi milenial sekarang ini tidak serta-merta hilang, tetap ada, cuma berbeda konteks, berbeda gaya, cara anak-anak muda sekarang dalam memaknai Besau. Jadi sekarang ini Besau memang tidak ditampakkan dengan gaya dulu, tetapi dengan komunitas-komunitas. Ternyata anak-anak komunitas, organisasi-organisasi di Bangka Belitung banyak sekali mengadakan kegiatan sosial. Di lapangan bikin musik bersama tanpa dibayar, mereka tampil, lalu orang yang datang itu diminta menyumbang dengan sukarela. Nah, itu banyak terjadi. Saya kira hampir tiap bulan di Pangkal Pinang, terutama di Bangka Belitung, selalu ada itu. Cuma konteksnya ada berbeda. Artinya itu tidak hilang. Sampai hari ini, Besau Bangka Belitung tetap ada dalam konteks yang berbeda.
0: Besau sesungguhnya adalah potensi budaya yang besar dari masyarakat Babel yang dapat digunakan untuk bergerak bersama-sama membangun daerah, terutama dunia kepariwisataan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menyadari hal ini, dengan melakukan berbagai terobosan untuk memaksimalkan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat tersebut, seperti yang diungkapkan Kadisbudpart Babel M. Rifai.
5: Kita menyadari betul multikultur. Yang kedua, multiras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu ternyata memberi sinergitas tertentu yang tidak dimiliki oleh wilayah yang lain. Dengan sinergitas yang positif ini, tentu saja ini merupakan modal yang tidak ternilai. Kita harus memanfaatkan potensi ini supaya mempunyai nilai tambah yang lebih. Saya ambil contoh umpamanya yang sudah ada dengan katakanlah kondisi yang sudah kondusif, misalkan di Bangka Barat, di situ ada masjid, di situ ada kelenteng, hidup berdampingan sekian puluh bahkan ratus tahun sampai saat ini, no problem. Nah sekarang yang sedang dikembangkan, misalnya di seputaran Tanjung Pesona, di situ ini nanti akan ada kawasan yang wah, yang mewah, di situ ada kelentengnya, di situ ada masjidnya, di situ ada pura, perwakilan dari seluruh agama. itu tidak lain adalah untuk memanifestasikan, mewujudkan bahwa kerukunan umat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu sangat terjaga, dan dia akan memberi kontribusi kepada pendapatan daerah, pendapatan masyarakat. Untuk itu, mari kebudayaan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, dari aspek pelestarian dengan berbagai macam sub-aspeknya, mari kita garap, kita kerjakan, sehingga kebudayaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini menjadi arah kehidupan kita, menjadi arah pembangunan, supaya kita akan hidup dalam zaman keadaban.
0: Buktinya, Besal masih mengakar dalam kehidupan masyarakat di Bangka Belitung. Benar-benar dapat kami rasakan saat berkunjung ke tempat berkumpulnya komunitas orang Bangka, Mbak Andi, yang merupakan tetua KUB dan juga budayawan Kota Pangkal Pinang.
6: Besauh ini sebenarnya kalau kita ambil ataupun kita flashback tentang heritage-nya, itu adalah sebenarnya kesepakatan dua orang untuk bersama-sama menyelesaikan suatu pekerjaan atau job yang sama, ya, yang kalau dikerjakan sendiri mungkin itu tidak mudah, kan gitu. Makanya perlu orang lain. Misalnya saya dengan Ipan, kita mau buka ladang, mengejar saat panennya, kan gitu zaman dulu. Masing-masing buka lah misalnya 1 hektar. Saya aja Ipan dengan perjanjian hari ini kita selesaikan dulu sampai tuntas punya Ipan. Sebaliknya begitu juga, si Ipan mau tidak mau, suka tidak suka, sempat atau tidak sempat, harus balas itu. Jadi si Ipan ikut bantu saya lagi menyelesaikan itu. Akhirnya dalam tempo yang telah diprediksikan, sama-sama panen. Itu heritage-nya dari Besau. Kemudian konteks yang lebih makro, yang lebih besar, ini boleh kita katakan sebagai gotong royong.
0: Besau masih begitu dicintai masyarakat Bangka Belitung. Roh Besau masih melekat dalam tiap laku masyarakat Bangka Belitung dalam bentuk saling asih, asah, asuh, silaturahmi, dan saling mengunjungi hari besar keagamaan. Era boleh berubah, kemajuan teknologi informasi boleh merebak sebagai konsekuensi majunya pembangunan. Namun, semua itu tidak serta-merta mengikis tradisi yang telah mengakar di sendi kehidupan masyarakat. Tugas generasi mudalah untuk Besau menjaga eksistensinya agar bangsa ini maju dalam bingkai budaya. Demikian sajian kami dari RRI Sungai Liat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Minyak urut, minyak zaitun, minyaknya berasal dari Mekah. Sebelum kami berpantun, izinkanlah kami membaca lapas basmalah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Ya baik sobat muda ya, kali ini aku sampaikan untuk ikan semua informasi ya dari Pangkal Pinang, di mana Polresta Pangkal Pinang tidak akan beri ruang bagi pelaku penyalahgunaan maupun pengedar narkotika di wilayah hukum. Jadi hal ini ditegaskan Kapolres Pangkal Pinang Kombes Pol Indra Wijatmoko yang mengatakan bahwa penegakan hukum ini akan dilakukan secara tegas sebagai bentuk komitmen Polresta Pangkal Pinang dalam melindungi masyarakat dan juga dari bahaya narkoba. Dan ia tidak memberi nafas buat pelaku-pelaku narkoba. Ia juga menegaskan kepada anggota jangan main-main dengan yang namanya narkoba. Dan Kapolresta juga mengibaratkan upaya pemberantasan narkoba dengan filosofi sapu. Menurutnya sebatang lidi tidak akan mampu membersihkan sampah, namun ketika disatukan menjadi sapu akan menjadi kuat dan efektif membersihkan segala kotoran. Pihaknya menggunakan filosofi sapu, sapu itu kuat karena terdiri dari banyak lidi yang bersatu. Artinya seluruh personil dan seluruh elemen masyarakat harus bersatu untuk membersihkan Pangkal Pinang dari peredaran narkotika. Kalau kompak, ya maka narkoba itu beredar, dan ini tentu akan pacak diberantas. Sobat budaya, warga Pangkal Pinang juga menyambut baik hal ini. Randa ini mengatakan bahwa komitmen ini yang membuat Pangkal Pinang itu lebih aman gitu, dan tinggal mari buktikan. Dia pun berharap komitmen itu akan dijalankan tentu, dan kasus narkoba di Pangkal Pinang menurun atau bahkan mungkin tidak ada ruang di Pangkal Pinang untuk peredaran narkoba.

Ya, dan baik Sobat Budaya, masih kita ya di, nah Sobat Budaya, obat tradisional ini memang bermanfaat untuk kita semua. Tapi kalau obat tradisional itu kita pakai, kita gunakan dengan tidak tepat, oh ini juga akan memunculkan mara bahaya. Obat herbal atau obat tradisional ini salah satu alternatif, memang obat yang sangat digandrungi lah oleh masyarakat umum. Ya, setiap obat tradisional lalami jadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Nah, sebagai solusi saat kita sakit macam itu. Di samping itu, karena Indonesia ini memang kayu, rempah-rempah, terus juga bahan alami ya untuk meracik yang namanya obat herbal. Tapi tunggu dulu guys, karena apa, belum tentu sebetulnya, belum tentu semua obat tuh obat tradisional loh itu aman untuk dikonsumsi. Karena apa, kita harus tahu bahan utama, itu yang terpenting, bahan utama harus tahu. Terus juga untuk buat obat tradisional tuh terkadang ada juga oknum-oknum ya yang tertentu yang nambahkan BKO ke dalam obat tradisional yang menyebabkan obat tradisional itu berbahaya untuk dikonsumsi. Pertanyaannya sekarang, apa itu BKO? Jadi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Sobat Budaya, obat tradisional itu dilarang menggunakan bahan kimia. Namanya obat tradisional, jadi tidak boleh bahan kimia tuh, oh. Bahan kimia hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat, terus juga narkotika atau psikotropika itu, dan juga hewan atau tumbuhan yang dilindungi. Jadi bahan macam-macam BKO nih berbahaya. Jadi ada sisi bahaya. Nah, dari macam-macam BKO tadi itu sering dicampurkan ke dalam obat tradisional. Dan ini yang membuat bahaya. BKO ini sering dicampur ke dalam obat tradisional, dan bahaya itu banyak Sobat Budaya. Dia punya ada efek sampingnya. Istilah ada apa? Salah satu tuh phenylbutazone. Ini efek sampingnya timbul rasa tidak nyaman pada saluran cerna, mual, diare, kadang pendarahan dan tukak. Jadi reaksi hipersensitivitas, terutama angio edema, dan juga bronkospasmi, sakit kepala, pusing, vertigo, gangguan pendengaran, fotosensitivitas, dan juga hematuria, seperti itu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: tidak asing lagi bagi masyarakat Nusantara, kuliner khas masyarakat di wilayah Sumatera bagian selatan. Pempek umumnya terbuat dari ikan sungai seperti ikan belido dan ikan laut. Di Pulau Bangka, ada pempek yang terbuat dari bahan udang yang sangat terkenal dengan nama pempek udang khas Bilo Laut. Pempek udang dari Bilo Laut ini merupakan warisan turun-temurun dan sudah sangat terkenal baik di Bangka maupun di luar Bangka.
1: Bikin pempek udang karena pempek ikan agak susah bikinnya. Jadi, ayo lebih milih udang. Karena di mana-mana digemari pembeli. Karena di Mentok kan agak langka pempek udang. Yang ada hanya di Bilo. Karena dari zaman dulu kita bikin itu, pempek udang.
0: Sahabat budaya, Desa Bilo Laut sendiri berada di wilayah Kecamatan Montok, Kabupaten Bangka Barat. Udang yang menjadi bahan baku utama pembuatan pempek ini dikenal dengan sebutan udang belacan atau lebih kita kenal dengan udang rebon, yang biasanya merupakan bahan baku pembuatan terasi atau belacan. Sahabat budaya, Desa Bilo Laut merupakan salah satu penghasil udang belacan di Pulau Bangka. Salah seorang pembuat pempek Bilo Laut adalah Bu Sumiati. Bu Sumiati sudah memulai pembuatan pempek udang dari tahun 2000 hingga saat ini. Setiap harinya, Bu Sumiati memproduksi sekitar 60 kg udang segar untuk dibuat dan diolah menjadi pempek. Budaya, pembuatan pempek udang lebih mudah pengerjaannya kan hanya membuang kulit udangnya saja. Berbeda dengan pempek ikan yang harus membersihkan tulangnya.
1: Cara membuat pempek udang, kita memilih udang TB, terus dikupas, langsung dicuci dulu bersih, terus digiling, baru diadon, direbus. Sampai dia mengambang baru diangkat. Kemudian ditiris. Setelah ditiris, kemudian dikemas lalu dijual.
0: Sahabat budaya, pempek Bilo Laut memiliki perbedaan dari pempek lain. Mulai dari rasa udang yang khas, warnanya yang berwarna merah muda, varian baru, serta harga yang bervariasi, seperti yang diungkapkan oleh Aulia.
2: Rasa pempek Bilo Laut, rasa tuh enak. Terus dia kenyal-kenyal, kayak ada ketemu gerinjil-gerinjil udangnya tuh, ada kayak ada serat-serat udang. Kalau masalah harga, harga bervariasi antara 1.000, 5.000, ada yang 10.000. Sekarang juga ada varian baru, itu pempek telok dari udang. Nah, itu harganya 10.000 per porsi. Kalau ditanya enakan mana, pempek udang Bilo sama ikan, kalau saya sih lebih suka pempek udang Bilo Laut karena memang kerasa udangnya tuh, terus warnanya tuh lucu, agak pink-pink gitu, kayak udang itulah.

Sahabat budaya, tekstur pempek udang belo laut sendiri lebih lembut jika dibandingkan dengan pempek lain. Warnanya kemerahan, berbeda dengan pempek ikan yang berwarna gelap. Pempek udang ini sudah bisa langsung dinikmati atau bisa juga digoreng terlebih dahulu. Rasa udang yang sangat terasa dan khas, pas dengan kuahnya yang pedas dengan kombinasi asam serta asin. Saya Reta Kurniawan untuk Perempat RRI, mewakili seluruh kerabat yang bertugas. Sampai jumpa.

0: Trompet, suara budaya Nusantara.
1: Ya baik Sobat Budaya, Anda masih bersama saya Wanda Sonal Ham dan saat ini pukul 10 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat. Ya Sobat Budaya, di kesempatan kali ini ya mudah-mudahan Sobat Budaya semua dalam keadaan sehat toh. Kita informasi terkait dengan pemakan Nusantara. Makanan paling banyak disukai, iya. Makanan Nusantara paling banyak disukai, ya tentu beragam penametu makanan di Nusantara nih, yo. Tentu ada siko yang jadi favorit macam tuh, ya yang jadi favorit nih banyak. Disukai banyak orang macam tua. Ada yang dak bang, ku suka semua ya. Mensuka semua itu cuman nih yo. Aduh. Ya, Indonesia ya memang surga kuliner ya dengan keragaman makanan yang memang luar biasa dari Sabang sampai Merauke bahkan yo. Setiap daerah tuh punya cita rasa khas yang ape menggunakan rempah-rempah yang pasti yo, Sobat Budaya. Jadi beberapa kalau kita jelajah lagi di Nusantara nih lewat Cita Rasa itu memang tidak berlebihan kalau kita mengatakan Indonesia itu Zamrud Katulistiwa ya, sebagai negara kepulauan dengan garis pantai salah satu yang terpanjang di dunia. Ya, Indonesia juga diberkahi keindahan alam, sumber daya, suku yang kurang lebih itu 1340 suku asli dan 300 kelompok etnis. Keragaman budaya Indonesia itu ya memang kaya raya. Ya salah satu warisan budaya yang jadi keunikan Indonesia kuliner, Sobat Budaya. Ini lahir tentu dari budaya masyarakat yang ada di Nusantara ini. Kuliner Indonesia punya keanekaragaman juga yang luar biasa karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Memang antara lain itu tadi sumber daya alam, struktur geografis, sejarah, budaya. Terus setiap daerah di Indonesia itu punya kuliner khas yang berbeda-beda. Ya baik dari segi bahan, cara pengolahan, sampai cita rasa. Kuliner Indonesia juga dikenal Sobat Budaya punya bumbu rempah-rempah yang khas dan lezat yang dapat pengakuan lah dari dunia internasional. Ya beberapa contoh kuliner khas Indonesia yang lah mendunia itu termasuk rendang, gado-gado, soto macam tuh. Rendang dari Padang nih dari Sumatera Barat bahkan sempat dinobatkan sebagai makanan terlezat di dunia. Gado-gado yang asalnya dari Betawi, Jakarta itu salah satu makanan yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Nah, sementara itu soto juga. Soto jadi hidangan khas Nusantara yang punya banyak variasi tergantung dari daerah asal, seperti soto Betawi, soto Madura, soto Lamongan, soto Banjar dan soto-soto lain lah, Sobat Budaya. Itu. Oke, ikat tentu punya favorit masing-masing untuk makanan tradisional nih. Ya. Kalau punya favorit masing-masing, yuk jelajahi untuk makan. Jadi ku resep ya lah, Bang. Oh, wow, resep mantap, ya. Itulah Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Asam, warisan budaya tak benda oleh-oleh khas Bangka. Berkunjung ke suatu daerah tak lengkap tanpa membawa pulang buah tangan atau oleh-oleh khas daerah tersebut. Begitu juga jika Anda berkunjung ke Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu kerajinan yang layak dijadikan buah tangan khas Pulau Bangka adalah kopiah resam. Karena kopiah ini hanya bisa ditemukan di Pulau Bangka. Bahkan oleh pihak Kemendikbud, kopiah resam Bangka saat ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Kopiah resam sendiri adalah peci yang terbuat dari tumbuhan resam dan digunakan oleh masyarakat Melayu Bangka umat Muslim dalam kegiatan sehari-hari seperti ibadah sholat, menghadiri pesta, kegiatan adat, dan kegiatan lainnya. Pembuatan kopiah resam sendiri telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi-generasi terdahulu. Tanaman resam merupakan jenis Pteridophyta atau paku-pakuan pakis yang biasa tumbuh di tempat-tempat teduh, lembab, dan subur di daerah tropis dan subtropis. Nama latin spesies ini adalah Dicranopteris linearis. Resam dikenal sebagai tumbuhan invasif, masuk dalam jenis gulma atau tanaman pengganggu, karena mendominasi permukaan tanah yang menyebabkan tumbuhan lain terhambat pertumbuhannya. Habitatnya adalah tebing teduh dan lembab, mulai pada ketinggian 200 meter hingga 1.500 meter di atas permukaan laut, dengan tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 meter. Paku-pakuan ini tumbuh melilit dan bercabang, akarnya tumbuh di dekat permukaan tanah dan keluar batang keras yang tumbuh ke atas. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua dan tangkainya bercabang mendua atau dikotom. Persebaran tumbuhan ini dapat diidentifikasi di daerah tropis dan subtropis, tersebar di Asia dan Pasifik. Tumbuhan ini dapat ditemukan tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka. Selain itu, tanaman resam yang dianggap sebagai tanaman liar dan pengganggu di habitatnya ini ternyata bisa dimanfaatkan menjadi tanaman berkhasiat untuk pemecah bisul, infeksi saluran kencing, obat batuk, dan obat luka memar. Salah satu desa yang terkenal dengan pengolahan resam adalah Desa Dendang, Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Bahan dan alat dalam pembuatan kopiah resam adalah resam bulin, resam padi, pola, cetakan kepala dari kayu, mal, pakan, jarum, penarik, terbuat dari tutup kaleng, yang dibuat lubang menggunakan paku untuk menghaluskan, sikat gigi, kulit kayu sama, dan pisau pemotong.
1: Prosesnya mengambil resam itu, iya. Lalu dikupas, mengambil tengah atau pulau.
2: Jadi isinya pulaunya ya bahasa kita ya?
1: Iya, langsung dijemur ke kering.
2: Berapa hari, Pak, penjemurannya?
1: Sampai kering lah.
2: Sampai kering ya?
1: Jemur, ada 2 hari, ada 3 hari, kepanas lah.
2: Lihat panas situasi cuaca ya?
1: Iya.
2: Terus?
1: Terus, udah dijemur tuh, ambil kaleng, lubangnya kecil, lubangnya buka jarum, jahit tuh nucok. Jadi, tarik. Sama mana anak Arkina?
2: Oke. Baik. Jadi ada teknik juga, Pak ya?
1: Ada.
2: Jadi kalau menurut Bapak sulit nggak ini untuk mempelajarinya?
1: Udah sulit dah, Bapak. Kalau biasa.
2: Sudah biasa, nggak sulit.
1: Udah sulit.
2: Apalagi udah 20 tahun, Pak ya.
1: Iya.
0: Karena melalui proses yang cukup rumit, harga kopi resam khas Bangka ini menjadi sangatlah bervariasi, yaitu mulai dari Rp50.000, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah per kopiahnya. Untuk yang paling bagus dan mahal, bisa dibanderol jutaan rupiah.
2: Proses untuk membuat satu kopiah resam ini berapa lama, Pak?
1: Kalau model yang kasar nih, 3 hari sudah selesai sih, kok.
2: 3 hari selesai ya?
1: Selesai.
2: Oh, jadi ini ada yang apa ya? Ada jenisnya juga kasar dan halus ya?
1: Tiga jenis, pertengahan dan halus.
2: Iya.
1: Kalau pertengahan tuh seminggu sih, kok. Kalau halus sebagai 250 itu setengah bulan, 15 hari.
2: 15 hari. Kalau yang kasar 3 kasar, hari.
1: 3 hari selesai.
0: Berdagang kopiah resam dapat dijadikan salah satu usaha yang cukup menjanjikan untuk menambah penghasilan bagi masyarakat yang bisa memanfaatkan peluang yang ada. Variasi harga kopiah resam ditentukan dari tingkat kerumitan, kerapihan, kehalusan, dan kelenturan bahan. Semakin rumit dan halus anyaman, maka semakin tinggi pula harga jualnya. Kopiah resam bisa dibeli di sejumlah toko oleh-oleh yang ada di Kota Pangkal Pinang atau langsung membelinya di sentra pembuatannya di Desa Dendang, Kecamatan Kelapa. Biasanya, semakin bagus mutu pembuatannya, harganya juga semakin tinggi. Cara melihat kopiah resam yang bermutu salah satunya adalah dengan cara menekuknya. Jika kopiah kembali seperti semula usai ditekuk tanpa mengalami kerusakan, Berarti Kopiah itu mutunya sangat baik. Demikian mini feature persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tungku dan kinceng merupakan kearifan lokal warisan leluhur. Dua benda ini menjadi sarana manusia dalam melanjutkan keberlangsungan hidup dengan cara bersahabat dan ramah dengan alam. Hampir di seluruh Indonesia, khususnya di pedesaan, pernah menggunakan tungku dan kinceng sebagai alat memasak secara tradisional. Di Bangka Belitung, masyarakat menyebutnya kinceng atau umumnya dikenal gerabah atau priuk. Metode memasak sederhana, namun menghasilkan rasa yang luar biasa.

0: Saat ini, penggunaan tungku dan kinceng sudah mulai jarang dilakukan. Karena masyarakat sekarang lebih memilih metode memasak yang lebih simpel dan efisien. Di tengah kemajuan zaman seperti sekarang, ternyata masih ada beberapa orang yang tetap menjaga warisan leluhur, walau terkadang ada yang mengatakan kolot. Ada yang praktis, malah memilih yang ribet. Bik Rom, salah satu masyarakat Bangka Belitung yang masih memasak menggunakan tungku dan kinceng.
1: Kami ini pakai kinceng itulah dari dulu. Lah dari ku kecil sampai sekarang pakai kinceng. Men kate orang Bangka tuh, saat kita masak pakai kinceng tuh, nasi itu nyaman. Apegi pakai buk baru tuh, pokoknya men lah wangi masak. Nah iya men kate ku. Men pakai gas tuh ngeri yo. Mane kalau dengar-dengar kate orang tuh, ada yang gas meledak. Udah tua, seku kata orang nyari gas gisaro sekarang. Oh alung kita kayak kayu api be, mendi kebun nih. Nah iya be, mendi kami nih agi ade lah batang-batang kayu, batang pelepah kelapo kadang-kadang oh, batang-batang karet tuh. Jadi lapi ya daripada dede.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng pada zaman dahulu memiliki makna tersendiri. Ada nilai lebih yang dirasakan. Salah satunya saat memasak nasi ketika ada acara hajatan atau kenduri. Karena dikerjakan secara bersama-sama dan bergotong royong, maka muncullah rasa kebersamaan dan kekompakan. Memasak menggunakan tungku, bahan bakarnya menggunakan kayu bakar adalah hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat tempo dulu. Karena masih banyak tersedianya kayu bakar dan tidak sulit dicari. Sementara sekarang, masyarakat lebih memilih menggunakan listrik dan gas dengan alasan praktis. Masyarakat modern lebih memilih yang tidak ribet, serta asap tidak terbang kemana-mana. Bau asap dan kotoran abu yang mudah menumpuk seringkali menjadi masalah. Lalu, seperti apa penulis dan budayawan muda Bangka Belitung merespon terkait salah satu warisan budaya leluhur, yaitu filosofi tungku dan kinceng? Berikut penuturan Ahmadi Sofian.
2: Tungku itu memiliki filosofi yang erat kaitannya dengan alam, karena keberadaannya membutuhkan alat pembakaran utama, yakni batang kayu atau dahan kayu yang sudah kering. Di lain sisi, keberadaan tungku sebetulnya mengajarkan kita bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang nyaman, enak dinikmati harus melalui proses. Tidak dengan instan, tapi membutuhkan perjuangan. Selain itu, kemampuan insting dalam menentukan besar atau kecilnya api yang dibutuhkan dalam memasak di atas tungku. Ini maknanya bahwa hasil itu bisa diprediksi dan tidak bisa lepas dari insting seseorang atau koki. Karena apa? Karena setiap kita adalah koki dalam mengolah bahan-bahan kehidupan yang ada di dunia ini. Nah itu untuk tungku. Artinya kita menjaga alam sehingga apapun yang kita nikmati tidak lepas dari alam, termasuk batang atau dahan kayu kering tadi. Lalu kinceng. Kinceng ini nama sebuah alat untuk memasak nasi dalam kehidupan masyarakat Bangka tempo dulu. Kinceng ini bentuknya unik, lonjong. Memasak nasi dengan menggunakan kinceng dan tungku itu memiliki rasa khas tersendiri dan benar-benar sangat nikmat. Karena saya masih ikut merasakan bagaimana nikmatnya nasi dari kinceng dan dimasak dari atas tungku. Jauh berbeda rasanya dengan menggunakan alat masak modern yang menggunakan listrik seperti sekarang ini. Yang paling menakjubkan dan asik itu adalah setiap kita masak menggunakan kinceng dan api tungku, biasanya akan ada kerak nasi. Nah, kerak nasi ini ternyata sangat nikmat dimakan secara langsung dan konon juga sebagai obat. Pasangannya adalah kundil. Kundil itu untuk apa ya? Untuk bahasa kampung saya itu mengiruh nasi yang belum yang hampir matang agar matangnya merata. Kundil ini terbuat dari kayu yang sudah dihaluskan. Umumnya seperti itu ketika tempo dulu. Filosofinya dari dua benda yang berbeda ini harus saling sinergi untuk menghasilkan makanan melalui proses dan insting sang koki, terutama dalam memasak nasi. Lalu, kerak nasi yang umumnya tidak layak disajikan ternyata tetap bisa dinikmati dan memiliki rasa yang khas dan khasiat untuk obat. Ini artinya sinergi yang baik dari dua benda yang berbeda tetap berguna dan memiliki makna bagi orang-orang yang mau belajar dari kehidupan orang tua kita tempo dulu.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng memiliki kelebihan lain, terutama dari hasil masakannya. Sebab, jika dibandingkan dengan masakan menggunakan peralatan modern, rasa masakan yang dihasilkan di atas tungku dan kinceng terasa lebih sensasional. Aromanya khas, rasanya lebih enak dan sehat. Bagi orang yang terbiasa memasak menggunakan tungku dan kinceng, pasti akan merasakan perbedaan lain dari hasil masakannya. Apalagi dipakai saat memasak nasi. Memasak nasi menggunakan tungku dan kinceng akan lebih cepat matang serta hasilnya lebih sempurna. Rasa nasinya lebih pulen dan lebih sedap. Konon, menurut orang tua dulu, bahan kayu yang dibakar menjadi penambah kenikmatan rasa masakannya. Bahkan ada yang beranggapan hasil dari rasa masakan tergantung dari jenis kayu yang digunakan. Semakin baik jenis kayunya, semakin enak rasa masakannya. Kini dengan kian majunya budaya, tungku dan kinceng tidak lagi dibuat dari batu bata dan tanah liat. Tetapi masih ada ditemukan tungku kecil dengan menggunakan arang yang lebih mudah dicari dan harganya pun lebih murah. Namun umumnya yang masih menggunakan tungku dan kinceng dibuat dengan cara alami, yaitu tumpukan batu bata dan kinceng dari periuk kecil.

0: Seiring dengan perkembangan zaman, budaya memasak pun mulai berubah. Generasi milenial sekarang justru banyak yang tidak mengetahui warisan budaya leluhur memasak dengan menggunakan tungku dan kinceng. Yang mereka tahu memasak menggunakan listrik, tinggal dicolok, dan selesai.
1: Kinceng, tahu yang tempat masak di kompor. Tungku untuk misal kita niup api pakai kayu bakar, nah kita harus pakai tungku.
2: Kinceng ku tidak tahu, tungku ku tidak tahu, cuma yang ku tahu rice cooker.
3: Kinceng tahu, agak sedikit lonjong untuk masak nasi, ku tidak tahu.
2: Mentungku tuh kayak uga surang masak nasi deket niup api dipakai puntong. Nah, pakai puntong api. Men kincing tuh kayak uga surang mubu atau men bese Indonesia masak nasi lah. Beda lah dari rice cooker yang kita pakai listrik ya. Rasa ya lebih nyaman ya.

0: Perkembangan zaman mengharuskan manusia untuk beralih dalam banyak hal. Yang dulunya merupakan kearifan lokal di masing-masing daerah kini harus mengikuti perkembangan zaman. Namun, ada semacam upaya yang dapat dilakukan agar generasi milenial lebih mengenal bagaimana peradaban sebelumnya. Setidaknya, generasi milenial harus mengetahui bagaimana runut kisah di balik metode memasak leluhur tempo dulu. Kembali penuturan Ahmadi Sofian.
1: Sekarang ini kan zaman serba instan ya. Dan orang ingin lebih mudah, kadangkala dari sisi kesehatan, segala macam. Kenapa sekarang ini banyak penyakit-penyakit yang dulu tidak ada? Nah, salah satunya ya karena kita ternyata kurang bersahabat dengan alam. Sedangkan ini, cincin dengan tungku ini tidak lepas dari alam. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Lalu bagaimana kita menjaga ini? Inilah yang agak berat sekarang ini. Agak berat karena kehidupan masyarakat modern lebih tidak suka dengan proses yang panjang. Kan lumayan lama loh. Itu harus tidak bisa ditinggalkan. Beda dengan kita masak nasi melalui alat modern, rice cooker misalnya. Itu kan dicolok, selesai. Nah, itu memang cukup sulit untuk menjaga. Tetapi hal seperti ini harus tetap ada, misalnya menggunakan masyarakat kampung, membuka usaha di kampung-kampung dengan gaya tempo dulu. Itu bisa menjadi destinasi wisata sebetulnya. Nah, itulah salah satu cara menjaga agar generasi sekarang jadi tahu. Kalau anak-anak milenial sudah nggak kenal lagi, kita ngomong cincin, anak milenial nggak kenal. Kalau ngomong tungku masih, tetapi kalau ngomong cincin, ngomong kundil, anak milenial udah nggak tahu lagi itu.
0: Keyakinan bahwa kenikmatan cita rasa hasil masakan dari tungku dan kinceng, kini masih ada beberapa yang ditemui terutama warung kuliner yang tetap mempertahankan memasak menggunakan tungku kayu bakar dan kinceng sebagai alat memasaknya yang menyajikan makanan dan minuman khasnya. Umumnya masih menggunakan tungku dan kinceng, tetapi bentuknya lebih kecil dan bahan bakarnya dari arang. Bahkan bagi yang memiliki kreativitas, kuliner modern pun sekarang disajikan dengan metode tradisional dengan aroma khas kayu bakar.

Sebagai generasi milenial wajib tahu, dan memang harus tahu, bahwa kearifan lokal dan budaya leluhur yang ada, apapun itu harus selalu dijaga, walau konsep penerapannya disesuaikan dengan kondisi zaman.

Dan sobat budaya, kita lah hampir di penghujung waktu. Kelak adik kawanku Nina nganti kak. Kelak sebentar lagi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah sobat budaya, di kesempatan kali ini, makasih sobat budaya semua lah stay di perempat RRI Sungai Liat, Keku, Wanda Sona Alham, dan tentua untuk sobat budaya semua, selamat beraktivitas, selamat beristirahat juga siang nih. Mudah-mudahan semua ya lancar macam tuh. Ya, semua yang telah direncanakan terlaksana dengan baik macam tuh. Oke, dan ku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rompa Tarani Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Kopiah Resam, warisan budaya tak benda, oleh-oleh khas Bangka. Berkunjung ke suatu daerah tak lengkap tanpa membawa pulang buah tangan atau oleh-oleh khas daerah tersebut. Begitu juga jika Anda berkunjung ke Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu kerajinan yang layak dijadikan buah tangan khas Pulau Bangka adalah Kopiah Resam. Karena kopiah ini hanya bisa ditemukan di Pulau Bangka. Bahkan oleh pihak Kemendikbud, Kopiah Resam Bangka saat ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Kopiah Resam sendiri adalah peci yang terbuat dari tumbuhan resam dan digunakan oleh masyarakat Melayu Bangka umat Muslim dalam kegiatan sehari-hari seperti ibadah sholat, menghadiri pesta, kegiatan adat, dan kegiatan lainnya. Pembuatan Kopiah Resam sendiri telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi-generasi terdahulu. Tanaman resam merupakan jenis Pteridophyta atau paku-pakuan pakis yang biasa tumbuh di tempat-tempat teduh, lembab, dan subur di daerah tropis dan subtropis. Nama latin spesies ini adalah Dicranopteris linearis. Resam dikenal sebagai tumbuhan invasif, masuk dalam jenis gulma atau tanaman pengganggu, karena mendominasi permukaan tanah yang menyebabkan tumbuhan lain terhambat pertumbuhannya. Habitatnya adalah tebing teduh dan lembab, mulai pada ketinggian 200 meter hingga 1.500 meter di atas permukaan laut, dengan tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 meter. Paku-pakuan ini tumbuh melilit dan bercabang, akarnya tumbuh di dekat permukaan tanah dan keluar batang keras yang tumbuh ke atas. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua, dan tangkainya bercabang mendua atau dikotom. Persebaran tumbuhan ini dapat diidentifikasi di daerah tropis dan subtropis, tersebar di Asia dan Pasifik. Tumbuhan ini dapat ditemukan tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka. Selain itu, tanaman resam yang dianggap sebagai tanaman liar dan pengganggu di habitatnya ini ternyata bisa dimanfaatkan menjadi tanaman berkhasiat untuk pemecah bisul, infeksi saluran kencing, obat batuk, dan obat luka memar. Salah satu desa yang terkenal dengan pengolahan resam adalah Desa Dendang, Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Bahan dan alat dalam pembuatan kopiah resam adalah resam bulin, resam padi, pola, cetakan kepala dari kayu, mal, pakan, jarum, penarik, terbuat dari tutup kaleng, yang dibuat lubang menggunakan paku untuk menghaluskan, sikat gigi, kulit kayu sama, dan pisau pemotong.
2: Prosesnya ambil resam tuh, ha? Iya.

0: mempelajarinya?
1: Enggak sulit dah, kalau biasa.
0: Sudah biasa, enggak sulit. Apalagi udah 20 tahun, Pak.
1: Iya.
2: Karena melalui proses yang cukup rumit, harga kopi resam khas Bangka ini menjadi sangatlah bervariasi, yaitu mulai dari Rp50.000, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah per kopiahnya. Untuk yang paling bagus dan mahal, bisa dibanderol jutaan rupiah.
0: Proses untuk membuat satu kopi resam ini berapa lama, Pak?
1: Kalau model yang kasar nih, 3 hari sudah selesai sih kok.
0: 3 hari selesai ya?
1: Selesai.
0: Oh, jadi ini ada yang apa ya? Ada jenisnya juga kasar dan halus ya?
1: 3 jenis, pertengahan dan halus.
0: Iya.
1: Kalau pertengahan tuh seminggu sih kok. Nah, kalau halus sebagai 250 itu setengah bulan, 15 hari.
0: 15 hari. Kalau yang kasar 3 hari.
1: 3 hari selesai.
2: Berdagang kopi resam dapat dijadikan salah satu usaha yang cukup menjanjikan untuk menambah penghasilan bagi masyarakat yang bisa memanfaatkan peluang yang ada. Variasi harga kopi resam ditentukan dari tingkat kerumitan, kerapihan, kehalusan, dan kelenturan bahan. Semakin rumit dan halus anyaman, maka semakin tinggi pula harga jualnya. Kopi resam bisa dibeli di sejumlah toko oleh-oleh yang ada di Kota Pangkal Pinang atau langsung membelinya di sentra pembuatannya di Desa Dendang, Kecamatan Kelapa. Biasanya, semakin bagus mutu pembuatannya, harganya juga semakin tinggi. Cara melihat kopi resam yang bermutu salah satunya adalah dengan cara menekuknya. Jika kopi kembali seperti semula usai ditekuk tanpa mengalami kerusakan, berarti kopi itu mutunya sangat baik. Demikian mini feature persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: dan lah, Pak Es.
1: Duh, apa lagi, Mai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
0: Nyapa nak ke mana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
0: Ngapa penan, Es?
1: Bukan,

0: Tes. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Tes.
1: Yo, apa hubungan ke kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
0: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
4: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih kelah.
4: Oh, memang, be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, no? Ngade-ngade.
4: Yalah, mendek tau ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal, yalah, kat tau, ah.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kek neng radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh. Hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
4: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti nih.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News.
0: Dan seperti selanjutnya saat kita ikuti Suara Budaya Nusantara bersama dari Prompet, Jakarta.
3: Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinya Babe dan seluruh pendengar di Nusantara, selamat siang kita ucapkan di waktu Indonesia Barat, tepatnya di pukul 13.08. Dan untuk hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026, Suara Budaya Nusantara akan terbang ke daerah Bengkulu, Abang Po ya, dengan tema dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu Tetap Lestari. Dengan narasumber yaitu ada Yongki Triansyah sebagai Bujang Bengkulu tahun 2025 dan juga Nahda Fansi Atsilah sebagai Gadis Bengkulu 2025. Dan sudah terhubung dengan kita ada rekan saya di RRI Bengkulu, ada Bang Kamal. Halo, assalamualaikum Bang Kamal.
2: Waalaikumsalam Bang Noel.
1: Iya. Alhamdulillah baik. Gimana Bang Kamal di sana?
2: Alhamdulillah baik juga Bang. Semoga selalu baik lah. Walaupun cuaca sedang panas-panasnya nih.
1: Kalau iya, sama di sini juga lagi panas-panasnya, gerah. Oke. Bang Kamal, ini kan lagi ngebahas soal Tabut Bengkulu ya. Tapi sebelumnya saya salah fokus nih. Ada Bujang Bengkulu dan Gadis Bengkulu ya. Jadi itu mungkin mirip ya, kayak Abang None di Jakarta gitu ya.
2: Bener banget tuh Bang.
1: Bener banget ya. Oke deh, kalau gitu mungkin
2: di Bengkulu ada Bujang sama Gadis bedanya.
1: Bujang sama Gadis ya. Oke deh, siap. Kalau gitu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini.
2: Oke, langsung aja kita sapa mungkin ya.
1: Iya.
2: Halo, ini sudah bergabung juga bersama saya di studio Pro4 Bengkulu ada Yongki Triansyah, Bujang Bengkulu 2025, dan juga Nahda Fansi Atsilah, Gadis Bengkulu. Halo.
3: Halo.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Dan kelihatan juga nih Bang, dari mukanya juga cerah-cerah nih.
1: Cerah-cerah banget. Seumuran semua kayaknya sama kita ya Bang ya. Oh ya, Bang Kamal, kalau boleh tahu di Bengkulu untuk panggilannya apa nih? Abangkah atau ada panggilan tersendiri?
2: Kalau di Bengkulu biasanya kalau untuk yang laki-laki itu Donga Bang, kalau untuk yang wanita itu Inga.
1: Donga dan Inga ya?
2: Iya benar.
1: Oke, berarti Donga Yongki dan juga Inga Nahda gitu ya?
2: Iya benar Bang.
1: Oke siap, silahkan dilanjutkan. Oh ya, informasi aja mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Nanti di paruh waktu kedua kita jeda lagu sebentar, setelah itu baru dibuka interaksi dari penelpon ya untuk Bang Kamal.
2: Oke, siap Bang.
1: Oke, baik. Oke, silahkan.
2: Kita langsung aja masuk ke topik pembahasan, di mana tema kita pada kali ini yaitu dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu Tetap Lestari. Tentunya dengan dua narasumber kita yang masih muda dan juga hebat-hebat ya. Ada Yongki dan juga Nahda. Dan juga untuk sahabat budaya Nusantara se-Indonesia, kali ini yang menjadi host itu ada RRI Bengkulu bersama Jakarta. Dan juga nih Bang Yongki, Donga Yongki dan juga Inga Nahda. Pertama kali kalau dengar kata tabut nih, apa sih yang terpikir nih di kalian?
3: Dari saya dulu.
2: Iya, dari Yongki boleh, dari Donga Yongki.
3: Kalau dari saya sendiri, kalau udah mendengar kata tabut itu udah pasti kita akan ke festivalnya.
2: Festival,
3: gitu.
2: Ya. Ya,
3: di festival itu ada acara apa aja sih gitu kan. Nah, karena ya tabut itu kan bukan hanya tentang festival tahunan aja, tapi ada suatu identitas atau kebangsaan dari masyarakat Bengkulu. Nah, jadi kalau kita udah mendengar kata tabut, pasti ada acara-acara yang menarik dan seru yang membuat festival tabut ini berbeda dari acara-acara lainnya gitu.
2: Iya. Begitu kalau dari Donga Yongki ya. Kalau dari Inga Nahda sendiri nih?
4: Kalau dari saya tentunya kalau mendengar kata tabut tuh langsung teringat betul sama kata Donga Yongki tadi, pasti banyak hal-hal menariknya. Pasti ya seperti perayaan budaya gitu ya. Yang teringatnya tuh pasti banyak ada penampilan tari tradisional, pelaku UMKM yang lain-lainnya. Dari itu tuh kita mengingat bahwa kita harus menjaga warisan budaya yang ada ya, identitas itu.
2: Juga ini sedikit informasi untuk sahabat budaya Senusantara juga ya, kalau Tabut Bengkulu ini merupakan tradisi budaya, betul ya?
3: Iya betul.
2: Yang secara turun-temurun oleh masyarakat Bengkulu sebagai bentuk penghormatan atas gugurnya Imam Husain di Padang Karbala pada masa perjuangan pada saat itu, betul, betul ya? Dan juga nih, selain dari itu juga untuk Inga Nahda sendiri, bagaimana kalau Inga Nahda sendiri memaknai nih maupun itu dari festival tabutnya maupun acara tradisi atau budaya spiritual yang ada di tabut ini sendiri?
4: Kalau untuk menurut saya sih, untuk memaknai festival tabut tersendiri itu tuh merupakan identitas bagi masyarakat Bengkulu ya, festival tabut itu yang menjadi warisan dari turun-menurun yang harus diteruskan oleh generasi muda supaya bakalan dilanjutkan untuk generasi kedepannya. Karena kalau bukan kita generasi muda, siapa lagi yang akan melanjutkannya?
2: Iya. Kalau dari Yongki sendiri bagaimana nih?
3: Kalau untuk memaknai festival itu ya, dari saya sendiri ya, festival itu kan salah satu acara yang ada ritualnya gitu ya kak ya. Jadi ya festival ini seperti yang udah dibilangin tadi, bukan hanya sekedar festival, tapi ada salah satu yang menunjukkan ini loh identitas masyarakat Bengkulu melalui festival tabut ini. Seperti ada tari tradisional, permainan dol, terus ada ikan-ikan dan calon-calon itu kan menunjukkan bagaimana dari warga masyarakat Bengkulu dalam kesehariannya gitu.
2: Bener banget ya, memang di tabut ini sendiri begitu banyak hal yang dipadupadankan ya, begitu betul. Ya, bukan hanya dari budaya juga, tapi UMKM juga.
3: UMKM-nya juga
2: ikut bergabung di area festival itu ya. Dan juga ini kan tabut ini ada terbagi dua nih, ada festivalnya dan juga ada acara adat tradisinya nih. Nah, kalau Bang Yongki dan Ingan Ada sendiri nih, mengikuti nggak nih tentang acara spiritual dari tabut itu sendiri?
4: Kalau dari saya sih, kalau untuk festivalnya tentunya dari beberapa waktu lumayan mengikutin ya. Terus kalau untuk spiritual adatnya, tradisinya mungkin tidak terlalu mengikutin, tapi lumayan mengenal. Karena dari kecil juga mungkin dikenalin sama lingkungan, orang tua, ataupun di sekolah. Dari kecil tuh biasanya dikenalin nih, ada namanya pengambilan tanah, ngambil tanah, terus pembuangan tabut. Biasanya waktu pembuangan tabut tuh kita tuh anak-anak sekolah diliburkan untuk melihat pembuangan tabut itu.
2: Iring-iringan pembuangan tabut ya.
4: Iya, betul. Jadi lumayan mengenal juga sih, dan lumayan mengikutin sedikit demi sedikit dan jadi paham ya.
2: Kalau Dongai Yongki,
3: kalau dari
2: cukup mengikuti juga enggak sih?
3: Ya, dari saya sendiri kalau misal dari kecil itu kan kita pastinya kalau bersama keluarga kan ya. Kita tuh enggak diajak ke keluarga itu mengikuti prosesi ritualnya gitu, tapi langsung ke kuliner UMKM-nya gitu.
2: Jadi langsung ke area ya, festivalnya.
3: Dikenalin sama keluarga itu, ya di sini festival tabur gitu, ada acara perlombaan, ada acara pasar malamnya dan acara kuliner. Tapi ya makin lama kita kan juga harus mencari tahu kan sebenarnya festival tabur ini tuh apa sih maknanya tertentunya gitu. Jadi ya sampai sekarang ini masih tetap ingin mempelajari, tetapi kalau untuk mengikuti prosesinya itu memang seperti kata Acik Nada tadi, kita itu jarang mengikuti, tapi untuk mempelajarinya kita pasti harus selalu gitu mempelajarinya gitu.
2: Oke. Dan juga nih, kalau pertama kali nih, masih ingat nggak pertama kali ngikutin atau menyaksikan festival tabut kapan nih?
3: Kalau dari saya kak, waktu pertama kali mengikuti tabut itu dari kecil ya, waktu SD.
2: Dari SD
3: ya,
2: SD.
3: Dari SD. Waktu tabut itu masih di Lapangan Merdeka, di
2: Lapangan Merdeka,
3: di View Tower.
2: View Tower ya, depan Polresta Bengkulu ya.
3: Polresta Bengkulu. Jadi ya awalnya kan nggak mau kan ikut itu karena terlalu rame gitu, dan juga nggak tahu mau melihat apa kan karena masih kecil gitu.
2: Masih bingung.
3: Iya, masih bingung. Jadi ngikutin orang tua, ternyata ada pasar malamnya. Jadi ya waktu kecil itu ke tabur itu hanya ingin bermain di pasar malamnya aja gitu.
2: Oh, begitu. Dan juga kalau Nahda nih, ada nggak pengalaman yang paling membekas nih hingga saat ini masih terngiang-ngiang tentang tabut sendiri?
4: Kalau yang membekas ataupun berkesan itu mungkin selalu di malam puncaknya ya.
2: Di malam puncak ya.
4: Malam puncak festival tabut. Kalau dilihat-lihat, apalagi di tahun-tahun belakang itu, festival tabut tuh malam puncaknya tuh selalu diselenggarakan meriah dan semenarik mungkin. Dari situ tuh kelihatan kebersamaannya dan banyak hal yang menarik. Karena dari situ tuh banyak yang terlibat di dalam penyelenggaraan festival Tabut itu. Mungkin dari keluarga Tabutnya, pemerintah yang membantu penyelenggaraannya, terus UMKM lokalnya juga, terus masyarakat juga yang ikut serta untuk meramaikannya. Itu sih yang paling berkesan di malam puncaknya itu. Terus juga di malam puncak itu di panggung utamanya banyak sekali penampilan seni, ada itu tari tradisional, dentuman dol, itu sih yang paling berkesan dan mengingat.
2: Yang paling berkesan ya. Dan juga ini untuk informasi juga bahwa Tabut Bengkulu tahun 2026 ini baru saja selesai ya, kurang lebih pada tanggal 25 Juni kemarin. Dan kalau dari Donga dan Inga sendiri selaku bujang dan gadis Bengkulu, apa nih peran atau ikut serta dalam festival Tabut ini?
3: Kalau kita sebagai bujang gadis Bengkulu ya, terutama kan bujang gadis Bengkulu ini dikenal sebagai ikon atau wajahnya provinsi Bengkulu kayak. Dan tentunya kami sebagai generasi muda harus tetap menjaga kelestarian ini, tetap menjaga tradisi ini agar tetap dikenal oleh masyarakat luas, bukan hanya di provinsi Bengkulu aja, tetapi hingga ke di luar Bengkulu. Jadi dengan adanya bujang gadis, kami bisa mempromosikan nih Tabut ini melalui media sosial, dari kegiatan-kegiatan kami, ataupun dari hal-hal yang kreatif dan menarik, sehingga orang luar itu tahu bahwasanya di Bengkulu ini ada festival yang besar dan sangat seru gitu, yang harus dikunjungi oleh masyarakat Indonesia gitu.
2: Iya, betul sekali ya. Memang festival Tabut ini sangat menarik sebenarnya, dan juga sangat meriah kan. Pastinya juga banyak nih pengalaman, ditambah lagi di saat adanya festival itu, apalagi kalau malam penutupan seperti kata Inga Nahda tadi, orang sangat berdesak-desakan tuh pengen nonton. Ramai banget. Kalau pengalaman Inga sendiri bagaimana tuh untuk menerobos keramaian itu sendiri?
4: Kebetulan di malam puncak kemarin kita bujang gadis itu ada penampilan juga di malam puncaknya itu.
2: Ikut serta tampil ya?
4: Iya, ikut serta tampil. Nah, selesai tampil itu kita pulang tuh dalam kondisi malam yang ramai dan semua masyarakat Bengkulu tuh kayaknya titik kumpulnya di Tabut itu, di deh, Tabut itu, di sport center itu. Melewatin itu tuh lumayan kayak berdesak-desakan, tapi ngerasain serunya gitu loh melihat warga-warga Bengkulu, dan ternyata warga Bengkulu ini masih antusias untuk datang ke perayaan budaya kita. Dan seru sih dilihat-lihat, ada yang sibuk mau lihat acara di panggung utama, ada yang sibuk mau belanja, pokoknya mantap sih warga-warga.
2: Mantap. Begitu banyak pengalamannya.
4: Banyak banget.
2: Dan juga kalau dari mata bujang gadis Bengkulu sendiri nih, melihat anak muda sekarang, apakah masih antusias nih terhadap budaya dan juga terkhususnya Tabut nih?
4: Menurut Nada sih masih ya antusiasnya. Apalagi anak-anak sekolah tuh, biasanya waktu ada Tabut itu kemarin, anak-anak sekolah biasanya pulang sekolah liper ke Tabut untuk jajan makanan-makanan yang viral. Untuk antusiasnya sih masih sih, dimana juga banyak orang-orang yang berdampak di Bengkulu ini ikut serta mempromosikan dan melestarikan festival budaya ini.
2: Kalau Yongki sendiri nih, Donga Yongki, apakah dari teman-teman atau lingkungan sekitar yang dekatnya masih antusias nggak nih, terutama anak muda ya?
3: Kalau kita lihat dari acara beberapa hari kemarin di Tabur itu ya kayak, ternyata memang anak muda itu masih antusias sekali gitu ya. Kita bisa ngelihat dari perlombaan yang diadakan oleh panitia festival Tabut, bahwasanya ya mereka itu dihadiri oleh anak-anak muda dari sanggar-sanggar yang hebat di provinsi Bengkulu gitu untuk mengikuti lomba. Dan tidak hanya mengikuti lomba aja, tapi mereka juga membantu bagaimana menjaga tradisi dari pembuatan tabut dan telong-telong dan ikan-ikan itu sendiri. Nah, dari sana kan kita bisa menilai dan melihat bahwasanya anak-anak muda Bengkulu itu sangat antusias dan sangat menjaga tradisi dan budaya kita melalui tarian, bermain dol, acara rakyat, itu semua masih mereka jaga dan semangat gitu. Karena ya kalau bukan anak muda siapa lagi gitu kan untuk meneruskan tradisi dan budaya kita. Karena kalau misalnya kita berharap ke gen milenial terus kan ya nanti nggak ada yang mau melanjutkan. Jadi ya harapannya tetap Gen Z-Gen Z ini yang harus melanjutkan. Dan ternyata memang dibuktikan langsung di Festival Tabut dengan semangat dan antusiasme mereka gitu.
2: Iya, dan juga kalau misalkan teman-teman atau pendengar sahabat budaya sendiri yang pernah datang ke Tabut, pasti pernah melihat ya, di tengah keramaian itu pasti juga banyak tuh, jangankan anak Gen Z, anak-anak yang lebih kecil pun yang masih bayi pun rame, masih juga untuk gitu, ikut rame ya. Dan juga kalau di tengah perkembangan zaman teknologi sekarang tuh, itu cukup menghambat gak sih menurut kalian untuk apa ya, pengembangan atau penerusan dari budaya sendiri dari generasi ke generasi, di mana kalau sudah perkembangan zaman ini kan orang sudah banyak tuh dikit-dikit ya ke HP lagi, ke HP lagi, ke sosmed lagi begitu.
4: Tentunya ya ada sih hambatan dan tantangannya ya untuk memperkenalkan ke masyarakat luas tentang festival budaya kita ini. Tapi ya di era digital sekarang tentunya kita bisa banget untuk memanfaatkan platform di sosial media ini untuk memperkenalkannya ya. Tantangannya tuh ya mungkin ya di era globalisasi ini sih, yang dimana anak-anak muda tuh ngelihat budaya ini cuman mungkin hanya perayaan budaya atau acara aja. Tapi berarti kita harus mengenalkannya lagi untuk mereka bisa mempelajari dan paham kalau di budaya Festival Tabut ini ada makna dan sejarah filosofinya tersendiri. Berarti kita harus mengemaskan konten-konten kreatif yang dimana biar anak-anak muda itu tertarik untuk mempelajarinya.
2: Oke, berarti bukan cuman sebagai tantangan saja, tapi bisa dimanfaatkan ya.
3: Betul.
2: Kalau menurut Yongki sendiri, bagaimana cara memanfaatkan yang sangat baik nih untuk bisa memancing generasi-generasi yang masih muda sekarang?
3: Ya, kalau misalnya kita membahas tentang teknologi ini kan benar kata Kak Kamal tadi kan, bahwasanya ya dengan ada teknologi mungkin orang lebih berharap kayak lihat dari HP aja gitu, karena kan ya bisa lihat dari HP, live streaming TikTok ataupun Instagram orang gitu. Tapi ada satu hal yang teman-teman atau pendengar yang gak bisa kan, itu feel atau vibes-nya secara langsung gitu. Karena kalau kita lihat dari handphone kan hanya sekedar melihat aja gitu, kita gak tahu keadaan di festival Tabu itu gimana, keramaiannya gitu, desak-desakannya, terus ada suara doll yang langsung ke telinga, itu kan kita gak bisa ngerasakan secara langsung gitu.
2: Biar lebih terasa, iya, lebih sakral dan lebih dekat juga.
3: Biar kita tuh langsung merasakan bahasanya, walaupun capek tapi ada serunya juga gitu untuk menghadiri Festival Tabut ini, daripada kita hanya sekedar melihat di sosial media gitu.
2: Dan ternyata juga di saat kita datang itu ternyata lebih seru dibandingkan apa yang kita tonton di media sosial ya. Oke, dan juga nih sebagai bujang dan gadis Bungkulu 2025 ya, di saat sekarang apakah masih dalam masa jabatan bertugasnya atau?
4: Iya, masih.
2: Masih ya, sampai
4: bisa bertugas. Sampai 2 tahun ke depan sih.
2: 2 tahun ke depan ya. Oke. Dan juga sebagai bujang gadis Bungkulu 2025 nih, langkah nyata apa nih yang ingin dilakukan untuk ikut melestarikan budaya terutama Tabut ini sendiri?
4: Tentunya kalau langkah nyata, kalau di budaya-budaya, acara-acara festival budaya, ikut serta sih di acara tersebut, ikut serta, terus ikut melestarikannya dengan cara mengajak anak-anak muda itu untuk belajar memahami, bukan hanya sekedar mengenal saja, tapi ikut mempelajarin, memahami sejarah-sejarah di balik budaya kita itu. Ya, untuk mengenalnya tuh mungkin di zaman sekarang ya, anak muda mana sih yang gak punya sosmed, mungkin kita bisa tuh bikin konten-konten kreatif untuk mengenalkan budaya-budaya Bengkulu itu semenarik itu. Itu mungkin yang bisa dilakukan ya untuk di era digital sekarang.
2: Kalau dari Yongki sendiri, selama masa jabatan dan selama masa bertugas ini, apa saja nih yang sudah dilakukan?
3: Ya, kalau yang sudah kita lakukan sebagai bujang dan gadis Bengkulu, tentunya kita bukan hanya sekedar menjadi penonton aja ya Inga ya, tapi kita juga harus bisa menjadi pelaku itu sendiri dalam melestarikan budaya. Dan juga kita harus bisa mengenal, mencintai dari tradisi dan budaya Bengkulu itu sendiri, Kak. Jadi kita bukan hanya melihat atau tahu aja, tapi kita juga harus menjadi pelakunya sendiri dalam melestarikan, mengenal dan mencintai budaya yang ada di Bengkulu gitu.
2: Apakah bujang gadis juga masuk-masuk ke sekolah-sekolah nih untuk mengajak teman-teman generasi muda juga untuk melestarikan budaya ini sendiri, terutama Tabut tadi?
4: Bisa banget sebenarnya. Bisa banget untuk masuk ke sekolah-sekolah atau mengenali ke anak-anak yang anak-anak kecil ya.
2: Betul banget.
4: Biasanya kami ini sih ngadainnya ada acara tersendiri kami.
2: Ada acara tersendiri ya,
4: melestarikan budaya-budaya itu. Seperti ini ya, fantasi ya.
2: Fantasi, apa tuh fantasi itu?
4: Fantasi itu acara tahunan dari bujang gadis. Itu ada pemilihan bujang gadis kecil juga. Nah, selain itu ada juga lomba nyanyi lagu daerah, tari tradisional.
2: Iya, betul.
4: Terus lomba LCC. LCC itu tentang pengetahuan umum dan pengetahuan budaya dan adat yang ada di daerah Bengkulu. Dari situ kan bisa mengajari dan mengenalin ke anak-anak bahwa budaya dan adat di Bengkulu itu sangat menarik dan unik. Dari situ sih kita bisa mengenalin ya mereka.
2: Oke, dan juga nih selama menjabat dan juga selama bertugas, sudah ada belum nih kolaborasi antara bujang gadis Bengkulu bersama pemerintah tentunya?
3: Kalau untuk kolaborasi sendiri ya Bujang Garis Bengkulu ini kan di bawah naungannya Dinas Pariwisata
2: Provinsi. Oh, di bawah Dinas Pariwisata ya.
3: Jadi kalau misalnya untuk kolaborasi itu tentunya kami ikuti dari disparnya gitu.
2: Dari disparnya ya, begitu.
3: Tapi kalaupun nanti ada dari pemerintahan gitu yang mengajak kami untuk berpartisipasi, tentunya kami tidak akan menolak gitu.
2: Tidak
3: karena
2: akan.
3: Ya sebagai Bujang dan Garis Bengkulu ya kita harus tetap menjunjung tinggi kan apa kegiatan, terutama kegiatannya positif demi kemajuan Provinsi Bengkulu itu sendiri gitu.
2: Dan juga bersama komunitas atau komunitas budaya begitu, apa sudah pernah terjalin kerjasama dan juga sudah ada kegiatan yang dilakukan?
3: Kalau untuk komunitas budaya selama kami menjabat itu kurang tahu ya Inga ya. Ya, tapi kalau misalnya dengan beberapa duta yang di Provinsi Bengkulu, tentunya kami tetap selalu menjalin kerjasama dan kolaborasi untuk kegiatan ya seperti fantasi tadi atau kegiatan-kegiatan seperti kebersihan pantai ataupun kegiatan lainnya yang bersifat positif gitu kan.
2: Oke, dan juga nih Festival Tabu juga kan menjadi daya tarik wisata nih pastinya kan.
3: Iya betul.
2: Yang mana menarik teman-teman dari luar daerah ataupun tetangga sekitar kan, daerah-daerah sekitar. Dan menurut kalian sendiri bagaimana sih cara mengembangkan pariwisata budaya ini tanpa mengurangi nilai-nilai tradisinya untuk mengajak teman-teman atau saudara kita dari daerah?
3: Ya kalau untuk kita mengembangkan nilai tradisi dan budaya kita tanpa mengurangi gitu kayak kita bisa seperti mengikuti acara-acara besar yang ada di daerah luar dengan memperkenalkan tarian kita mungkin kan atau mungkin kita bisa mengikuti acara-acara sakral dengan menggunakan pakaian-pakaian adat atau juga bisa kita berbicara kepada teman-teman kita yang dari luar itu menggunakan bahasa daerah kita sehingga
2: pakai bahasa daerah kita
3: iya,
2: juga
3: sehingga
2: ya
3: sehingga budaya dan tradisi kita itu tetap terjaga tanpa adanya mengurangi atau menghilangkan budaya kita sendiri gitu.
2: Oke, Bang Noel, mungkin begitu Bang Noel tentang Tabut Bengkulu.
1: Baik, mungkin nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda. Tapi sebelum itu kita sounding dulu untuk nomor telepon di Bengkulu, boleh dengan Kamal.
2: Ini kalau teman-teman pendengar Perompat Senusantara, sahabat budaya yang mau menghubungi line interaktif Perompat Bengkulu bisa hubungi di nomor 0736, itu kode daerahnya, nomornya di 7321994.
1: Oke.
2: Dan juga kalau mau menghubungi melalui WhatsApp bisa juga, tapi hanya chat saja yang bisa kami terima ya.
1: Ya. Oke, lalu itu tadi
2: WhatsAppnya di 0811 7816544. Begitu
1: Pak. Oke, siap dong Kamal ya. Untuk di Jakarta sendiri sama, untuk WhatsApp hanya menerima chat di 0812 1124928. Dan apabila ada yang mau telepon langsung aja di line telepon kita 0213504510. Kalau begitu jangan kemana-mana Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Kita akan jeda lagu terlebih dahulu dan setelah itu baru kita akan lanjutkan kembali.

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Dan kembali lagi ya Bang Po dan pendengar seluruh Nusantara. Bersama saya Bang Noel dan juga ada Donga Kamal di Pro4 Bengkulu ya. Beserta dengan dua narasumber ada Bujang dan Gadis Bengkulu gitu. Dan mungkin buat Abang Po yang ingin bergabung atau ingin bertanya, bisa langsung aja di WA di RRI Jakarta maupun di RRI Bengkulu, boleh langsung dikirimkan. Dan untuk Donga Kamal, ini dari Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh dibacakan terlebih dahulu.
3: Oke, boleh Bang.
2: Oke, ini dari Bang Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Noel, Donga Kamal dan dua narasumber yang hebat. Apakah Tabut Bengkulu sudah rutin masuk kalender event Pemprov Bengkulu atau bahkan Karisma Event Nusantara? Kemudian hal apa saja yang kalian berdua kampanyekan ketika mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu 2025? Begitu pertanyaannya dari Bang Orik di Jember.
3: Bang Orik di Jember, oke, mungkin bisa langsung dijawab aja.
4: Kalau misalnya dari Festival Tabu ini sendiri, kita itu udah masuki ke ini ya, Karisma Event Nusantara.
3: Ini Bang, udah ada masuk telepon juga nih. Gimana, dijawab dulu apa langsung diangkat dulu?
2: Oke, mungkin diangkat dulu, keburu ntar mati nanti.
3: Oke, ini kita angkat dulu ya, oke.
2: Iya. Yeah.
3: Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam.
5: Dengan Bang siapa ini yang suka di Bengkulu?
3: Dengan Bang Kamal, ini dengan
5: Bang Kamal ya, siapa nasumnya dengan Gadis cantik dan Bujang ganteng ini?
3: Gimana Bang?
5: Siapa bisa ininya nasumnya yang cewek dan cowok ini?
3: Oh, ini ada Donga Yongki dan juga Inga Nahda.
5: Oh, selamat siang Bunga Yongki dan Bunga Nahda.
6: Iya, selamat siang
5: Bunga. Iya, selamat siang. Begini yang saya tanyakan. Tabut Bengkulu tetap lestari itu kan. Jadi kalau bisa mohon dijelaskan lagi tabut itu apa dan juga macam apa ada macam-macamnya tabut gitu. Itu saja. Saya memang di tangga Muslapung. Itu saja. Bang Noel, selamat siang.
2: Siap, selamat siang Bang Leman.
5: Iya, selamat juga selalu.
2: Siap, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
3: Oke. Ini udah ada dua pertanyaan nih. Pertama tadi dari siapa Bang?
2: Bang Orik di Jember. Mengenai untuk tadi sudah sempat dijawab sedikit, apakah sudah masuk ke Karisma Event Nusantara? Dan yang pertanyaan kedua, apa saja yang udah dikampanyekan dari Abang dan Bujang dan Gadis di Bengkulu selama mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis gitu?
3: Iya.
4: Baik, izin menjawab ya Kak.
3: Iya boleh, silakan langsung.
4: Jadi dalam pemilihan Bujang Gadis tahun 2025 kami kemarin itu ya untuk mengkampanyekan itu kami ada mengkampanyekan info wisata ya Inga ya.
7: Betul.
4: Info wisata dari berbagai daerahnya masing-masing gitu. Nah jadi ada info wisata kuliner, info wisata makanan dan lain-lain gitu kan. Kalau dari saya sendiri itu kemarin info wisata saya sendiri itu tentang makanan dari Bengkulu Selatan. Karena saya membawa daerah Bengkulu Selatan, ya saya memperkenalkan apa itu makanan tradisional yang bernama pendap gitu. Nah, okay. Jadi dengan hal ini kan kita bisa mempromosikan bahwasanya di Bengkulu ini ada loh makanan tradisional yang unik dan tentunya enak gitu, yang bernama pendap gitu. Dan tidak hanya makanan tradisional aja, ada berbeda juga seperti budaya, ada tradisi dan lain-lain gitu yang kami kampanyekan dalam pemilihan Bujang Gadis tahun kemarin.
3: Oke, begitu. Ini Bang Noel udah masuk lagi telepon, langsung saja kita angkat mungkin ya?
2: Boleh, silakan.
3: Boleh, oke. Nah, langsung mati.
2: Udah mati ternyata. Oke, mungkin untuk kesempatan menjawab yang tadi, pertanyaan dari Bang Leman tadi mungkin ya, boleh dijawab dulu.
3: Tentang tabut itu.
7: Tabut itu apa?
3: Iya, boleh bantu dijelaskan.
7: Kalau secara luas ya, tabut itu yang kita ketahui, festival tabut itu adalah acara budaya yang turun-menurun, yang diwariskan dari leluhur kita, yang harus dilanjutkan oleh generasi muda kita. Nah, biasanya tabut ini diselenggarakan di tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram. Nah, untuk rangkaian acaranya itu banyak sih. Yang di awal itu biasa di prosesi upacara tabut terdiri dari

0: Edo di Bandar Lampung.
1: Bang Noel, assalamualaikum bang.
2: Waalaikumsalam, Bang Edo.
1: Abi pun.
2: Iya.
1: Langsung aja lah Bang Kamal sama narasumber ya.
0: Iya boleh bang.
1: Tabut itu kan kayak pesta rakyat gitu ya kan ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah kalau tabut itu kan kalau udah pesta rakyat itu terkenalnya dari anak-anak muda nih, ya pasti ramai lah ya kalau anak-anak muda. Nah gimana caranya membuat festival itu mengajak jangan muda aja maksudnya. Jadi yang tua-tua itu biar dia tertarik ke tabut gitu. Seberapa antusias orang tua kalau main ke tabut gitu bang. Itu satu. Mm-hmm. Nah yang kedua itu tadi kan kalau nggak salah nih ya, yang berdua ini pejabatnya sampai 2 tahun ya.
0: Iya. Yeah.
1: Apakah di Bengkulu itu peraturannya emang ya kalau sawah pun ya. Bukannya kayak Bujang Gadis itu bukannya per tahun ya? Apakah itu benar 2 tahun selama berjabat jadi Bujang Gadis? Apa emang ada tambahan khusus untuk 2 tahun itu tersebut gitu Bang Kamal? Dah begitu aja Bang Kamal.
0: Oke.
1: Terima kasih Bang Noel.
2: Siap.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, itu tadi dari Bandar Lampung ya. Bagaimana... Pertanyaannya bagaimana tidak hanya anak muda saja, generasi muda, tapi juga orang tua ikut agar antusias dengan tabut itu sendiri?
3: Ya, sebenarnya ini memang pertanyaan yang menarik gitu kak ya. Karena kan ya kita itu kan kebanyakan ditujukan itu anak muda gitu, anak muda. Kenapa nggak orang tua juga dilibatkan gitu? Ya pertama, ya dulu itu kan kita waktu masih kecil kan diajak oleh orang tua gitu, diperkenalkan oleh orang tua bahwasanya ini loh ada tradisi budaya Bengkulu, ini loh kebiasaan Bengkulu. Nah kalau sekarang itu ya kebalikannya gitu, sekarang kita waktunya untuk mengajak lagi orang tua untuk mengingat, bukan memperkenalkan tapi mengingat bahwasanya kita ini masih ada loh festival Bengkulu ini yang besar segini. Jadi kita bukan hanya sekedar mengajak untuk anak muda aja, tetapi dengan mengajak anak muda antusiasme, ya dengan itu kan anak muda tetap mengajak orang tua orang tuanya gitu, bahwasanya ya budaya kita itu masih ada gitu. Secara mereka memperkenalkan tuh tidak hanya sebatas memperkenalkan aja, tetapi sebagai kita yang dikenalkan tuh juga mengenalkan kembali gitu, bahwasanya ya apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka perkenalkan kepada anak-anak itu masih berguna gitu, masih bermanfaat buat buat mereka nantinya gitu ya. Mm-hmm. Emang ini menjadi PR juga ya buat anak muda, generasi muda di Provinsi Bengkulu. Kita jangan hanya fokus ke anak muda aja, tetapi juga tetap melibatkan orang tua gitu ya. Karena ya kita bisa tahu adanya budaya, kita bisa tahu ada tradisi, kita bisa tahu adanya adat istiadat itu kan karena adanya orang tua gitu. Orang tua kita yang memperkenalkan kepada kita sendiri. Jadi tetap berkolaborasi antara orang tua dan anak muda agar budaya dan kita itu tetap makin dikenal orang gitu.
0: Oke, jadi begitu Bang Noel, dan ini juga udah ada masuk di WA kita di Bengkulu Bang.
2: Oke, boleh dibacakan dulu, di Jakarta sementara belum ada ini.
0: Oke, ini ada dari Riko Tanapata yang hadir setiap perayaan tabut di Bengkulu katanya. Selalu ada yang namanya tabuh dol dari beberapa sanggar dan juga penampilan tarian khas daerah seluruh kabupaten kota yang ada di Bengkulu. Dan juga pemilihan Bujang Gadis Bengkulu digelar secara terpisah. Terima kasih. Oh, ini kayaknya statement aja nih Bang, bukan pertanyaan Bang. Iya.
2: Berdasarkan pengalaman beliau juga, gitu ya.
0: Iya, betul. Kayaknya dari lama juga beliau juga mengikuti tentang tabur ini sendiri. Dan juga ini ada satu pertanyaan yang terlewat nih tadi dari Bang Edo di Bandar Lampung tadi.
3: Yeah.
0: Tentang Bujang Gadis. Katanya bagaimana tuh yang selama 2 tahun itu tadi?
4: Oke, untuk Bujang Gadis itu maksudnya kontrak 2 tahun atau berjabat 2 tahun itu hanya masa tugasnya. Tapi setiap tahun itu Bujang Gadis itu selalu diselenggarakan pemilihannya. Mm-hmm. Jadi setiap tahun itu ada pergantian nanti Bujang dan Gadisnya. Bukan berarti yang 2 tahun itu 2 tahun masa pemilihan gitu.
2: Okay.
4: Tapi 2 tahun itu setiap gadis ataupun bujang yang terpilih itu ada 2 tahun masa bertugas. Okay. Maupun nanti dalam 1 tahun ke depannya ada pemilihan lagi, yang 1 tahun sebelumnya itu tetap bertugas juga. Kalaupun dibutuhkan atau diajak
3: gitu.
4: Iya,
3: diperlukan gitu. Jadi memang Bujang Gadis Bengkulu ini ya yang

0: per tahun itu pemilihan pendaftarannya gitu kak.
1: Jadi ya, begitu.
0: Untuk setiap Bang Edo tadi ya.
2: Tetap ada.
0: Ya, untuk setahun per tahun itu pembukaan dari pemilihan bujang garisnya. Tapi kalau misalnya untuk masa jabatan, masa tugas kami itu memang udah tanda tangan kontrak itu selama 2 tahun ingat ya. Dua tahun.
1: Oke.
0: Okay.
1: Okay, begitu. Nih Bang Noel.
3: Oke, siap. Mungkin dari sana masih belum ada pertanyaan lagi?
1: Belum masuk lagi nih Bang.
3: Oke, mungkin sambil menunggu dari Abang Po dan pendengar semua yang di Nusantara untuk bertanya, saya deh mau nanya. Sekali-sekali ya, gak apa-apa ya.
1: Boleh.
3: Jadi ini kan terkait dengan apa namanya Tabut Bengkulu. Itu kan kalau gak salah sempat saya baca-baca juga, itu sebenarnya cukup ritual yang cukup sakral ya mungkin dulunya. Tapi dengan seiring perkembangannya zaman harus beradaptasi juga biar orang-orang juga makin menarik. Akhirnya dibuat seperti bentuk festival dengan ada UMKM, dengan ada hiburan dan lain sebagainya. Tapi apakah kesakralan ataupun dengan adat ya, adat atau tradisi mengenai Tabut Bengkulu ini masih tetap ada dan masih tetap sakral begitu dari Donga Yongki dan juga Inganah deh.
0: Oke, jadi untuk prosesi tabut ini memang awal itu dari upacara adat sendiri ya kayak. Mm-hmm. Jadi rangkaian prosesi upacara tabut itu kan terdiri dari doa mohon keselamatan atau pamitan kepada Rajo Agung. Lalu yeah, ada mengambil tanah, ada juga duduk penja, menjara, merada, rak penja, rak sorban, gam, tabut, naik pangke. Mm-hmm. Dan sehingga tabut tebuang itu keseluruhan rangkaian itu ya bercerita itu bagaimana proses ditemukannya jasad atau potongan bagian tubuhnya Al Husain gitu. Hmm. Nah memang rangkaian proses tabut ini tetap berjalan walaupun adanya kuliner-kuliner seperti festival UMKM tadi. Jadi
3: okay,
0: ya mereka itu berjalan berdampingan gitu, tidak mengganggu proses tabut, tetapi tetap meningkatkan gitu, meningkatkan bagaimana caranya tabut yang di anggap sakral ini menjadi lebih upgrade lagi gitu sehingga menjadinya seperti festival tabut gitu.
3: Oke, baik. Terima kasih Donga Yongki dan juga Inga Nahdah. Mungkin ada penelpon ya tadi Donga Kamal?
1: Iya, tapi kayaknya miss call aja nih, Bang.
3: Telepon
1: tiba-tiba langsung mati lagi.
3: Telepon iseng ya.
1: Oke.
3: Untuk
1: gimana nih, Bang?
3: Mungkin sambil menunggu juga ini mungkin dari Donga Kamal ada pertanyaan.
1: Oke, mungkin ini ya. Lanjut lagi palingnya Bang ngobrol-ngobrol ya sambil.
3: Boleh.
1: Nah, ini udah masuk nih Bang. Itu udah datang.
3: Oke. Okay.
1: Halo, selamat siang. Ini kayaknya beneran iseng.
3: Iya, telepon iseng tuh kayaknya ya.
1: Atau kayaknya lagi ada ini ya, gangguan teknis mungkin ya, jaringan atau bagaimana. Dan ini udah masuk lagi, langsung aja kita angkat kali.
3: Oh, mungkin gangguan dari HP-nya mungkin ya, apa ya, dari penelpon kali ya. Oke deh.
1: Dua, tiga kali, baru masuk udah mati lagi. Oke, mungkin kita lanjut ngobrol-ngobrol sedikit kali ya.
3: Iya, boleh.
1: Dan Inga Nahda juga. Kalau dari kalian sendiri selaku bujang gadis ya, tentunya masih muda ini, apa sih harapan kalian ke depan tentang festival tabut dan juga tradisi tabut ini sendiri? Dari ingin ada boleh mungkin?
2: Harapannya tentunya festival tabut ini tetap selalu diselenggarakan ya tiap tahunnya. Mm-hmm. Dengan perayaan budaya-budayanya itu dan selalu melibatkan banyak orang ya, seperti keluarga tabut tadi, UMKM lokal, pemerintah, serta pelaku seni dan masyarakatnya. Dan harapannya mungkin setiap tahun acara Festival Tabut ini diselenggarakannya dengan baik, dengan lebih menarik agar dijangkau dengan masyarakat luar berbagai daerah. Terus, mungkin itu sih.
1: Mungkin itu ya, kalau dari Donga Yongki sendiri gimana?
3: Mungkin sebelum untuk harapan dari Donga Yongki ini di Jakarta sudah ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu kali ya. Okay. Untuk penelpon terakhir mungkin ya.
1: Ya,
3: halo, bisa, assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Noel.
3: Iya, dengan Kak Ayu ya?
4: Iya, dengan Ayu di Maluku Tengah.
3: Oke, baik. Di Bengkulu ada Donga Kamal nih, Kak Ayu dan juga narasumber kita.
4: Iya, Donga Kamal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Ya, saya dari Maluku Tengah, Timur Indonesia. Saya langsung ke narasumbernya tentang tabut yang sampai saat ini masih tetap lestari di Bengkulu. kisah banyak disampaikan juga tentang makna filosofi dan sebagainya, tapi saya lebih bertanya ke narasumbernya. Selamat siang, narasumber berdua.
0: Siang, Kak.
4: Ya, panggil kakak saya nggak apa-apa. Ya, untuk aturan dan etika gini dalam budaya kampus sendiri ini, untuk apakah pada saat mengikuti prosesi itu harus berpakaian khusus atau bebas aja gitu? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Ayu. Mengenai pakaian yang digunakan, silakan Donga Yongki.
0: Kalau untuk membahas tentang pakaian itu sendiri, kalau untuk mengikuti acara festival tabutnya, ya kita menggunakan pakaian yang senyamannya aja gitu kan ya Kak. Asalkan ya tetap sopan gitu. Tapi kalau misalnya untuk mengikuti prosesi ritual adatnya, itu tentunya ada ketentuan sendiri dari keluarga kerukunan tabut itu. Karena yang tahu dari prosesi ritual kan dari mereka gitu. Jadi yang kita tuh mengikuti apa aja rangkaian kegiatannya dan etika pakaian itu sendiri dari mereka gitu. Jadi tidak hanya sembarangan kita menggunakan pakaian kaos oblong aja gitu kan, untuk mengikuti untuk pengambilan tanah gitu, enggak. Ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan, harus yang kita ikuti agar tidak melanggar etika dari prosesi ritual itu sendiri. Tapi kalau untuk mengikuti acara festival seperti kuliner, UMKM, ya itu terserah dari kitanya aja gitu.
1: Pakaian bebas
0: aja. Iya, pakaian ya. Bebas asal kita nyaman dan masih dibilang sopan gitu.
1: Okay. Ini sedikit menambahkan mungkin Bang Noel.
3: Yeah.
1: Kalau untuk ritual tabut tradisinya sendiri, itu mereka ada pakaian khusus sendiri Bang, kayak pakaian muslim gitu. Mereka pakai sorban biasanya yang keluarga tabut yang mengikuti acara ritual sakralnya. Tapi bagi masyarakat yang ingin menonton sangat boleh sekali Bang.
3: Okay.
1: Lagi prosesi adat itu sedang berlangsung, masyarakat bisa menonton, tapi yang terjun langsung untuk melakukan ritual,
3: ritual
1: mereka sendiri.
3: Okay, berarti memang untuk yang melaksanakan ritual saja yang ada ketentuan pakaiannya ya.
1: Ya benar sekali.
3: Untuk Bang, masyarakatnya bebas mau pakai yang senyamannya aja gitu.
1: Ya.
3: Okay deh kalau gitu. Mungkin tadi ya melanjutkan harapan dan sekaligus untuk closing statement nih, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk closing statement dan harapan kedepannya dari Donga Yongki dan juga Inganah deh, silakan.
0: Oke, untuk harapan sendiri terkait festival tabu ini mungkin lebih kurangnya sama seperti Inganah ada tadi ya kayak, karena ya tidak kurang dan tidak lebih memang mirip gitu. Tapi palingan ya setidaknya ada hal yang baru lah dari festival tabut itu, agar setiap tahun itu berbeda, sehingga setiap kita menunggu festival tabut ini ada yang kita tungguin gitu. Bukan hanya sekedar mungkin acara rakyatnya tetap berjalan, tetapi ada hal yang terbaru atau yang lebih unik lagi gitu, mungkin dari UMKM-nya atau acara-acara lainnya, sehingga masyarakat Bengkulu itu lebih tertarik lagi, lebih ingin berkunjung lagi. Jadi seperti pertanyaan tadi kan, untuk mengajak orang tua kan, karena kan orang tua itu mungkin malas karena udah tahu gitu acaranya apa aja gitu, ritual kegiatannya apa aja ya. Mungkin dengan adanya hal yang baru gitu, sehingga orang tua itu penasaran gitu kan, apa sih yang terbaru yang diciptakan oleh anak muda untuk meningkatkan festival tabut ini lebih baik lagi gitu.
3: Okay, siap. Dari Ingan ada mungkin ada tambahan untuk closing statementnya?
2: Mungkin untuk pesan-pesannya untuk sahabat budaya Nusantara dan generasi muda, mungkin mari cintain budaya lokal kita, bukan hanya sekedar mengagumin, tapi juga untuk mengenal, memahami, serta melestarikan budaya kita. Karena budaya kita adalah identitas bangsa kita dan jati diri bangsa kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melanjutkan budaya dan warisan ini untuk ke generasi selanjutnya di masa depan nanti.
3: Baik, siap. Terima kasih banyak Donga Yongki dan juga Ingan Ahda. Semoga dengan adanya perbincangan kita di siang hari ini, Tabut Bengkulu makin tetap lestari dan makin banyak peminatnya, begitu ya.
0: Amin.
3: Amin. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak. Udah lagi. Donga Kamal. Kenapa udah? Oke deh, terima kasih banyak Donga Kamal ya untuk siang hari ini. Iya, semoga sehat selalu untuk kita semua dan semoga sukses terus ke depannya. Amin. Oke deh, baik. Terima kasih juga buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Itu dia tadi perbincangan kita di Surabudaya Nusantara mengenai dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu tetap lestari. Kalau begitu, saya Bang Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Surabudaya Nusantara berikutnya.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: jam 14.
1: Abang Po, malam final pemilihan Abang None atau Abnon Cilik 2026 berlangsung meriah di Pasar Seni Ancol, Jakarta Utara pada minggu kemarin. Sebanyak 132 finalis dari berbagai wilayah di Jakarta tampil menunjukkan bakat, kemampuan bicara, serta pengetahuan tentang budaya Betawi di hadapan dewan juri dan ribuan penonton. Para finalis yang terbagi dalam 3 kategori yaitu merupakan peserta terbaik yang lolos dari 330 anak yang mengikuti audisi di Plaza Kalibata. Ajang yang digagas Lembaga Kebudayaan Betawi atau LKB bekerjasama dengan PT Pembangunan Jaya Ancol TBK ini menjadi bagian dari rangkaian Jakculture Fest dalam peringatan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta sekaligus hari ulang tahun ke-50 LKB. Beralih ke berita lainnya, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Jaya Wijaya, Papua, melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar setempat, memperkuat kompetensi sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM berbasis adat di wilayah ini. Kepala Disbudpar Kabupaten Jaya Wijaya, Angelbert CHW, Sorabut di Wamena, Selasa kemarin mengatakan, pihaknya mengembangkan program peningkatan UMKM berbasis adat dengan melibatkan masyarakat adat setempat. Dia menjelaskan kelompok binaan UMKM ini akan mengikuti pameran budaya yang akan dilaksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan pada Juli 2026. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

0: Aduh, pagi Mai. Gini nganggu gua terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penen palak kone, Mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-murang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Jangan oh, gini, nih. Menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Gak apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kok nenek promosinya kini?
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, udah lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
4: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
4: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
4: Yalah, mendek tau ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal, yalah, kak tau, eh?
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang, nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua nih ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren G RRI. Ade muat berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ademan begune ya, bertambah pinter ya.
1: menak ya. Nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
4: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Taipau Begereng.
5: Oh my, nyaman kamar kan mayo. Bersih, rapi. Wah, saya kudu tanagi main nak belajar ke pulau kapuk mai.
1: Syukurlah Riki na Rom. Ku paling nomor satu kamar lah Rom nak bersih. Oh, iya, pening pale men belambur ini kamar karom.
5: Mai, mai. Kepacak dah mendak nyala-nyala ku sekali mai. Biar tenang kupingku nih.
1: Duh, kan bener nian bener. Kamar kan ini kapal pecah. Besar ada salah-salah. Asa ku nunggu hari ka tidur di kantiu larom.
5: Deki ade mai ngeracau iga. Lanu iga kan ya mai. Tapi yo nian mai yo. Bener lah kata ka mai. Ku genak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur mai. Tapi kawan tuku mayo.
1: Dek pasel gurom. Banyak iga gawe ku di rumah ne. Alang ku beringkas rumah. Adege,
5: bukan mai. Jahat bener kayak ku ne. Aula pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar ok. Awas kah?
1: Tengok oh, lah kalah. Yo.
5: Kalah kamar kare mai.
1: Ningo paling-paling angat-angat teh ayam po.
5: Dek ki ade mai men kali ne ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray iya, mahal, om. Ku cat bedeleu, dek kek menang ke mai, apa yang job ku nih mai, kain ku tengah banyak ya mai.
1: Gaya pok selangit ketimbang nunggit, taipo begereng, pok nih rom, rom.
5: Masya Allah, panjang lidah kan nih mai, nyaman bener sak nyarut ku nih.
1: Ukan meseke. Taipo begeduk begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gale termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur Rom.
5: Macam kamar kane mayo. Tapi bener pulih kata kamar.
1: Ya iyalah. Saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
5: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama kamar. Nama kane sebenarnya Emayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil mayat, Mayo.
1: Da ingin aben,
5: Mayo. Enak gak aku panggil kamu mayat aja,
1: Mayo. Yolah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara, Neo. Kelak sekampung, Neo, sak manggil ku mayat. Jangan nyari well, Neo.
5: Mayat berjalan, Mono, Mayo.
1: Biak lah. Men pok manggil ku macam tu. Ku panggil pok rompak. Orang kan dek tau nama kan sebenarnya. Siti Trompak.
5: Yolah, Mayo. Diam-diam, jangan kayak bising nih, gak. Matilah mai, mai. Celaknya mai.
1: Yo pun pok lah yang mulai ya. Yo be.
5: Tak pun mai. Kita damai mai yo. Cukup mama kita bayang tahu mai yo.
1: Urom, oi, ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
5: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
1: Aduh, Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
5: Ku ingat kawanku di kampung lu, Mai.
1: Ngapa, Rom?
5: Jadi kisah nek nih, Mai. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi, Mai. Tai pau lah buko, ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bi-bi lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
1: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
5: Anok, Mai. Bi tu buko, ah. Mending ngomong anak je harus jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya bini harus cikar, men paca artis. Tinggi lah ngana, Mai.
1: Oh, bagus, sek Rom. Jadi motivasi, Rom.
5: Hebat apa, Mai? Saking naknya ge cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak, diberi nama, Mai. Kata udah sampai nama, Mai.
1: Siapa, Rom, nama ya?
5: Tai Pau Begereng. Itulah mendek tahu apa lah, Mai, yuk.
1: Apa Rom nama ya? Tai Pau Begereng.
5: Oh, Tai Pau Begereng.
1: Lah nua lah bik tau Romo.
5: Oh nian Mai, cubik kebayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak.
1: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo. Kita ngetok pintu. Assalamualaikum. Keluar ma. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
5: Jurok kan deh Mai.
1: Ya nama kita Pau Begereng. Tanahnya.
5: Aku puli, Mai, yuk. Sikok nih, Mai. Waktu absen di kelas, Mai. Lah temang, Mai. Tiap hari kami sekelas, Mai. Aduh, sakit perutku, Mai.
1: Apa hal, Rom?
5: Tau deh, asa absen kan nurut abjad, Mai, yuk.
1: Ah.
5: Jadi, menlah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kami lah siap-siap lah, Mai. Sally, lah, kan? Saya, Bu. Keren kan nama, Mai, yuk?
1: Ah.
5: Panggil lagi. Suryadi. Hadir, Bu. Sekali pas turup teh, Mai. Tai Pau Begereng.
1: Saya, Bu. Lah, hancok lilot lah gawe pok nih, Rom. Rom, kukira nggak kalah yang budu, Rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karo, Mok.
5: Kan, emang, Mok. Memang, Mai. Mok kurang asem, Mang, nih, Mai. Nggak sahabem, nggak nguluk ke nih, Mai. Keliwat memang ke nih, Mai.
1: Tai Pau Begereng, Tai Pau Begereng.
5: Sampai kayak kalah Mai, Tai Pau Begereng Mai. Begaya asana ano, nak belanja, nak minta traktir terus. Sok-sok ayo.
1: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, Ok. Anduk saya sekarang, Ok. Siapa tau judo kayak Pok Rom?
5: Dek kawago.
1: Bukan, sesuai Pok menano kelak bikin undangan Siti Terompak menikah dengan Tai Pau Begereng.
5: Dek suai memang kekku, dek suai dak memang kekku dak Mai. Kek kalah Mai, jauh-jauh lah Mai. Kek kalah Mai, deng lah Mai.
6: Ku dek tau ngisah lagi lagu we Mai kek Rob meh. Dek apalah pikir budak-budak tu. Dek dia beban apalah hidup ah. Lah jadilah. Ku lame-lame baca tak ikut ke tingkah dorang duwe neh. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ukur baju di badan. Aduh ya. Lah, oh, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

0: Nyak, oh minyak buru burung peret ya nyak. Habis padi kita dimakan peret, dek kudak masak aben ya nyak.
1: Oh lah bak, kamen pacak muru ha. Bak, alon diputek padi ya bak, menunggu masak habis dimakan peret ne.
0: Oh lah pon, bawa alat-alat giding kek lanjongnya ugesinya.
1: Oh lah pon bak, kamen siap.
0: Nah, macam mana kalau kita gelik sejarah lagu ngetem padi? Setuju, dek?
2: Setuju!

terkait perayaan dalam konteks budaya Melayu Bangka Belitung yang berhubungan dengan perayaan hari-hari besar keagamaan ya, seperti Muharraman, kemudian Mauludan, kemudian hari dua hari raya besar ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Di Bangka memiliki keunikan tersendiri karena perayaan-perayaan hari-hari besar agama itu dirayakan begitu meriah ya, begitu besar ya, bahkan kadang-kadang lebih meriah dan lebih besar perayaannya dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sendiri.

0: Lebaran adalah nama lain dari hari raya umat Islam, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, atau sering disebut Lebaran Haji yang dirayakan setiap tahun sekali. Identik dengan kegembiraan, keceriaan, rasa syukur, dan menjadi ajang mempererat tali silaturahim. Namun perayaan Lebaran di Pulau Bangka tidak hanya dilakukan dua kali dalam setahun, tapi bisa berkali-kali di setiap perayaan hari besar umat Islam. Di antaranya, Ruahan, selesai melaksanakan puasa 6, peringatan Muharram, dan perayaan Maulid Nabi. Beberapa desa dan daerah di Pulau Bangka akan merayakannya jauh lebih meriah dari Lebaran. Hal inilah yang menjadi ciri khas berlebaran di Bangka. Tradisi ini sudah ada dari dulu, bahkan sampai sekarang, terus dipertahankan. Adalah Ahmad Alfian, seorang penggiat adat dan istiadat budaya Bangka, kepada RRI menuturkan bahwa kesan lebaran yang berulang kali dilakukan masyarakat Bangka ini menunjukkan bahwa masyarakatnya sangat terbuka kepada siapa saja.
1: Nah, hal ini disebabkan yang pertama ya, karena orang Bangka, ya orang Melayu Bangka, itu adalah orang Melayu kepulauan. Mereka memiliki sikap yang terbuka ya, sikap yang terbuka terhadap masyarakat umumnya ya, apakah masyarakat pendatang, apakah masyarakat yang berbeda dengan keyakinannya dengan dia. Jadi keterbukaan itu diwujudkannya dalam bentuk perayaan-perayaan hari-hari besar agama.
0: Pulau Bangka yang terdiri dari Kota Pangkal Pinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, serta Pulau Belitung yang terdiri dari Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, menurut Alfian memiliki ciri khas sendiri dalam merayakan hari-hari besar keagamaan, terutama hari besar umat Islam ini, lengkap dengan hidangan semeriah lebaran pada umumnya.
1: Jadi masing-masing daerah kan bermacam-macam kan adat dan tradisinya, termasuk perayaan hari-hari besar agamanya. Misalnya saya beri contoh di arah Bangka Selatan, itu hari raya yang besar ya, di samping Idul Fitri dan Idul Adha, itu justru Ngeruah atau Nisfu Sya'ban. Itu hampir dirayakan oleh seluruh masyarakat di Bangka Selatan. Itu mereka menyebutnya dengan sedekah ruah. Nah, makanan yang dihidangkan itu ketupat, lepet, kan, kemudian opor ayam. Itu khasnya, ciri khasnya. Nah, kemudian kalau di beberapa daerah ada yang merayakan Maulud saja, kan? Kemudian ada yang hanya merayakan Muharram saja. Jadi masing-masing daerah itu punya apa ciri khas tersendiri, termasuk hari rayanya. Nah, jadi misalnya saya beri contoh ya, daerah seperti Tua Tunu, Air Duren, kan? Itu mereka ramai sekali merayakan hari raya puasa 6 namanya. Nah, puasa 6. Kalau kayak Kenanga kan itu Muharram biasanya kan. Itu Muharram itu sangat ramai. Nah, kalau kayak di Kenanga itu kan yang khas itu bolu kujo. Nah, jadi masing-masing daerah punya ciri dan kekhasan tersendiri ya. Mungkin ini pengaruh dari tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, dan itu menjadi tradisi yang turun temurun ya, yang seolah-olah itu merupakan makanan yang wajib lah di daerah itu.
0: Lebih meriah dari Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha, lebaran-lebaran khas Pulau Bangka ini tentu syarat dengan adat istiadat dan budaya yang dijunjung cukup tinggi oleh sebagian besar masyarakat kepulauan. Demi menjamu para tamu yang hadir, tidak heran masyarakat yang merayakan akan menjamu dengan aneka makanan khas yang di hari-hari biasanya jarang dijumpai. Bahkan hidangan yang disajikan jumlahnya bisa menjadi dua kali lipat dari Lebaran Idul Fitri.
1: Jadi mereka menyiapkan makanan ya yang istimewa, kemudian seperti daging saja ya, itu mungkin lebih banyak disiapkan dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, karena mereka berharap ya, tamu itu bukan hanya dari keluarga ya, tetapi dari masyarakat lain ya. Bahkan orang-orang yang tidak dikenal pun itu mereka suruh datang dan mampir ke rumahnya ya, untuk mencicipi makanan yang sudah mereka siapkan. Jadi sifat terbuka ya, orang Bangka yang penghuni ya kepulauan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sikap menghormati tamu ya. Jadi sebagai orang Melayu yang identik ya, Melayu itu dengan Islam ya, ada pepatah ya, adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kitabullah. Nah, di dalam Melayu yang Islami itu ada semacam ketentuan ya, untuk menghormati dan menghargai tamu itu melebihi bagaimana kita menghormati dan menghargai keluarga kita sendiri. Dan itu diekspresikan kegiatan hari-hari besar agama. Kemudian yang ketiga, di samping masyarakat yang terbuka, kemudian budaya Melayu yang Islami, ya, yang ketiga itu rasa syukur ya. Rasa syukur itu mungkin dalam satu tahun kan mereka memperoleh rezeki yang berlimpah ya, penghasilan yang cukup baik. Kalau dulu itu kan orang berkebun ya, panen padi, panen lada, kemudian artinya dalam kehidupannya diberi keberkahan dari Allah. Nah, wujud rasa syukurnya itu mereka sedekahkan ya kepada masyarakat dalam bentuk ya perayaan hari besar agama. Artinya semakin banyak ungkapan rasa syukur itu, nikmat dari Allah pun, dari Tuhan pun akan kembali dan akan bertambah kepada mereka.
0: Dalam tradisi ini, masyarakat yang merayakan hari besar seperti ruahan atau satu desa yang melaksanakan buka puasa 6 bersama, peringatan satu Muharram dan Maulid Nabi, biasanya akan menjalankan tradisi ngangkung, yaitu makanan yang diletakkan dalam sebuah dulang atau nampan untuk dibawa ke masjid, didoakan, kemudian disantap bersama-sama. Setelah itu, setiap rumah akan menerapkan seperti open house untuk masyarakat yang saling berkunjung, baik itu dari masyarakat sekitar desa atau dari masyarakat luar desa dan daerah. Biasanya, suasana desa akan sangat meriah, bahkan membuat kemacetan yang cukup panjang.
1: Jadi ada dua bentuk ya. Yang pertama, perayaan hari-hari besar itu pertama dilakukan nganggung ya biasanya. Nganggung itu di masjid ataupun di balai desa. Jadi tiap rumah tangga itu membawa makanan dari rumah ke masjid ataupun ke balai adat ataupun balai desa. Ada ya semacam acara doa ya, doa selamat. Kemudian mereka konsumsi makanan itu bersama-sama. Kalaupun tidak habis kan mereka bertukar dulang istilahnya kan. Makanan yang dari dulang si A dibawa oleh si B, makanan yang dari dulang si B dibawa oleh si A, begitu seterusnya. Jadi begitu erat ya silaturahmi masyarakat antar kampung dengan adanya perayaan hari besar agama. Itu yang pertama ya, jadi nganggung ke rumah. Kemudian individu-individu rumah tangga ya, keluarga Bati juga menyelenggarakan upacara di rumahnya. Misalnya seperti ngeruah tadi ya, saya katakan ngeruah atau nisfu Sa'ban itu. Nah, masing-masing rumah tangga dia membuat acara lagi, buat acara mengundang tetangga ya. Hari ini misalnya di rumah A, besok di rumah B, besok di rumah C. Itu cara yang kedua. Ada lagi cara yang ketiga, tiap rumah tangga menyiapkan. Jadi hampir semua rumah tangga di kampung itu menyiapkan makanan dalam rangka perayaan hari besar agama, dan masyarakat saling kunjung dan masyarakat dari luar juga berkunjung.
0: Bagi masyarakat yang belum mengenal adat istiadat di sebuah daerah atau wilayah, serta desa-desa tertentu yang ada di Pulau Bangka, dengan aneka lebarannya yang bisa berkali-kali, akan merasakan sensasi yang berbeda jika mengunjungi tempat-tempat yang sudah menjadikan perayaan hari besar umat Islam ini sebagai ikon di wilayah mereka. Sebut saja Ruahan di Bangka Selatan dan Tempilang Bangka Barat, Tua Tunu Pangkal Pinang dengan tradisi lebaran setelah puasa 6, Desa Kenango dengan perayaan Muharramnya, serta Desa Kemuje Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dengan tradisi Mauludan atau memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ahmad Alfian mengatakan bahwa semua tradisi ini dilakukan sesuai dengan makna yang tersirat dari sebuah tradisi yang dipertahankan, bukan tanpa alasan.
1: Yang pertama, maknanya bahwa orang Bangka itu dia sangat menjaga marwah, jadi menjaga wibawa keluarga ya, menjaga wibawa kampungnya kan, sehingga mereka tidak maulah mendengar bahwa kampung mereka itu orangnya pelit, orangnya kurang bagus ya. Jadi marwah ya, marwah kampung, marwah keluarga itu adalah hal yang paling tinggi ya dalam budaya Bangka. Jadi itu yang utama ya, terkait dengan marwah kampung. Jadi orang Bangka itu sangat menjaga marwahnya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semangat ya. Semangat saling tolong ya, semangat kegotong royongan itu yang menjadi ciri mendasar dari masyarakat Bangka Belitung. Dan yang terakhir, kita ketahui bahwa setiap hari raya itu kan orang akan bersemangat untuk bekerja ya. Jadi spirit untuk bekerja itu menjadi tinggi ya, menjadi tinggi sehingga di Bangka orangnya tingkat produktivitasnya itu tinggi. Jadi kalau dia malas, tidak bekerja, dia akan tersisih dari masyarakat karena dia tidak bisa melaksanakan cara yang lebarannya sampai 6 sampai 7 kali setahun itu. Jadi dia harus tuntut kreatif, dituntut produktif ya, dituntut rajin dalam kerja. Jadi sehingga dia bisa bersemangat ya, setiap hari kehidupannya itu diisi dengan semangat untuk produktif bekerja. Karena dia harus mengikuti adat dan tradisi lebaran yang begitu banyak.
0: Aneka lebaran ini adalah salah satu tradisi lokal yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Bangka. Walaupun tidak luput dari sentuhan budaya dan adat istiadat, perayaan hari besar umat Islam ini merupakan warisan yang bisa diceritakan dan disaksikan anak cucu nanti, karena sampai sekarang akan tetap dilestarikan dan menjadi kebanggaan tersendiri, terutama bagi masyarakat Pulau Bangka.

0: Brompa Tereni Senelia, suara budaya Bangka Belitung.
1: Prodangdut Bedincak Bedaek. Wah, hai sampai ya teh.

0: 4 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pro Dangdut, Bedincak Bedaek. Wah, hai, sampai ya teh.

0: Halo, selamat sore Sob Radik, sahabat budaya dimanapun Ika berade. Tentu senang sekali kayak Kuyu Regina yang hadir lagi nganti ke di Bedin Cabdai sore nih. Wah, hai, sampai ya Ti. Hari ini Kamis, tanggal 2 Juli 2026. Dengan cuaca yang tadi cerah, tapi sekarang alah mendung-mendung kelabu Sob Radik. Yalah mana, hari ini topiknya karena bertepatan dengan Hari Kelautan Nasional. Jadi topiknya, apa makanan laut favorit Ika Sob Radik? Yo, silakan laku buka teleponnya 08 12 13 14 1039 sampai jam 5 kelak. Oh, topiknya sekali lagi, apa makanan favorit Ika Sob Radik? Yo, dibedincak bedai sorene sampai yati. Kalau aku, makanan laut favoritku cumi, sutong. Aduh, sutong ini gak dimasak apa gini, nyaman perasaanku Sob Radik. Oh, dibakar, digoreng tepung, digoreng asem, apa da dimasak gulai. Pokoknya sutong nih dek lawan masak apa gini nyaman Sob Radik. Oh, dibikin kericu nyaman, pokok dimasak apa gini nyaman. Nah menikah, dimasak apa nyaman nah? Dimasak apa? Apa makanan favorit Ika? Makanan laut favorit Ika Sob Radik? Biasanya kan banyak kan yang seafood-seafood tuh Sob Radik. Oh, ada udang, ada apa lagi ya? Sutong, ikan. Aduh, nyaman-nyaman lah pokok. Apa lagi yang galak kita nonton-nonton tuh? Ketem, lobster ada. Ulah pokok, yolah pun. Lapar ku jadi ya. Halo Bedinca Bedai.
1: Halo, tidak baik. Oh, badang dur kita ya.
0: Ngapa badana?
1: Badang dur kita tidak baik.
0: Oh, badang dur berincak baik kita.
1: Apa tema?
0: Tema ni mangian no?
1: Oh dia.
0: Oh, tema kita ya makanan laut favorit. Oh, oh apa menama?
1: Mangian hilar kan ya, nyebut cumi-cumi.
0: Imang lah. Oh, nian mencumi-cumi sutong dimasak apa
1: nyaman cuci dia nak ditindang cuci kali udah langsung iris bawang taruh cabai taruh asam taruh ajinomoto taruh gula
0: wadah dimasak apa tuh namanya mang
1: rebusan
0: rebus asam. Oh, dipindang. Oh, siput gonggong. Aduh,
1: siput benar nyerupai. Tapi jangan dini lagi anget-anget kuku.
0: Ah, nian anget-anget makane. Oh, wadah. Jadi menamang sama lah. Oh, sutong lah hobi. Oh, dimasak pindang.
1: Ketam rebus.
0: Aduh.
1: Ketam rebus teh ano tuh sambal asam sempedes. Ada
0: buku ada. Oh, pergi makan di pantai yuk, masak di pantai seru. Lapuna yuk mangin olah gua apa mang
1: lagu apa
0: gua apa lagunya ya? Lagu Mansur S. Ngapa nak makan surang? Mentang-mentang langsung nak makan surang lah.
1: Mansur S waktu malam minggu tuh banyak menggambar lagu-lagu Mansur S mungkin
0: Arab. Oh, jadi terlalu kisah ke rumah Yufitri kemarin?
1: Bukan, ya kuayau gede.
0: Wadah, kuayau udah tengok. Wadah ngajak-ngajak aben lah.
1: Jadi, mati keren mang jane rupanya nyanyinya.
0: Barang mantan biduan dek mang nya baru tahu. Julia gi dek Julia?
1: Wong minggu depan nih dingi nak ikut mang jan.
0: Apa dak gi kemarin?
1: Dak dia mau dak sempat ada di acara juga.
0: Oh, lah pun dak tahu.
1: Jadi minggu depan nih satu kita hidup dek malam.
0: Jadi lanjut lagi ya nak ke rumah Yu Fitri kisah kok gawe lah Yu Fitri nak banyak-banyak.
1: Nyat-nyat
0: becadir kayak orang nih.
1: Adi nasi. Alhamdulillah. Mang Yan tapi banyak makan. Kalau dia makan masalah.
0: Yang penting nyanyi mang kok. Allah. Tadi lagu apa mang tadi mang?
1: Masih ada kecinta.
0: Masih.
1: Lagu Maya. Lagu mang.
0: Bukan, nih emang nak lagu apa nih sore ini maksudnya?
1: Lagu apa jadi sampai janda ingat malam minggu dia
0: buat
1: kayak anak orang punya malam tenggira.
0: Oh, Yu Fitri cemane mantap lah suara ya.
1: Mantap kata ya suara
0: ya.
1: Ada anak mang yang nyanyi di mana itu di Kampung Baru pas ketemu si gubernur
0: tuh.
1: Kan bukan si anak tapi bupati baru di gitu. Memang bupati terkenal sih gitu. Langsung bertolongkan tuh kawan di kawan kopi ada Pak Bos. Aldi ah, tapi di nak tua ya macam tu lah perubahan tu. Jangan lupa kawan-kawan dan tua. Mestinya di atasnya tak boleh kata macam tu tu. Tu kau nak aldi tu
0: beri.
1: Tahu sedih. Tak lah, kau tinggal lah sebarang kopi.
0: Okey pun lah. Yuk lagu gadis atau janda, oh mango.
1: Okey. Kawan-kawan si Julia. Bang Iki, Mama Rati, sampai Mama Rati nak pergi juga sampai Julia. Malam minggu lah.
0: Oh imang seru mengumpul
1: gali-gali. Ini udah di Jintek. Terus buang dulu lah. Kek Mang Emah. Kek itu terlalu sambal. Marah. Iya, makasih.
0: Oke lah, Ponyo, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mang Yan. Mang Yan Samela, hobi cumi-cumi, sutong, mantap dipindang. Oh, kalau Ika di makanan laut favorit apa? Halo, Dinjab Dae.
2: Wah, sampai Yati.
0: Sampai Yati, ini dia aja. Anak kita, Julia kita. Kemarin udah ikut makarukiana.
2: Gak sempat kemarin tuh ada acara dia yuk.
0: Wih banyak acara ya kak Nio.
2: Pengacara pengangguran banyak acara.
0: Malam minggu nih dagi yuk. Nak lanjut lagi ini yang aku denger tadi oh.
2: Malam minggu nih lah ditage bener kok ke Yu Fitri mendapat di apa dibocorin ban motor kata ya.
0: Nyangka aku dicoret dari kakak udah.
2: Saya ada.
0: Oke lah pon, ya Julia apa makanan laut favorit? Makanan laut favoritnya apa?
2: Makan favorit ayam penuh.
0: Laut, makanan laut. Makanan laut favorit. Iya. Karena hari ini peringatan
2: udang, kerang.
0: Ada.
2: Semua suka
0: hobi yuk. Mantap kok.
2: Ikan apa deh enak. Yang orang laut oh enggak ya yuk.
0: Dimasak apa biasa ya?
2: Biasa ya digoreng tepung kalau cumi udang tuh. Kalau ikan misalnya ikan tenggiri apa lempah kuning.
0: Lempah kuning.
2: Pandek nanas. Mantep tuh.
0: Pokok makanan lautnya.
2: Itu apa namanya? Ikan kakak kok, kakak tuh
0: di saus tiram,
2: sempedes, ikan seminyak, dan sempedes lah pokok. Apa dia makan ayo nih, tukang pajo, muka pajo.
0: Makanan laut pasti favorit tok.
2: Ikut tuh semua lah membajanya sih.
0: Tidak
2: nyeledah ayo makan dak.
0: Bener.
2: Ternyata ayo dak, tidak apa genak ayo, bener.
0: Oh emang, ku samil aku, apa ini siput gonggong, aduh. Apa
2: cumi ikan doh
0: sama ya
2: enak
0: semua enak makanya kalau ke pasar kalau ke pasar kalau lihat per cumi-cumian per ikan-ikanan wis aduh mantap jiwa menku siput gonggong aduh nah imang tuh direbus bayo aduh mantap kok. Seru kok. Kan kan.
2: Mas lewat ge dak noleh.
0: Tah baru makan siput gonggong. Baru makan siput gonggong lah dak kelihatan ge kemen tuwe lah nua. Menantu hantu ya kata orang.
2: Oh menantu. Menantu kurang ajar.
0: Aduh ya.
2: Lah dak noleh. Men mertuwe ge belakang.
0: Oh iya nah.
2: Menggorda.
0: Terliwat. Yolah pun lagu apa yuk, Julia?
2: Lagu nih ya.
0: Apa?
2: Lagu apa ya? Aduh, lupa kuli.
0: Apa ya, coba nyanyi.
2: Lagu nih, Bella.
0: Aneh.
2: Lagu apa ya?
0: Nggak tahu nyanyi, Gil. Bingung aku.
2: Aduh. Lagu nih, Ijok.
0: Apa?
2: Yep, Bustami.
0: Ijok.
2: Ijo merah bilang berpondong ijo berasa sama putih.
0: Waduh, mantap. Suara ya. Jadi pergi yes, yuk karaoke malam mingguan nih yuk.
2: Allah, pokok insya Allah yuk, mendak hujan badai.
0: Jadi renyek ngintai. Jadi renyek ngintai ku.
2: Ya. Ini rumah mak.
0: Ih, mangku ngintai-ngintai banyak laliwat. Oh, niru pe rumah Ibu Fitri ya.
2: Enggak usah ada RRI pacak lah di ini
0: kok. Ada di ini ya.
2: Iren katanya ge malam Minggu nih.
0: Masa ge?
2: Oh, Iren katanya jadwal.
0: Nah, tahu dak kalau Iren tuh suaranya bagus. Dia tuh penyanyi lah biduan.
2: Lah ajak dia tuh. Kita ramai-ramai.
0: Kalau aku ngajak ke Pono.
2: Fitri juru ya.
0: Memang. Serius. Yuk Iren tuh penyanyi. Yuk Iren tuh penyanyi.
2: Memang Ayu kita tahu karena Ayu kita tahu suara bagus. Dia ada sering nyanyi waktu tuh.
0: Penyanyi
2: dia. Atau setiap dia menyiarkan tuh kan dia nyanyi ya itu sengaja kadang.
0: Karena
2: beliau tuh Iren suka makan durian. Enggak suka makan durian dia cuma nak sikok duwe lom kata dia.
0: Emang dia milih-milih makan dia tuh.
2: Regina gitu nyanyi.
0: Kalau Regina nih penyanyi. Penyanyi kamar mandi ya.
2: Suka makan durian. Ayu nih baru penyanyi kamar mandi.
0: Enggak lah profesional macam itu.
2: Jangkrik yang ini ya. Yang jadi juri ya.
0: Merendah untuk melambung nih kisah nih. Oke, okay. Jadi tadi lagu?
2: Yes, Bustami.
0: Ijuk ya. Oke, okay, ditunggu lagunya. Salam-salam.
2: Oke, okay, salam-salam untuk Nangnya tadi, semoga saya selalu bersama Mak Timnya. Terus untuk Pak Iing yang ada di Kampung Jawa. Terus untuk Yu Fitri yang ada di Sri Menanti. Semoga saya selalu dan ditunggu malam minggu ini bersama Iren dan Regina.
0: Kalau aku ngajak ya. Cuman nih kalau Iren ke siaran, gak baca lah Iren Gi.
2: Ya, Iren jadian. Ya, ini mengamat nyata mantap kok. Wow, siapa namanya putri ya tuh? Imelda,
0: Imelda.
2: Terus Bu Marni, udah tuh putri ya Bu Marni, Bunga Melati, sudah tuh siapa lagi oh? Bu Rida, Cek Abdul, sudah tuh siapa tadi tuh? Mang Yan, oh, ini Mang Ujang, oh, Kinang Batang, sudah tuh ya Suhamid, Kuayung, atau Mulai Awal Zaizi, Ani, Bang Kangin, terus Mama Rati yang tersayang, tercintaku, kita pergi malam minggu nih, Ma.
0: Mama Rati nak gila.
2: Oh, Mama Rati tuh bagus lah suara ya, Ika.
0: Aduh, mantap.
2: Jangan salah Mama Rati tuh, biarpun lah faktor U, tapi suara
0: betul-betul
2: formai loh. Toko kalah yang muda-muda.
0: Mantap lah buko.
2: Toko salam cek semua lah Bang Pido, Taban Bunda Mary, Triaton tuh poko di salam kali kayak Julia poko. Julia Molek, Mbak Bunga Dahlia.
0: Tunggu kehadiranku kata deh. Oke lah, pun makasih Julia.
2: Terima kasih banyak atas
0: sama-sama
2: waktunya.
0: Sama-sama.
2: Yuk. Semoga selalu bersama keluarga. Amin, ditunggu amin. Ya malam minggu ini di rumah.
0: Insya Allah. Manilah kita tunggu lah tuan rumah.
2: Terima kasih.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah dia miak rumeh kita peradio. Oh, yuk Julia, Mbak Bunga Dahlia, molek. Molek Mbak Bunga Dahlia. Ada. Yuk kita lanjut di belakang ada siapa nih? Halo Bedinca Bedae. Yo, sampai ya Ti.
3: Saya sampai ya Ti.
0: Kayak siapa di mana nih? Suara hilang-hilang.
3: Rubah-rubah suara ini.
0: Nilah. Nilah dia tuan rumah, orang lebih sibuk nak karaoke, aku denger lu diterima ada tamu-tamu, udah diundang lagi.
3: Diterima dong.
0: Kelak ayo langsung nyanyi tamu tak diundang lah. Jadi malam minggu kemarin siapa yang datang ayo?
3: Wayau ke Mang Yan.
0: Berapa albumnya orang nyanyi ya?
3: Dua album Mang Yan. Wayau enggak suruh pantun enggak dinyanyi enggak.
0: Kok ayo malu-maluin mah.
3: Wayau nih. Pantun bae lah. Di radio bepantun ya.
0: Oh nian ya, biarlah suruh bepantun bilah lah.
3: Enggak di bepantun udah.
0: Oke lah, yuk kita ke topik dulu, apa makanan laut favorit Ayu?
3: Makanan favorit laut semuanya ikan lah terutama.
0: Di ikan apa ikan?
3: Degok. Semuanya ikan apa Ayu nih eno original?
0: Oh nian mantep oh, dimasak asam pedas lempah kuning ah. Pedas.
3: Ngerenyem
0: kan ukan. Nah, oke lah pona, Ayu Fitri nak lagu apa Ayu?
3: Ayo nak lagu bukan yang pertama.
0: Bukan yang pertama. Yang keberapa pun?
3: Masing lah, kok bukan yang pertama.
0: Jadi malam minggu ini gimana kisah? Lah karaoke puli.
3: Setiap malam minggu kok akan ini, gila.
0: Kan
3: agak bohong.
0: Sekomplek kan?
3: Komplek lah, gang kami beradik nih lah.
0: Yo
3: kan dah kiri kali ke rumah makan. Jangan hanya ngintai-ngintai dari. Kau
0: nak ngintai kataku.
3: Tak boleh ngintai kata pintar.
0: Aula Bona, oke lah, salam-salam ke siapa yuk.
3: Salam-salam ke Julia tadi. Julia pukul satu dia nak datang. Minggu kemarin dia nak datang.
0: Memang.
3: Ajaklah sampai nanti. Tuh, dah hal dah.
0: Oke.
3: Pokok namanya musik pelepas ngelak. Kan ini seminggu sekali kan.

0: Sabang Tampan. Pokok semua lah kenang artike perompak tanpa terkecuali ya.
1: Oke.
0: Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, murah rezeki panjang umur.
1: Amin.
0: Untuk Regina, selamat tugas, pulang hati-hati, semoga sehat selalu.
1: Amin. Makasih Fitri.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ayu Fitri. Siap-siap. Lo nak datang ke tamu, lah nak kedatangan tamu puli nih Indi ya. Oke, si kau penelpon lagi sebelum ku putar lagu. Halo Bedin Cabdae.
2: Halo.
1: Ya, oh Bedin Cabdae.
2: Ya, udah ibu, hai, sehat ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Jais di Riau. Apa kabar?
2: Sehat.
1: Oke. Okay. Ya. Ah, ini topiknya makanan laut favorit. Makanan laut favorit. Kalau Bang Jais sukanya apa?
2: Ikan laut.
1: Ikan apa ikan lautnya?
2: Tengah hari panas, nasinya panas, yang paling sedap gulai bomi.
1: Waduh, mantap. Berapa piring habisnya makannya?
2: Nasinya biasa aja lah.
1: Iya.
2: Gulainya lebih.
1: Di sana mahal nggak sih harga ikan, Bang? Mahal nggak harga ikan di sana?
2: Kalau bomi, kalau sekilo 15.000.
1: Oh, jadi nggak mahal-mahal amat ya?
2: Nggak mahal.
1: Iya, jadi tiap harinya makan ikan.
2: Enggak juga.
1: Enggak.
2: Ikutkan waktu seleranya aja.
1: Kalau di Rio kan banyak juga kan ikannya ya. Oke okay deh kalau gitu Bang Jais mau lagu apa? Lagu apa?
2: Towel.
1: Towel mau towel siapa?
2: Itu lagu tahun 1985 loh.
1: Towel. Ya udah deh cari dulu towel. Apa itu lagunya towel? Salamnya buat siapa?
2: Salamnya semuanya yang udah masuk dompetnya jangan lupa sama siaran senyumnya biar lebih ya. Biar peminatnya lebih ramai. Jangan salah paham.
1: Iya.
2: Oke, ada. Iya.
1: Lagu dangdutnya towel ah gitu ya.
2: Yeah.
1: Oke deh, ditunggu. Makasih Bang Jais.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk sebradi, kalau lanjut lagi, tapi ku putar dulu lagu Ika. Oh, di Bedin Cabdae sore ini. Wah, hai. Sampai apa ya,

0: Ma lo ami certo? Ma adoro.
1: E tu?
0: Ma
1: e tu? Kalau janda masih mau kan?
0: Oh tentu dong.
1: Anaknya banyak.
0: Enggak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pro dangdut bedincak bedaik. Wah, hai sampai ya teh.

0: Ya, sebenarnya dilanjut lagi kita di Berincah Bedai sore ini. Wahai sampai hati. Topik ke apa? Makanan laut favorit Ika. Halo Berincah Bedai.
1: Wah, hari sampai hati Yurgina.
0: Halo Yurida.
1: Apa kabar Gina?
0: Alhamdulillah sehat Yurida, cuman ya kabar.
1: Alhamdulillah sehat Yurgina.
0: Masya Allah, lama ya dengar suara. Sehat-sehat selalu pokoknya. Yurida, topik kita apa makanan laut favorit Yurida?
1: Kode berode makan nangkap Belanda tadi ya.
0: Makan nangkap Belanda?
1: Oh, makan nangkap Belanda lah masak.
0: Sirsak.
1: Makan nasi lah.
0: Kalau makanan laut apa favorit ah? Laut.
1: Laut
0: yuk. Cumi, udang, ikan. Laut, bukan lauk laut.
1: Ikan laut ah.
0: Yang laut-laut ikan lah, laut, hasil laut.
1: Tenggiri empat kuning lah
0: ya. Ikan tenggiri.
1: Tenggiri empat kuning pakai tanak kan.
0: Mantap
1: jadi mak tanak macam pedas kan. Macam manis kan.
0: Mantap pok.
1: Macam pedas.
0: Lah pun. Oke. Bener lah pada pedas asam-asam. Seger. Oke, Yurida nol lagu apa yuk?
1: Lagu Satu Atap Satu Rumah.
0: Satu atap satu rumah, yuk.
1: Oke,
0: salam salam buat siapa?
1: Salam salam, kek Bang Rido, Yusri, kek Mak, kek Samura, kek Julia, Lera, Prasama, kek Mama Rati, Kori, Bang Alek, kek Mang Yan, kek orang rumah, kek Aku Ayung, kek ya dari Sungka, Biak Bujang, kek Sinta, kek Amina. Ke mama anu original lama nek gabung nek lupa lah.
0: Iyalah pona. Siap. Amin. Salam ke Bang Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ayo Rida di Bintet. Ke Abang Abdul juga sehat selalu. Kalau Yurida ikan tenggiri lempah kuning. Wih, mantap. Yuk di belakang hal berincap dae.
2: Sampai
0: ya Ti. Ini Bang Ahmad Kawi nih. Ini Koyong nih.
2: Kayak emang protes nih.
0: Nyamar-nyamar kadangnya. Hobinya nyamar. Protes hobi ya. Apa kabar Rato Zaizi?
2: Ya Allah mandah tuan.
0: Sehat selalu wak. Kalau ato cuman nih apa yang favorit hasil laut tuh? Ikan cumi, udang, kepiting.
2: Semuanya kalau ikan yang halal favorit semua.
0: Semua nih ikan laut tuh.
2: Apa dia ada kan kalau dia pasunya pasun, kenapa kurang kunyit, nasinya goreng, semua favorit.
0: Oh beda, tidak suah protes kan masakan nih ah.
2: Apa yang ada di kuah semua ini kuah?
0: Oh, ada protes dok. Men makanan laut udah protes kok. Oh lah. Yalah pun anak lagu apa Tak Zaizi?
2: Lagunya Beban Kasih Asmara.
0: Beban Kasih Asmara. Oke, salam-salam ke siapa?
2: Salam ke Mang Ahmad, ke Pak Bedul, ke Fitri, ke Pelet Kauki semua kok. Ibu Rita, ke Tua, ke Ayau, Betty, ya Mister Ru, Putri Sambar, Amina, Mas Inta, kami, Pak Damiri kita, Kak Yak Pujang, Kak Bu Marni, mana Bu Marni lagi?
0: Entahlah lama dak gabung Bu Marni, yuk. Entah kemana Bu Marni.
2: Bu Marni kita, Marati, Kak Pak Berahi, Mas Yak Berahi kemarin, Kak Kuni Kera.
0: Pak, Mamang Toyib adik kemarin. Kak
2: Murah kita, ketujuan kita juga, yang mulai Bunga dari ya. Cek Yatun, Cek Yudho, Cek Bu Mary, Cek semuanya. Ujung-ujung untuk main.
0: Allah pona. Yuk, makasih ya Tok. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ke Tok Zaizi. Kok ayong, tukang protes katanya. Asal jangan galak merotes masakan Nek Beyo, Tok. Kelak Nek merajo lah. Ya lanjut, halo Berincah Bedai.
3: Anong Kak Bedai, wah, banyak iyo.
0: Nah, Nek baru Mang Ahmad asli ya. Apa kabar Mang Ahmad?
3: Alhamdulillah.
0: Sihat. Lo makan lom?
3: Belum.
0: Makan apa lo? Makan sore lo mah?
3: Belum, kelalaian.
0: Dile bono. Mana? Enak bedai apa nak bepantun lo neh?
3: Oh.
0: Ah, biasil hadis siap.
3: Enak baik
0: ya. Ah, mana? Hmm.
3: Tenang lewat belinyo tempat langurang mencing berisi
0: payah payah
3: kalau terkena zaman dahulu ayah mata jatuh sendiri
0: ya Allah yang cukup hati. Ya Allah ya Pak ya Pak. Oke lah lah kok
3: bantuan terang amulam terendang kuda kuda lah hijau celana kain sembilan bulan di kandung bunda cinta lagi tidak kelain yang tak ya.
0: Wah ya, oke lah Pona, mengamat kita topik ke makanan laut. Kalau mengamat suka apa hasil laut? Terus basing?
3: Basing laut.
0: Basing.
3: Pelempah-pelempah jadilah.
0: Oh wadah.
3: Apa lagi?
0: Mantap. Ah lah, dede protes dia. Oh. Dek lah pun
3: karena mencukupi kan di Rusia kalau ngolah
0: wah se
3: aku udah pilih
0: gak pilih-pilih ya lah pun emang amat nak lagu apa
3: aku nak lagu dari bisik-bisik tetangga
0: siapanya tetangga yang bisik-bisik ya.
3: Oh, no, aduh lah, biasanya kita tetangga ada.
0: Nyak bergosip, kok. Oke lah, Pona, salam-salam ke siapa, Mang?
3: Karena tuh Saidi tadi, kan Mama Rati, kan Jelila, kan Bunda Sumi, kan Ayu Amina, kan Ayu Cinta, kan Ayu Miri, kan Aku Ayau, kan Anak, kan... Emang ya, kan gak bujang, kan emang pahim, kena tokat coy, kan hamuin
0: ya. Oke lah Bona, kan hamuin-hamuin lah, lagu ditunggu Mang, makasih Mang Amat.
3: Kan Dobina selamat juga, kita sangat hati.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mang Amat di Tanah Mira, Bangka Tengah. Yuk di belakang Mang Amat ada siapa? Halo Bedinca Bedae.
4: Halo Wah.
0: Sampayati. Au Sampayati panjang Sampayati ya. Dek di tengah Cok Ati tapi kan oh. Bangka Angin. Bangka Angin apa kakek Sakamuran enak ah.
4: Oh Bangka Angin.
0: Bangka Bangka Angin dek ikut nek. Karaokean malam mingguan di rumah Yuk Fitri.
4: Oh enggak, karena kita kan posisi angka 1 enggak enak.
0: Enggak apa-apa se Mang Yan gi, Koyau gi, Julia Molek gi, Mama Rati gi.
4: Kita enggak enak kalau Julia kan orang perempuan.
0: Enggak
4: apa-apa. Oh, ada anaknya.
0: Enggak seru ben lah.
4: Kita harus jaga diri.
0: Akek nih enggak seru ben.
4: Wow, harus kumpul, jaga diri kumpul. Kita
0: dah hal bang ngumpul-ngumpul biar seru. Oke lah Pona. Ya Bangka Angin, kalau Bangka Angin apa makanan laut favorit?
4: Ikan laut ya.
0: Basing, apa makanan laut kan banyak tuh. Ada cumi, udang,
4: dugong.
0: Ikan. Apa, dugong?
4: Oh.
0: Dugong lumba-lumba?
4: Bukan. Ikan putri duyung.
0: Ikan putri duyung dugong kan?
4: Oh.
0: Masa boleh dimakan ikan tuh?
4: Boleh, enak rasa daging.
0: Ih, masa gih?
4: dikobak orang enggak dapat kada anak emang ngamat.
0: Oh, pecah nangis deh ikan ah.
4: Dah, kalau yang ngami itu ikan ana lumba-lumba, lumba-lumba nangis.
0: Dugong. Ikan duyung kan kata orang kan?
4: Ikan tenggiri.
0: Masa ikan tenggiri pecah nangis?
4: Lawahai.
0: Oh yang suka.
4: Tutum. Hoile.
0: Hoile yo, asam pedes yo, mantap.
4: Ikan gagok atau ikan mayok tuh orang nyebut tuh.
0: Benar.
4: Semua sih suka.
0: Oke lah, Pur.
4: Tergantung ngono kantong ah.
0: Disesuaikan dengan kantong kok pada saat
4: dari mana bunai melayang dari meja turun ke terbet. Dari mana cinta mengamat datang dari mata turun ke dompet.
0: Nah, tuh dia tadi toh. Yola pona, kakek Esa kamu renak lagu apa?
4: Kalau ada wajah di balik kaca.
0: Wajah di balik kaca. Oke, siap. Salam-salam untuk siapa?
4: Salam-salam untuk apa? Pak Ian, untuk Yulia, untuk Ibu Fitri di sini menanti. Untuk Pak Fitra di sini menanti juga. Untuk Pak Rahim 86, untuk Ibu Rida Jalan Pesaren atau di Bintet. Untuk Pak Abdulnya, untuk Mama Rati, untuk Ibu Amina di Labu, untuk Gubro yang lagi di Lampung, untuk Ucuk Ubi di Mapuan Melintang, untuk Nek Galau di Air Mesu, untuk Parmen atau Ibu Mary di Air Mesu juga, untuk Ibu Sinta di Beruas, lagi musim durian kata Ibu Sinta di Beruas.
0: Di Beruas itu pusatnya.
4: Pusatnya ya. Untuk yang lagi tugas, selamat tugas, semoga murah rezeki, sehat walafiat dunia akhirat. Kalau saya berbuat salah, sadarkan saya jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kakek Sakamura alias Bangka Ngin alias Koanam di Sungai Liato. Ya lo pernah seperti langsung bela aku putar dulu lagu requestan Ika di Bedinca Bedai sore nih sampai jam 5 kelak. Wah, hai sampai ya.

Selamat sore Supradi sahabat budaya, musim kemarau 2026 diprediksi lebih panas. Wilayah Kepulauan Bangka Belitung sudah mulai memasuki musim kemarau tahun 2026. Musim kemarau tahun ini diprediksi cenderung lebih panas dan kering dibanding kondisi normal. Ketua Tim Katim Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Departemen Pangkal Pinang, Slamet Supriyadi ngomong, musim kemarau yang terjadi diprediksi akan berlangsung sampai September 2026. Musim kemarau Juli sampai September, kita akan merasakan cuaca yang jauh lebih panas dibandingkan hari atau bulan lainnya. DE mengakui kondisi cuaca lebih panas dan kering akan berlangsung lebih lama di sejumlah wilayah karena ada potensi atau pengaruh fenomena El Nino. Namun kondisi ini masih terbilang normal dan tak perlu khawatir dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dia ngajak masyarakat untuk mulai mengantisipasi dampak kemarau tahun ini termasuk jaga ketersediaan air bersih, kesehatan, karhutla, sampai sektor pertanian dan lainnya. Warga Semilet Fajar mengaku suhu udara panas saat berada di rumah baik siang hingga malam hari. Syukurlah wilayah kita Semilet khususnya masih ada hujan kemarin, jadi lumayan membantu suhu jadi lebih dingin dari sebelumnya. Sekian kabar bubble jam 5 sore ke Kuregina, sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

0: Bos.
1: Pak, ngapa lagi, Mai?
0: Kok nak tahu dah, Es?
1: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
0: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesta besarnya, Es.
1: Wah, kalau macam orang berdua, kok kini ngapanya?
0: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Kalau nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begitu? Menelok kak makan gratis kita mai nak kok mai?
0: Nyahukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya Es. Au, pok nak tahu dah.
1: Di mana orang main bala, mai sepilih, mai?
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Mau nak tahu di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
0: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
1: Cemana? Kita baca tahu, apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
1: Ya, sinyal kuat, Dek.
0: Pacak
1: dari Amerika, no.
0: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak dengar di radio, pacak. Oh, lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, Es.
1: Oh, Gek. Apa deh, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
1: Mana?
0: Nih dia.
2: Seperti pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, Ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik, wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik, hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita palsu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
5: Oh, apa masalahnya?
4: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
5: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
4: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
5: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu, eh?
4: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
5: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang, ne.
4: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
4: Wah, cemana cara, guys?
5: Kak ambi HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harusnya ada, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
4: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, RRI. Ada mod berita nampak HP, nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara, yuk. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ademan berguna, ya. Bertambah pinter, ya.
4: Menak, ya. Nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek, asimak ketagi, mene saking ingin, ya.
5: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi setik nih.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: OS, nak mana Bu OS?
6: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
4: Nyapa nak kemana, Es?
6: Penan palak kone, Mai.
4: Yang apa, penan Es?
6: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
4: Dapat oh, gini, ne. Menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
6: Duh, apa-apa bunga kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kine.
4: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
6: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
4: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
0: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
7: Mai, Matea, Tea, Tea, Tea, Tea, Tea, Bintit.
8: Mai, oh Mai, ngapainnya kak diem nih Mai? Kak kesambet Mai yo. Udah tuh ngapain dari tadi kan untuk Matea Mai?
9: Apa Girom?
8: Ngapainya kan nih Mai? Lain umur hari ini.
9: Nih harum mata aku rom. Nah aku beri kepo rom biar kita sama.
8: Mai bintin upe ya Allah.
9: Ayolah aku males kepo nih rom. Diri sakit ukan gitu sian malah dulu.
8: Udah ngape sampai bengkak sebelah tuh Mai. Kang intai orang mandi Mayo.
9: Ukan ya rom. Udah tuh nen wege makan telok rom. Tah berapa hari nih, tah ngapa sak makan sutek kayak nek lo telok. Aduh,
8: jen nyalah kayak telok. Mai, merlah bintit-bintit lah.
9: Aduh Rom, pok nih Rom, doakanlah kawan pok nih sembuh Rom. Jen ketawanya Rom, nah aku bagi kayak pok mata bibir.
8: Aduh sakit Rom. Perut kumai gai pok nih Mai.
9: Nih kita sih kok surangku kiri pok kanan Romo.
8: Tapi kata-kata tadi kan gue makan telok mayo.
9: Oh,
8: pantes lah ya, kak kemarin kentut. Na'udzubillah Mai, kayak pingsan gawe kak Mai.
9: Ngising gitu Rom, ngerunyotnya mata aku nih Rom.
8: Aduh, tapi Mayo, memang di dunia ini kena adik pasang-pasang, ya, Mai?
9: Maksud, Pak Rom?
8: Maksudku tuh, men mateka bengkak sebelah, di abdola saya menyangkanan bi bengkak, Mai.
9: Ya, Pak Rom, menak nyari gara-gara rupe Romo ngelokku, Pak.
8: Ya, oke, Mai, ngapain ya. Geli, Pak.
9: Nih, ha, kepo lah mata bintik sebelah nih, ha, kepo nih, ha, nyelangkit lah, kepo, ha, ha.
8: Aduh.
9: Gayel, Pak, ha.
8: Ya Allah, Mai, jadilah, Mai, ah. Daripada ini nih, Mai, kita celengak, celengu, gawe kita, yuk. Anum kita JJS, yuk. Kita ngeliling kampung, kita dijadilah. Kita berjalan.
9: Yolah, tapi sambil nyari pemakan, Romo.
8: Dek lain, Pok nih, Mai. Ujung-ujung kek minta bayarlah, deng. Dan kulah ngerti lah, kek Pok nih, Mai.
9: Tapi, lak lu, Rom. Rom, belum, Rom, belum, belum. Ngapainnya badan Pok Nerom?
8: Wow. Yuk, jangan kenakutku nih Mai, ngapain badanku Mai?
9: Ngapainnya badan Pok bengkak galin Rom?
8: Kan Mai yuk, pacak oh kan imang mang oh.
9: Yalah Rom, Rom menaksu olahraga Rom. Yo cepet men Rom, jadi dak kita ngiter kampung nih.
8: Oh jadi be. Mai, segera menjalan-jalan cemi Mai yuk.
9: Awo Romo. Tapi ini ngok kau orang jadi dek segerom.
8: Nyaman kau. Ku macam ni ramah kayak orang. Kadek tahu kan dari tadi. Ku ngeringeng terus, senyum terus kayak siapa ge. Oi mang, bi nak ke mana tu? Matilah, bi ke amang tu.
9: Kenal imang pok kayak amang bi edik Roma.
8: Dek. Ku cuma manggil bayi Mai. Ku keramah orang kan.
9: Aduh, sedang lah pok nih Rom. Lah segala orang liwat abis pok panggilkan. Tiga orang Rom, ingka orang pok gile Rom. Ah, Roma.
8: Deng Mai. Mulut-mulutku, sekoyok ku be.
9: Baseng pok lah Rom. Asap pok seneng be lah.
8: Weh, nuwe, kada ingin gak ku nih Mai.
9: Yolah Rom, cepet men lah jalan.
8: Pelan-pelan gak Mai. Nyabe asa ku Mai. Asa mesenge ku letek ku Mai berjalan Mai.
9: Tulah malah langseng juga Rom. Jalan gila saro.
8: Awak Mai, langep-ngep nyebi ini Mai. Yo Mai, kita ngasuh lu surat di bawah batang tuh Mai. Gua perlu istirahat nih Mai, dek tahan lagi kakiku sakit Mai.
9: Ngapa dak kita ke warung bakwan pina bay Rom? Makan bakwan, minum es gile.
8: Ay, tahu baik kan nih Mai yo, ku tengah haus. Segernian tapi Mai, pas bener nih tengah nyabi ini minum es ho.
9: Kan Rom, tapi aduh Rom, lupa ku mau dompet Rom.
8: Ada Mai, Mai, ya lagu lame, mau dompet ge dompet kaku song, percuma Mai.
9: Dek Rom, ku tadi lah niat neraktir ka makan bakwan pina, tapi kecicirin dia di rumah dompet
8: gua dia. Baca pok besandiwara Mai, yok mang pinter pok ngeles Mai. Deng. Ngerapi dan gede Mai. Ade 10 kali langsung bangkrut kehidupan ku gawekan nih Mai. Aku lapor nah. Pacak lah ku mayarka. Tenang ben menanya si kok bakwan loh.
9: Hahaha. Mantap. Pok nih imang sahabat paling setia. Cikar. Baik dek taipau duit banyak jiat kerungkeng Rom.
8: Aku pacak o. Sude kapuji kampes ku ke bumi nih Mai. Imang lah kan nih Mai. Tega nian kan nih Mai.
9: Rom, pok cakep cika. Aduh. Rom, yolah kita gi Rom.
8: Yo pon. Tapi pelan-pelan Mayo. Dek kuat nyabi aku nih.
9: Rom.
8: Lagi ya. Jauh dak Mai.
9: Dek lah, iyalah keliat ya. Dilang bakuan Rom.
8: Yo pon, kula dek tanah gi.
9: Kan aku gindong Rom.
8: Dek kau ada, telak pok kelimpet Mai.
10: Rumpa Tereri Sungai Liat. Suara budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Ini punya tinggal penani kuang kungalang kait gitir ini pemersaan na anu ada.
2: Sosok mereka mengingatkan kita pada keberadaan masyarakat Baduy di Banten. Mereka hidup tanpa alas kaki. Meskipun harus merasakan panas terik matahari atau berjalan ke kota atau sekolah sekalipun, mereka sama sekali tidak pernah tergoda untuk menggunakan alas kaki berbentuk sepatu atau sandal. Namun, di balik segala keganjilan itu, masyarakat adat Amatoa Kajang atau dikenal suku Kajang menyimpan kearifan menyangkut hubungannya dengan alam dan sesama manusia. Suku Kajang adalah salah satu suku yang terdapat di Indonesia. Suku ini sangatlah sederhana, alami, dan hidup di alam yang masih asri dan terjaga kelestariannya.
3: Kalau pengalaman baru-baru yang menebah pohon itu, langsung memang dipanggil sama Amatoa, terus dikenakan denda. Kalau dendanya itu karena setiap yang menebang pohon itu 1.200.000 satu kali denda. Biar rantingnya sedikit saja namanya saya kayu-kayunya. Jadi memang itu. Terkecuali kalau misalnya ambil di luar seperti ini sih, silahkan. Karena hutang itu terdiri dari tiga. Ada hutang keramat, ada namanya batas ya, ada namanya hutang rakyat. Jadi hutang rakyat itu yang dikelola oleh masing-masing masyarakat. Jadi di dalamnya itu hutang rakyat, batas saya. Ini batas saya bisa saja kita mengambil, yang penting ada izin dari Amatoa. Kalau memang hutang keramat, tidak ada bakal yang memberikan izin. Kayunya rusak sendiri, semua di dalam rusak sendiri.
2: Sahabat budaya, suku Kajang adalah salah satu suku tradisional yang hidup di bagian timur Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tepatnya sekitar 200 km arah timur kota Makassar. Cikal bakal masyarakat adat Kajang dan wilayahnya tergambar dalam mitologi asal mula kemunculan Tomanurung, Taumariolo, manusia pertama di Kajang yang kemudian menjadi Amatoa atau pemimpin adat pertama masyarakat adat Kajang. Orang Kajang di Sulawesi Selatan takut dikucilkan jika melanggar aturan adat. Seorang penduduk menjelaskan jika saja sampai saat itu terjadi, ketua adat yang disebut Amatoa dan jajaran petinggi adat lain tidak akan pernah mau hadir jika terdakwa tadi melakukan ritual adat.
4: Oh, tindakan nakunrer polisi antara.
3: Oke, jadi pelanggaran yang bisa dilalui oleh polisi tergantung, katanya tergantung dari pelanggaran itu. Kalau misalnya tentang kriminal, terus masyarakat mengadukan ke Amatoa, bisa saja diselesaikan di Amatoa. Setelah diselesaikan di Amatoa, bisa saja dilanjut ke polisi. Itu masalah kriminal. Kalau misalnya pelanggaran biasa, setelah diselesaikan oleh adat, maka polisi tidak ikut campur lagi untuk menyelesaikannya. Begitupun polisi, kalau misalnya tentang adat yang dilaksanakan terus melanggar, terus melapor ke polisi, setelah diperbaiki sama polisi, diselesaikan polisi, kalau misalnya tentang adat, dikirim lagi ke Amatoa dalam struktur ini pengatur tentang adat.
2: Suku Kajang ini sudah terkenal sejak dulu kala, tepatnya pada tahun 1931 ketika ahli bahasa kolonial Abraham Sense melakukan studi untuk mempelajari sejarah tentang kehidupan masyarakat adat Kajang. Warna hitam bagi suku Kajang menunjukkan kekuatan, kesamaan derajat bagi setiap orang di depan Sang Pencipta. Nah, apabila memasuki kawasan suku Kajang, maka jangan lupa pakaian yang dikenakan haruslah berwarna hitam loh. Walau kehidupan kian modern, ditambah lagi dengan bermunculannya teknologi baru, tidak membuat suku Kajang menjadi silau dan merubah pendirian. Justru sebaliknya, suku Kajang semakin membentengi diri dan kuat berpegang dengan tradisi nenek moyang yang disebut dengan papasang, semacam hukum tidak tertulis yang tidak boleh dilanggar. Salah satu bunyi hukum yang ada dalam papasang adalah Kajang Tanaka Masemasea, yang artinya tidak jauh dengan kajang tanah yang sederhana atau miskin.
4: Ini pun nih, injau penani kuang kungalang, kait gitir ini pemeriksaan na anu ada.
3: Kalau misalnya hukum alam yang berlaku di sini, kalau misalnya ada yang mencuri terus ada yang tidak, pencuri itu tidak mengakui, ada semacam namanya bakar linggis. Itu bakar linggis. Linggis memang yang besi itu terbuat dari besi, dibakar sampai memerah-merah betul. Terus semua masyarakat dikumpul untuk datang memegang linggis yang berbara itu yang panas. Kalau misalnya orang itu tidak mengetahui sedikit pun tentang pengetahuan ini yang dibakarkan linggis, maka walaupun dipegang sampai satu jam itu linggis tidak terkelupas tangannya. Tetapi kalau misalnya memang pengetahuannya bukan, walaupun bukan orang yang ngambil itu barang, yang penting ada pengetahuannya, sentuh saja linggis itu pasti tangannya terkelupas. Itu sudah pasti bahwa ini yang pencurinya. Tetapi kalau misalnya di saat pembakaran linggis itu dia tidak datang, dia tidak hadir, ada dinamakan tunupasau, semacam membakar kemenyan untuk memperpendek umur. Di mana saja berada pasti umurnya pendek kalau misalnya dia memang yang mencuri.
2: Dengan adanya papasang ini, sehingga orang-orang yang berdiam dalam kompleks adat suku Kajang tidak mau menerima yang namanya kemegahan dunia. Meskipun begitu, suku Kajang tidak menutup diri terhadap tamu dari luar, seperti kedatangan wisatawan dalam maupun luar negeri, asalkan para wisatawan itu mengikuti peraturan yang berlaku di adat suku Kajang. Wah, hebat bukan? Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Rumpa Tereni Sunenia, suara budaya Bangka Belitung.
1: Sabara di sahabat budaya selanjutnya jam 17.52 menit suatni saat kita gabung ke RRI Pro 1 Sungai Liat untuk segera kita ikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran dan juga berkumandang ngebeduk serta azan maghrib untuk wilayah Sungai Liat dan sekitar.

Baik, mendengar di manapun Anda berada, selanjutnya nanti pada pukul 17:57 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan untuk Anda dengan pengajian suci Al-Quran di kesempatan sore, membacakan surah Al-Anfal ayat 38 sampai dengan selesai. Nah, untuk pendengar, kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Nanti selepas ini Anda akan ditemani oleh rekan kami selanjutnya, ada Nur Aisyah yang akan menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, saya Abdul Rahman Aisyah pamit undur diri, dan kita nikmati satu buah lagu pilihan kembali untuk Anda sebelum kita hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran di sore hari ini.

0: bos.
1: Pak, ngapa lagi, Mai?
0: Kok nak tahu deh, Es?
1: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, Es, tak es, Es.
0: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesta besarnya, Es.
1: Wah, kalau macam orang berdua, kalau kini ngapanya?
0: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begitu? Menelo kak makan gratis kita mai nak po mai.
0: Nyahukan tua Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au po nak tahu dah.
1: Di mana orang main bola mai sepilih mai?
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Po nak tahu di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
0: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
1: Cemana kita baca tahu, apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
1: Ya, sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika, no.
0: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak dengar di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, ge pacak Es. Sambil ngetem di kebun, ge kita pacak tahu kabar bola Es.
1: Oh, ge. Apa deh, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
1: Mana?
0: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026.
1: Oh, Sepradi, ikak nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal ke gol tangan Tuhan.
2: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
1: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
3: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
1: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
6: Oh, apa masalahnya?
5: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
5: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
6: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, kak tahu.
5: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang nih.
5: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
5: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
5: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ademan begune ya, bertambah pintar ya.
5: Menak ya. Nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
6: Oh bi seti. Biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek. Laho ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: OS, nak mana Bu OS?
7: Duh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
5: Nyapa nak kemana, Es?
7: Penan palak kone, Mai.
5: Yang apa, penan, Es?
7: Bukan, kone. Cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
5: Jangan oh, gini, nih. Oh, menak ya, pok. Jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
7: Ya, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kone nak promosinya, kine.
5: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
7: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
5: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
8: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
9: Pro 4 FM, suara budaya Bangka Belitung.

sampai jam 12 malam di Separadio. Nah, kita lanjut ke program acara kita. Kita ginata nih Separadio. Acara kita di jam 6 sampai jam 7 nya kita ginata Separadio. Kemudian kita ke kabar berita lagi jam 7. Sumbernya dari rri.co.id. Kemudian habis jam 7 kabar berita, kita pergi ke program acara selanjutnya. Ada Ragam Irama Nusantara hingga jam 8 waktu Indonesia Barat, Separadio jam 8 malam. Kemudian kita lanjut lagi

apa nih buat Wibu, kita ke etnis Nusantara Minang main bau Spradi. Kalau Ade udah boy nganti Kak Spradi, oh insya Allah mendi datang Spradi udah. Bahwa acara di etnis Nusantara nih di Minang main bau nih Ade udah boy kalau nganti Kak Spradi, oh hingga jam 10 waktu Indonesia Barat Spradi, oh. Nah kemudian habis jam 10 Spradi kita ke Tangtut tempat terakhir untuk tidur hingga jam 11 Spradi. Ha, udah jam 11 kita ke lagu-lagu Dambus Spradi, oh hingga jam 24 waktu Indonesia Barat ireng nganti ka malamnya Spradi, oh. Jadi jangan kemana-mana Spradi, oh. Kita ginata Spradi, oh. Nih ireng aja ika di jam 6 nih, oh. Sampai jam 7 nih ireng aja ika ginata ke nikmati wisata alam di bawah bukit pengunjung daripada ti air biru bukit

Nah, seperti sahabat budaya kita tadi togi ke wisata alam di bawah bukit seperti o. Nah, dikutip dari Antara seperti di Bangka Tengah seperti o. Ai biru bukit senja desa Pedindang Kabupaten Bangka Tengah. Salah satu wisata alam yang dikenal dengan ade keajaiban ai alami bawah bukit. Nah, ini agi ramai-ramai dipadati kayak pengunjung yang habiskan waktu libur seperti o. Nah, ai biru bukit senjanya menjadi salah satu pilihan masyarakat yang ingin menghabiskan waktu liburan bersama keluarga dan kerabat dengan menikmati pesona alam jernih berwarna hijau toska dan biru dengan pantulan langit dan pohon yang memadukan warna sempurna. Oh, seperti nah ade dini ngomong kata ya dengan berkunjung ke sini oh ke air biru nih tadi oh sama suami ya memberikan petualangan baru untuk dua anak yang baru berusia 7 tahun kayak 11 tahun. Selain berpetualangan, banyak edukasi wisata yang diterima oleh anak-anak seperti. Nah, beragam permainan seperti hidden games, ade jungle, ade flying fox, jeep adventure, mandi sepuasa dan beragam permainan seru lainnya dan ada di air biru Bukit Senjane bisa dinikmati semua pengunjung seperti. Nah, seperti sahabat budaya hanya 150.000 di hari weekend day dan 175.000 pengunjung dapat menikmati petualangan seru di air biru Bukit Senja yang juga disertai dengan makanan berulang atau makan bersama usai menikmati petualangan seru di air biru Bukit Senja seperti. Nah, tadi sahabat budaya Ginata kali ini Iren aja Ika ke air biru seperti. Tadi Iren nengok kawan kami Ge Adila ke air biru seperti. Wow, lumayan lah seperti ada. Duduk-duduk di sana ada di pesta duren kata seperti hari ini seperti.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Not, lah kenyang perut nih, jam reper ini.
2: Lah jam 7 malam.
1: Apa kabar Bangka Belitung nih?

Malam seperti sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita jam 7 malam nih. Hari ini dari Pangkal Pinang Seperadi di Bajik Eko Iren, bersumber dari rri.co.id. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang mencatat dari 1.570 juta jiwa penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebesar 83,76% kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN yang aktif. Dari data itu tercatat juga 860 ribu jiwa penduduk yang jaminan kesehatannya ditanggung oleh pemerintah. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang, Aswalmi Gus Mitangumong, berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil, total penduduk Provinsi Bangka Belitung saat ini mencapai 1.570 juta jiwa. Dari total tersebut, mayoritas warga sebenarnya sudah tercatat di sistem BPJS Kesehatan. Ia merincikan jumlah peserta aktif terbesar di Bangka Belitung disumbang oleh kategori peserta bukan penerima upah PBPU Pemda, yakni warga yang iurannya dibayarkan langsung oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, tercatat sebanyak 528 juta jiwa 649 jiwa atau trennya terus meningkat. Sementara PBIJK subsidi pusat melalui Kementerian Sosial sebanyak 330 juta 548 jiwa. Secara total ada sekitar 860 ribu jiwa penduduk Bangka Belitung yang jaminan kesehatannya ditanggung oleh negara, baik lewat anggaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

atau tingkat kesejahteraan terendah. Namun di lapangan kondisinya justru berbanding terbalik. Fenomena ini kerap terjadi karena adanya kebijakan bantuan terus dari dinas kesehatan setempat. Ketika ada warga sakit dan tidak sanggup membayar, mereka langsung dialihkan ke program bantuan Pemda tanpa penyaringan status desil yang ketat. Padahal dengan keterbatasan kemampuan fisikal atau keuangan daerah, Pemda seharusnya mendahulukan kelompok desil 1 hingga 5 terlebih dahulu. Guna mengatasi beban APBD dan memperbaiki carut-marut datani, BPJS Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Bangka Belitung berkomitmen untuk melakukan verifikasi data yang lebih ketat menggunakan sistem pelacakan desil resmi dari BPS. Bagi masyarakat mampu atau desil 6 hingga 10 yang saat ini kepesertaannya tidak aktif karena menunggak, Aswalmi mengimbau agar mereka tidak langsung meminta dialihkan ke subsidi pemerintah, melainkan memanfaatkan program cicilan. Diberitakan sebelumnya, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Kesehatan akan menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK Bangka Belitung. Sekian kabar Bangka Belitung kita jam 7 malam Nasi Pradi. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita selanjutnya Nasi Pradi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
2: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan o. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan o. Ngade-ngade.
2: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek neng radio nampe bawah batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,
3: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Kopiah Resam, warisan budaya tak benda oleh-oleh khas Bangka. Berkunjung ke suatu daerah tak lengkap tanpa membawa pulang buah tangan atau oleh-oleh khas daerah tersebut. Begitu juga jika Anda berkunjung ke Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu kerajinan yang layak dijadikan buah tangan khas Pulau Bangka adalah Kopiah Resam. Karena kopiah ini hanya bisa ditemukan di Pulau Bangka. Bahkan oleh pihak Kemendikbud, Kopiah Resam Bangka saat ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Kopiah resam sendiri adalah peci yang terbuat dari tumbuhan resam dan digunakan oleh masyarakat Melayu Bangka umat Muslim dalam kegiatan sehari-hari seperti ibadah sholat, menghadiri pesta, kegiatan adat, dan kegiatan lainnya. Pembuatan kopiah resam sendiri telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi-generasi terdahulu. Tanaman resam merupakan jenis Pteridophyta atau paku-pakuan pakis yang biasa tumbuh di tempat-tempat teduh, lembab, dan subur di daerah tropis dan subtropis. Nama latin spesies ini adalah Dicranopteris linearis. Resam dikenal sebagai tumbuhan invasif, masuk dalam jenis gulma atau tanaman pengganggu, karena mendominasi permukaan tanah yang menyebabkan tumbuhan lain terhambat pertumbuhannya. Habitatnya adalah tebing teduh dan lembab, mulai pada ketinggian 200 meter hingga 1.500 meter di atas permukaan laut, dengan tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 meter. Paku-pakuan ini tumbuh melilit dan bercabang, akarnya tumbuh di dekat permukaan tanah dan keluar batang keras yang tumbuh ke atas. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua, dan tangkainya bercabang mendua atau dikotom. Persebaran tumbuhan ini dapat diidentifikasi di daerah tropis dan subtropis, tersebar di Asia dan Pasifik. Tumbuhan ini dapat ditemukan tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka. Selain itu, tanaman resam yang dianggap sebagai tanaman liar dan pengganggu di habitatnya ini ternyata bisa dimanfaatkan menjadi tanaman berkhasiat untuk pemecah bisul, infeksi saluran kencing, obat batuk, dan obat luka memar. Salah satu desa yang terkenal dengan pengolahan resam adalah Desa Dendang, Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Bahan dan alat dalam pembuatan kopiah resam adalah resam bulin, resam padi, pola, cetakan kepala dari kayu, mal, pakan, jarum, penarik, terbuat dari tutup kaleng, yang dibuat lubang menggunakan paku untuk menghaluskan, sikat gigi, kulit kayu sama, dan pisau pemotong.
1: Prosesnya ambil resam itu, lalu dikupas, mengambil tengah atau pulau.
2: Ambil isinya, pulaunya ya bahasa kita ya?
1: Iya, langsung dijemur ke kering.
2: Berapa hari, Pak, penjemurannya?
1: Sampai kering lah.
2: Sampai kering ya?
1: Jemur, ada 2 hari, ada 3 hari, kepanas lah.
2: Lihat panas situasi cuaca ya?
1: Iya.
2: Terus?
1: Terus, udah dijemur tuh, ambil kaleng, lubangnya kecil, lubangnya buka jarum, jahit tuh, nucok. Jadi, tarik. Sama mana anak Arkina?
2: Oke, baik. Jadi ada teknik juga, Pak, ya?
1: Ada.
2: Jadi, kalau menurut Bapak sulit nggak ini untuk mempelajarinya?
1: Sudah sulit, Bapak. Kalau biasa.
2: Sudah biasa, nggak sulit.
1: Sudah sulit.
2: Apalagi udah 20 tahun, Pak, ya?
0: Karena melalui proses yang cukup rumit, harga kopiah resam khas Bangka ini menjadi sangatlah bervariasi, yaitu mulai dari Rp50.000, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah per kopiahnya. Untuk yang paling bagus dan mahal, bisa dibanderol jutaan rupiah.
2: Proses untuk membuat satu kopiah resam ini berapa lama, Pak?
1: Kalau model yang kasar nih, 3 hari sudah selesai sih kok.
2: 3 hari selesai ya?
1: Selesai.
2: Oh, jadi ini ada yang apa ya? Ada jenisnya juga kasar dan halus ya?
1: 3 jenis, pertengahan dan halus.
2: Iya.
1: Kalau pertengahan tuh seminggu sih kok. Kalau halus sampai 250 itu setengah bulan, 15 hari.
2: 15 hari. Kalau yang kasar 3 hari.
1: 3 hari selesai.
0: Berdagang kopiah resam dapat dijadikan salah satu usaha yang cukup menjanjikan untuk menambah penghasilan bagi masyarakat yang bisa memanfaatkan peluang yang ada. Variasi harga kopiah resam ditentukan dari tingkat kerumitan, kerapihan, kehalusan, dan kelenturan bahan. Semakin rumit dan halus anyaman, maka semakin tinggi pula harga jualnya. Kopiah resam bisa dibeli di sejumlah toko oleh-oleh yang ada di Kota Pangkal Pinang atau langsung membelinya di sentra pembuatannya di Desa Dendang, Kecamatan Kelapa. Biasanya, semakin bagus mutu pembuatannya, harganya juga semakin tinggi. Cara melihat kopiah resam yang bermutu, salah satunya adalah dengan cara menekuknya. Jika kopiah kembali seperti semula usai diteguk tanpa mengalami kerusakan, berarti kopiah itu mutunya sangat baik. Demikian mini feature persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Bak, oh bak, lihatlah bak, mekak tutun yang hijut. Enggak banget. Bak ge kira, oh. Hah, apalah yang dipakai di atas kepala itu. Nengok ngegedak renyek, bak. Cuma mangamang, cuma orang tua. Seupaya.
1: Ano tuh namanya. Ay, apa ya namanya tuh. Duh, lah di ujung lidah.
2: Mbak, Mut, kenalkan, nih calon lakiku.
3: Ojan, maaf pok, ku tadi denger pun amang ke Mut, ngomong gayaku cem ke amang-amang, cem ke orang tuwe. Nih, ku jelaskan no, yang ku pakai di atas kepala ini, namanya Sungko Resam, kerajinan khas Urang Bangka.
2: Aok, Mbak, Mut, ni kopia atau peci khas Bangka yang biasa orang laki pakai. Justru anak muda cembebeb kune harus gebe sebagai bukti kecintaan kita, ndak cuma cinta kekku.
0: Tapi bener baik, maka itu kek jadi style Pok Jan. Ih, bakku gedak suah makai ya.
1: Bukan apa ya mood bakda suah makai ya. Macam mana nak makai, men mesai sungkuk resam gebak dak punye.

Oi, Superadi. Bencana kadang datang ndak kita sangka. Pacak banjir, angin kenceng, atau kebakaran. Karena tuh penting bagi kita untuk selalu siap siaga, oh. Pertama, simpen nomor penting seperti pemadam kebakaran, rumah sakit, ke aparat desa di handphone kita. Jadi, men ade keadaan darurat, kita cepat minta bantuan. Kedua, siapkan tas darurat di rumah, ho. Isi pacak air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, kayak dokumen penting yang disimpan dalam plastik supaya tidak basah. Ketiga, men hujan lebat kayak air mulai naik, cepat pindah ke tempat yang lebih tinggi ke aman, ho. Jangan tunggu sampai air makin besar. Dan yang penting, tetap tenang kayak saling bantu. Ingat, men kita siap kayak waspada, risiko bencana pacak kita kurangi. Yus Pradi, mulai dari sekarang kita biasakan hidup siaga, karena jagi diri kita kayak keluarga dari bencana adalah tanggung jawab kita bersama.

103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Dahulu kala, di suatu kampung di Lampung, ada seorang pemuda pandir bernama Si Bubu. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk yang terletak di pinggir hutan. Sehari-hari, ia membantu ibunya bercocok tanam di ladang peninggalan ayahnya. Hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
1: Mak, Mak, ini aku, Mak. Aku bawain singkong buat Mak. Tadi aku cabut dari ladang kita, Mak. Nanti kita rebus ya, Mak.
2: Oh, Bugu anakku, bikin Mak kaget aja. Pantesan dari tadi Mak cari kamu, gak ada di rumah. Kenapa kamu gak ngomong sih, Nak, kalau kamu ke ladang? Kan bisa Mak temenin.
1: Ih, Mama, apa-apaan ditemenin? Kan aku udah gede.
2: Iya, Mak tahu. Tapi di ladang kan banyak binatang buasnya, Nak. Kalau kamu diterkam gimana?
1: Ah, Mama, emang binatang berani sama aku? Justru binatang yang takut sama aku, Mak.
2: Iya, Mak percaya, sayang. Sudah deh, kamu mandi dulu. Tuh, badanmu bau banget.
1: Iya, Mak.
0: Suatu hari, Si Bubu bersama ibunya sedang duduk di depan gubuk. Sang ibu sedang menambal pakaian Si Bubu yang sudah bolong. Sementara Si Bubu yang pandir itu sedang asik menggores-goreskan tanah dengan sebatang ranting kayu kering. Saat itu, Bubu sedang asik. Tiba-tiba, ibunya berkata kepadanya,
2: "Bubu anakku, bukankah kamu sudah dewasa? Alangkah baiknya jika kamu mencari seorang gadis untuk kamu jadikan istri, Nak."
1: "Apa, Mak? Istri? Istri itu apa ya? Istri itu adik ya, Mak?"
2: "Bukan adik, Bubu. Istri itu artinya pendamping untuk kamu, teman untuk kamu, Bubu, biar kamu gak kesepian."
1: "Oh, teman. Bubu tahu, Mak. Oke, kalau gitu Bubu cari teman dulu ya, Mak. Kira-kira di mana ya, Mak?"
2: "Ya, teman untuk kamu lah, Nak. Ayo sana pergi cari teman. Seorang gadis cantik ya."
1: "Iya, Mak. Bubu pergi ya, Mak."
0: Bubu langsung menuruti nasihat ibunya. Namun sayang, setiap gadis yang ia temui, tidak seorang pun yang bersedia menikah dengannya. Dengan perasaan kecewa, ia pulang ke rumah untuk mengadukan nasibnya kepada sang ibu.
1: "Mak, Mak, Mak."
2: "Iya, Nak, ada apa? Bubu, kenapa kamu pulang menangis, Nak?"

0: sudah, gak usah nangis. Ya sudah, kalau gak ada yang mau jadi temanmu, besok kamu pergi lagi ya. Pasti ada yang mau jadi temanmu.
1: Bener ya, Mak? Mak gak bohong kan, Mak?
0: Ya pasti ada lah, Nak. Kelak jika kamu menemukan seorang gadis yang diam, berarti tandanya dia setuju. Sudah, sekarang kamu mandi dulu. Tuh, badanmu keringatan. Oh, wow ya.
2: Gugu pun menuruti nasihat ibunya. Keesokan harinya, pemuda pandir itu kembali melanjutkan pencarian jodohnya. Ketika ia menyusuri sebuah jalan yang sepi, tiba-tiba ia melihat seorang gadis sedang tergeletak di pinggir jalan. Ia pun langsung menanyai gadis itu, namun tidak dijawabnya.
1: Gadis ini diam aja. Berarti tandanya dia setuju nih sama aku.
2: Ya, hanya ada seorang gadis yang ketika ditanya diam saja. Gadis ini sebenarnya telah meninggal dunia karena terjatuh dari atas sebuah pohon. Namun karena si Bugu benar-benar pandir, ia tidak mengetahuinya. Pikirnya, sang gadis itu telah setuju sehingga langsung dibawa pulang. Selanjutnya, si Bugu pergi ke dapur menemui sang ibu yang sedang menanak singkong untuk makan malam.
1: Mak, lihat aku nih, Mak. Aku sudah dapatkan calon istri, Mak.
0: Baguslah, nanti Mak temui dia ya.
1: Iya, Mak. Nanti Mak temui ya. Jangan lupa, Mak. Gadis ini pendiam dan sekarang lagi istirahat loh.
2: Menjelang malam barulah ia teringat kalau tadi si Bugu telah berhasil membawa seorang gadis untuk dijadikan istri. Namun karena tidak ingin mengganggu sang gadis yang sedang beristirahat, diurungkanlah niat untuk bertemu. Pikirnya, nanti

0: terbangun pada pagi harinya. Seperti biasa, sang ibu langsung beranjak ke dapur melewati kamar si Bugu untuk membersihkan segala perabotan yang telah kotor. Ketika melewati kamar si Bugu, terciumlah bau busuk yang sangat menyengat, mirip seperti bau makhluk hidup yang telah mati. Penasaran, sang ibu pun lalu masuk ke kamar si Bugu. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat di ranjang si Bugu ada seorang gadis telah terbujur kaku serta mengeluarkan bau yang busuk.
1: Bugu! Bugu! Cepat kemari, Nak.
2: Ada apa, Mak? Mak manggil Bugu ya?
1: Bugu, lihat ini. Gadis yang kau bawa ini sudah meninggal.
2: Hah? Meninggal? Bagaimana Mak tahu?
1: Dia telah berbau busuk, Bugu. Itu tandanya dia telah meninggal. Kita harus cepat-cepat menguburkannya.
2: Oh, gitu ya, Mak?
0: Usai mengubur mayat si gadis, masih di sekitar kuburan, tiba-tiba saja sang ibu buang angin. Oleh karena itu, mungkin ia sedang masuk angin. Nah, kemudian terciumlah bau yang sangat busuk.
2: Waduh, ibu bau sekali. Berarti ibu sudah meninggal. Kalau begitu, ibu harus aku kubur sekarang ya.
1: Bugu, apa-apaan ini? Ibu itu belum meninggal. Ibu baru saja kentut. Hei, Bugu, jangan-jangan. Ibu ini belum meninggal loh.
0: Tetapi ketika hendak dikejar, giliran si Bugu yang buang angin dan baunya bahkan lebih busuk dari sang ibu. Ah, namun siapa yang dapat menguburnya? Si Bugu sendiri menjadi bingung karena tidak ada seorang pun di sana. Dia hanya melihat sebuah sungai agak besar di dekat pekuburan, sehingga ia pun memutuskan untuk menenggelamkan diri di dalamnya. Beberapa saat setelah menenggelamkan diri, si Bugu mulai kekurangan oksigen, lalu mengapungkan dirinya agar mendapat udara segar. Saat itu, ia melihat Bagetih, salah seorang tetangganya yang berprofesi sebagai pencuri.
2: Hei, Bagetih, apa yang kamu lakukan di sini?
3: Aku sedang cari makan. Apa kamu mau ikut sama aku?
2: Baiklah. Aku ikut ya, Bagetih.
0: Dan sesuai dengan profesinya, tentu saja Bagetih mengajak si Bugu mencari makan dengan jalan mencuri. Mula-mula mereka hendak mencuri seekor kerbau, tetapi gagal karena si Bugu batuk-batuk hingga membangunkan pemilik kerbau. Berikutnya, mereka berencana mencuri emas di istana pada malam hari. Sebelum berangkat, Bagetih memberi penjelasan bahwa barang yang akan dicuri itu berciri, berat, licin jika dipegang, dan berbunyi jika dipukul. Sesampainya di istana, Bagetih mengawasi keadaan sekitar. Sementara si Bugu diperintahkan menyelinap melalui loteng ke dalam kamar tempat penyimpanan uang raja. Saat berada di dalam kamar, si Bugu tidak dapat melihat jelas karena keadaan gelap gulita tanpa ada penerangan. Ia hanya bisa meraba-raba benda-benda di dalam ruangan itu hingga akhirnya merasakan ada benda berat, menonjol dan licin. Nah, untuk memastikan bahwa benda itu adalah emas, dia lalu memukul benda tersebut sangat keras. Hingga terdengar oleh penjaga di luar kamar. Akibatnya tentu saja bisa ditebak. Si Bugu tertangkap dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Raja yang murka karena hartanya nyaris dicuri segera menitahkan agar ia dihukum mati dengan cara dibakar. Oleh patih kerajaan, si buku dibawa ke tengah hutan dan diikat pada salah satu pohon besar. Selanjutnya, sang patih bersama beberapa pengawal pergi mencari kayu bakar. Pada saat ditinggalkan dalam keadaan terikat tersebut, lewatlah seorang pedagang dari negeri seberang.
3: Mengapa engkau diikat di sini?
2: Pinggangku sakit sekali, makanya aku diikat di sini. Apakah engkau sedih membuka ikatanku?
3: Tentu boleh. Pinggangku juga sakit karena membawa dagangan ini.
2: Oke, kalau gitu kau buka dulu ikatanku ya. Nanti aku ikatkan supaya pinggangmu sembuh.
0: Setelah ikatan dilepas, giliran si buku yang mengikat sang pedagang lalu berlalu meninggalkan menuju istana. Selang beberapa saat kemudian, sang patih bersama pengawalnya datang membawa sejumlah kayu bakar. Tanpa menghiraukan siapa yang sedang diikat, mereka langsung menumpuk kayu-kayu tersebut di sekeliling sang pedagang dan membakarnya hingga hangus. Di lain tempat, alangkah terkejutnya raja melihat si buku sudah kembali lagi ke istana.
4: Bukankah engkau seharusnya sudah mati terbakar?
2: Hamba memang sudah mati terbakar dan diangkat oleh para bidadari kekayangan. Di sana, hamba bertemu dengan para kerabat Baginda. Mereka sangat rindu dan ingin bertemu Baginda.
4: Benarkah begitu?
2: Benar, Baginda. Tetapi Baginda harus membakar diri agar diangkat kekayangan oleh para bidadari yang cantik jelita.
0: Baginda Raja pun termakan oleh perkataan si Bugu dan membakar dirinya hingga tewas. Si Bugu lalu mendatangi permaisuri dan mengatakan bahwa sebelum meninggal, raja berpesan agar dia mau mengawini permaisuri dan menggantikannya menjadi raja. Nah, sejak saat itu, si Bugu menjadi raja sekaligus mendapatkan warisan seorang istri yang walau telah berumur tetapi masih terlihat cantik jelita. Walau kata orang dia pandir, ternyata dia cerdas juga.

0: Demikian legenda si buku yang pandir, didukung oleh Delvin, Nabila, Kelvin, Faisal, dan Yuda. Produser Wita Herlina. Penulis naskah Dwi Febrianti. Pengarah acara Irawati. Operator kaman Wahyu Suhanda. Penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.
1: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung. Etnis

Salu ado deta pun banyak babaju suto nak rang padang. Disasah malah diampaikan iyo dilangkan nang kolah juo. Datu ado sutan pun banyak, ragulah mato dek mamandang, salam kasia ka disampaikan, iyalah kapananga pro ampe RI Sungai Liat juo. Ba'a dikini dusana, antah ko arilah nan elok, ko tiko nan bayak, dek kito jauh balen tampai, ko ampia balen diam, keganti sirih secabiak, pinang nan segato. Nak kami undang dusana, bagabuang di acara Minang Maimbau. Setiap hari kami, pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Melalui lan telepon 082 bale, 3 bale, ampe bale, 1039. Hanya di 103,9 FM, Pro Ampe RRI Sungai Liat, Suara Budaya, Bang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ko awak laba subuh balik dalam acara Minang Maimbau tanggal 2 Juli 2026. Alhamdulillah juga pada malam ko cuaca sangat bersahabat dan ambo doakan dun sana ambo sadonyo yang kini sedang menggali di kampung-kampung. Udah boleh doakan semoga selamat pai, selamat pulang dan pulangnyo membawa piti ya. Dan dimudahi rezekinya, amin. Nah, pada malam hariko, udah boy akan memberikan informasi kepada masyarakat Bangka, karena besok Jumat ya, maka masyarakat Bangka mari bersama-sama awak menggalakkan lagi ya Jumat bersih yang pastinya. Jadi yang perlu lingkungan awakku dijago dengan baik. Nah, kemudian semoga dengan lingkungan yang bersih. Penyakit pun akan berkurang, mudah-mudahan ya akan jauh dari kehidupan kita yang pastinya. Bayak dun sana ambo sadonyo, bayak lagu berikut udah boy putakan yang berjudul Kutang Barendo ya. Ya mudah-mudahan lagu yang udah boy putakan terhibur dun sana ambo sadonyo.

Ah, itulah tadi lagu yang Lauda Boy putarkan, yaitu Kutang Barindu. Ah, untuk lagu berikutnya, pintaan Uda Ambo, yaitu Anak Mintuo. Anak Mintuo apa kok? Tunggu dulu ya. Anak Mintuo, Anak Mama. Ah, aku nyawanya. Anak Mintuo, Anak Mama. Ah, coba dengar sama-sama. Halo lagunya. Dendang Anak Mintuo, Anak Mama kecilnya. Nah, ikut lagunya mantap kok.

tadi dendang anak mintuo anak mamak. Baik dun sanambo sadonyo besok dak lupa ya hari Jumat jangan lupa gotong royong bersama baik RT ya baik Pak Kaling mari kita gerakkan masyarakat bersama-sama bersih lingkungan ya. Kebersih lingkungan itu sangat baik, itu salah satunya menurunkan angka kesakitan yang ada di lingkungan awak. Ya, mudah-mudahan makin hari makin ke depan makin baik ya dan makin bersih yang pastinya. Oke, alhamdulillah Bupati Bangka senang-senangnya bagaimana kita bersih-bersih lingkungan minimal lingkungan rumah kita. Kemudian baru arahnya keluar, arahnya ke samping, baru ke masyarakat. Nah, itu yang pasti ya. Tetapi masyarakat alhamdulillah saya lihat ini sudah berapa hari ini ya terima kasih ya yang sudah paham yang sudah mengerti ya sudah mulai tidak membuang sampah di sembarangan. Nah, namun yang masih membuang sampah di sembarangan mari sama-sama ya kita bantu pemerintah. Tanpa ibu-ibu, bapak-bapak ini tidak akan terjadi lingkungan yang baik. Seketika ibu, bapak masih membuangnya di tempat-tempat yang tidak layak. Oke. Galodo, aku pintaan lagu Udah Kadapi ya. Ah, konyo ah. Mudah-mudahan Udah Kadapi terhibur Udah Kadapi. Konyo Udah Kadapi.

0: Ah, itulah tadi lagu ya, Galudo dari Uda Kadapi ya. Semoga Dunsa Nambo sadunya terhibur. Membangun Nagari. Aku pinta lagu dari Uda Hiridon ya, yang kini sedang menyicipi dari kopi dan goreng ubi. Wadaw, di warkop Yupin no? Bersama Uda Iwan, bersama Uda Wuluyo, Uda Coy, Pandi, Uda Yana. Wadaw, mantap. Ya, selamat menikmati kopi dan goreng ubi. Ini lagunya, Membangun Nagari.
1: Olara begini ditimpo kayu raba sanjo elok

itulah tadi membangun negari dari Uda Ridon ya, yang kini sedang menikmati daripada secangkir kopi, kemudian ubi goreng, kemudian goreng pisang, mantap. Yupin, ha, Uda Iwan, Uda Coy, Uda Yana, Uda Pandi, kemudian Uda Faisal ya, yang sedang menikmati enaknya panasnya kopi dengan ubi kayu. Ha, ubi kempuk bukan ubi kayu, salah. Akunya antah iyo antah tidur ya. Nah, kok lagunya mantap kok. Wesu, wes ya. Nih.

itulah tadi lagunya Antah Iyo Antah Tido. Nah, baik dun sana ambo, alhamdulillah. Terima kasih masyarakat Blinyu ya. Alhamdulillah kebersihan sudah mulai baik ya. Mudah-mudahan mari bersama-sama Pak Camat, Pak Bulurah, alhamdulillah dengan kerja sama yang baik ya, mulai tertata dengan baik ya penempatan sampah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat TPS-nya akan bisa terakomodir dengan baik. Ya. Oke, masyarakatku. Bahagiaku kalau lingkungannya baik, kalau lingkungannya bersih ya dan bisa menempatkan di mana sampahnya. Kan itu. Oke, dunsana ambo sadonyo, mari awak dangakan lagu balia. Kelok sambilan. Nah, jadi kalau kelok sambilan ko, kalau awak ke Padang alun alun lewat ko, berarti kece orang alun awak ke Padang kalau lu melewati kelok 9 ya.

Lagunya Kelok Sambilan. Baik, udah boy akan putarkan lagu berikutnya. Malam Bainai ya, pada malam kau. Nah, semoga dun sanambu sadonyo terhibur ya dengan lagu yang udah boy putarkan pada malam iko. Malam Bainai. Aku nyo. Malam Bainai ya. Oke. Okay. Sip.

Lagunya Malam By Night. Jadi alhamdulillah pada hari ko kerjasama antara UBB, BNI dan Dinas Lingkungan Hidup, alhamdulillah sudah terjalin kerjasama dalam kompos, ya, kompos sampah. Jadi siswa UBB nantinya setelah dia minum, memasukkan sampahnya ke tempat sampah yang sudah sediakan, nanti UBB akan menjual nanti, ya, ke Dinas Lingkungan Hidup. Nanti duitnya bisa ditabung BNI, rekeningnya melalui rekening BNI. Ini adalah salah satu inovasi yang baik nih, yang bagus, ya. Salah satu untuk menangani sampah yang ada di kampus. Terima kasih Pak Rektor, kemudian Biro UBB, Bapak Eri Gusnawan dan Wakil Rektor tadi sudah bersedia datang di Dinas Lingkungan Hidup, ya, dalam rangka kerjasama dengan BNI dan Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka sampah kompos. Nah, jadi semua siswa nantinya setelah minum, gelasnya yang plastik-plastik akan dikumpulkan, ada tenaganya. Nah, nanti Dinas Lingkungan Hidup akan mengambil dan akan jadi duit dia. Oke? Sebagai tabungan, ya, walaupun enggak banyak jadilah, ya. Beguyur dikit-dikit, bilang orang. Oke? Aman, sip. Terima kasih Rektor UBB, Kepala Biro UBB Eri Gusnawan, Wakil Rektor juga sama, dan BNI Pangkal Pinang dan BNI Sungaliat. Terima kasih atas dukungannya. Semoga bangka sampahnya semakin, tumpukannya semakin berkurang dan dapat diolah dan menjadikan nilai ekonomis yang sangat bagus. Oke. Okay. Baik, dun sanambo sadonyo.

Ah, itulah tadi lagunya Rato Pasaman. Lagu barikoi udah gue putarkan pintaan Ayim ya. Ayim atau Karim yang berjudul Tungkek Mamboraba. Ini untuk Ayim dengan sekeluarga dan enggak lupa juga dengan Dedi ya yang ada di Parit Padang. Mari Dunsana Ambo sadonyo. Lagunya udah gue putarkan yang barikoi.

Ah, itulah tadi lagu yang lah udah Ube putarkan tadi ya. Tungke membuat apa? Pintaan dari Uda Karim. Ya, Uda Dedi. Semoga Uda Karim sekeluarga dalam keadaan sehat, mudah rezekinya dalam berdagang ya. Dan tak lupa jo Uda Dedi, semoga rezekinya berlimpah. Amin. Baik, lagu berikut udah Ube putarkan yang berjudul

itulah tadi lagunya Gasyang Tengkurak kecenya. Mudah-mudahan ya pada malam hariku dunsana musadonya orang Bangka Bangka Belitung terhibur dengan lagu yang udah boleh putarkan ya. Jadi ada kabar gembira juga lah untuk bagaimana menangani sampah yang baik ya. Salah satu kampus yang ada di Bangka Belitung, kampus ternama yaitu UBB, kerjasama dengan BNI Bangka dan Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka penanganan sampah. Penanganan sampah ya. Jadi sampah-sampah yang ada di UBB nantinya akan dikumpulkan, nanti sampahnya akan dijual ke Dinas Lingkungan Hidup. Nah, nanti Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BNI menggunakan rekening nantinya ya. Jadi ada rekening sampah. Dan nanti ini kita akan cobakan juga kepada siswa-siswa yang ada di SD, SMP, SMA nantinya yang ada di lingkungan Bangka. Sehingga nanti sampahnya itu akan menghasilkan uang. Jadi kompos ya, letakkan di sana, nanti akan diolah, akan dibawa ke Dinas Lingkungan Hidup, akan dibeli nantinya per kilo. Jadi masing-masing itu ada harganya. Kalau misalnya sampah bekas kita minum itu lain lagi. Kalau sampahnya dalam bentuk kertas beda lagi. Kalau bentuk kaleng beda lagi harganya ya. Nah ini kita akan kerjasama dengan BNI, ada rekeningnya nanti ya. Sambil buang sampah sambil menabung. Sambil buang sampah mudah-mudahan nanti bisa kita ambil duitnya ya. Kalau sudah banyak ya. Nah itu. Makasih ya atas dukungan dari Universitas Bangka Belitung, kemudian Bank BNI dan Dinas Lingkungan Hidup. Semoga ini bisa kita terapkan di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bangka. Oke, mari dukung gerakan hijau yang ada di Kabupaten Bangka. Bayak dunsana ambo sadonyo, awak putar lagu yang berjudul Ginyang Mak Taci. Nah, konyo Ginyang Mak Taci. Okay.

Itulah tadi Goyang Mak Taci. Nanti lagu berikutnya udah boy akan putarkan lagu ya, Tanti Batanti ya. Tanti Batanti. Aku lagu untuk Dunsana Ambosadonyo. Baik. DJ. Sip.

Oke. Mantap. Jadi lagu yang berikut kita putarkan ya. Jangan sampai menaruh dendam kecenya. Apakah Minang Timur? Dindin badindin. Jadi insya Allah mudah-mudahan besok hari Jumat ya. Jangan lupa dunsana ambo sadonyo orang Bangka. Mari bersama-sama kita gerakkan lagi Jumat bersih ya. Solokan-solokan kita yang mungkin yang mampat. Mari sama-sama Pak RT, Pak Kaling, gerak.

Itulah tadi lagunya Dunsana Ambo Sadonyo, Dindin Ba Dindin. Semoga Dunsana Ambo terhibur dengan lagu yang lah udah boy putarkan. Untuk lagu berikutnya udah boy akan putarkan lagu Panek di Awak Kayu di Urang keceknya. Apa lo lagunya ko? Mari awak dengarkan bersama-sama.

itulah tadi lagunya Mudi Arau. Alhamdulillah malam lah larui juo. Yang memisah awak pada malam ko ya, mudah-mudahan minggu depan awak bisa bersama balik dengan Uda Boy dalam acara Minang Maimbau. Untuk lagu terakhir, Nur Intan, selamat malam, terima kasih. Oke, selamat bergabung ya. Tip, oke. Uda Karim, Uda Dedi, Uda Iwan, Uda Choi, Uda Heridon, ya. Daerah mana? Daerah ini, daerah Padang, ya. Padang. Oke, malam juga, Nur Intan, terima kasih ya, selamat bergabung. Lagu terakhir akan Uda Boy putarkan yang berjudul Usah Diratoi. Itu pintaan dari Uda Anthony Chaniago ya. Semoga malam hari ini kita dapat menikmati lagu-lagu yang sudah Uda Boy putarkan dan tidurnya nyenyak malam ini ya. Jangan lupa berdoa, cuci tangan, cuci mulut, cuci muka ya. Oke, siap. Baik, Uda Boy putarkan lagu yang berjudul Usah Diratoi ya. Konyol.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI. FM Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Tangtu, tembang terakhir untuk tidur.

0: Dulu, lautku biru alami. Namun sekarang tidak lagi. Dulu, bintang laut bermain di pesisir bersama kami. Sekarang, tidak lagi. Dulu, kepah mudah kami nikmati. Namun sekarang, kerang tinggallah cangkang. Inilah karya penambangan merambah pesisir. Semoga timbul kesadaran bersama untuk memperbaiki, menjaga dan melestarikan laut Indonesia. Karena kepulan asap hitam di tengah lautku tidak akan menjadi kekayaan bagi generasi yang akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

betapa laparnya planet bumi ini. Ketika banyak eksploitasi yang merusak lingkungan tengah gencar terjadi. Ketika manusia mengambil ikan di laut dengan ranjau. Ketika pohon-pohon mulai ditebang dan dijadikan bahan industri. Dan ketika kendaraan bermotor tak lagi ramah lingkungan yang mengotori oksigen. Semua seharusnya sudah menjadi tanggung jawab manusia. Tetapi manusia tidak melakukan apapun dan memilih hanya untuk terus mengeluh dengan banyaknya bencana alam, seakan alam atau lingkungan yang menjadi penyebab bencana dan mereka yang dikambing hitamkan. Kini bumi sudah tua, sebagai penghuninya sudah selayaknya manusia menjaga dan merawatnya.

Selamat malam Seperadi Sahabat Budaya di 103,9 MHz RRI Sungai Liat Seperadi Ika masih di Kantike Ku Iren Seperadi. Oh. Nah, di malam hari ini Seperadi, setelah kita dengarkan tadi tuh Adi Udaboy membawakan Itu Nusantara Minang Maimbawa Seperadi. Oh. Sebelum tuh tadi legenda Seperadi lagi dengarkan. Pada malam hari ini Seperadi kita lanjut ke tangtut kita Seperadi. Oh, ada informasi seperti malam hari ini yang Iren hadirkan Tika. Jadi yo, ada manfaat membaca buku sebelum tidur Seperadi. Jadi daripada Ika main HP Seperadi udah sebelum tidur, Ika kan gak baca tidur. Ha. Ada manfaat membaca buku Seperadi. Nah, buku sebelum tidur Seperadi, yo kita baca Seperadi. Nah, Seperadi Sahabat Budaya dikutip dari rri.co.id Seperadi, yo membaca buku dapat menjadi salah satu rutinitas yang produktif dan mampu membuat diri jadi lebih fokus, baik untuk memulai hari atau sebelum beristirahat. Nah, secara spesifik di malam hari, membaca buku sebelum tidur merupakan salah satu rutinitas yang dapat dilakukan untuk menutup hari dengan baik dan menenangkan. Melansir dari laman Universitas Medan Area, aktivitas membaca buku sebelum tidur merupakan rutinitas untuk membantu tubuh rileks, kayak memberi sinyal pada otak untuk menandakan waktu beristirahat. Namun diingatkan bahwa membaca yang direkomendasikan pada laman tersebut adalah menggunakan buku atau dalam bentuk fisik, dan tidak direkomendasikan membaca lewat layar ponsel atau tablet seperti itu. Nah, seperti Sahabat Budaya, secara lebih luas Seperadi, oh, jadi ada beberapa manfaat membaca buku sebelum tidur di malam hari toh. Di antara yang pertama tuh meningkatkan kualitas tidur. Nah, jadi dengan membaca buku sebelum tidur Seperadi, oh, dapat membantu tubuh menjadi lebih tenang dan membuat tubuh untuk lebih cepat tidur serta waktu istirahat jadi lebih optimal. Kemudian Seperadi Sahabat Budaya, kita baca mencegah insomnia Seperadi. Aktivitas membaca dapat dijadikan sebagai transisi tubuh agar lebih rileks dan tenang, dan membantu tubuh agar lebih siap untuk beristirahat. Kemudian Seperadi Sahabat Budaya, selain itu tadi Seperadi, oh, ada untuk meredahkan stres Seperadi. Jadi membaca buku dengan kurang waktu lebih 6 menit dapat membantu mengurangi tingkat stres karena pikiran dapat teralihkan dari beban aktivitas sehari keseharian kita Seperadi. Nah, kemudian Seperadi Sahabat Budaya, selain itu Seperadi, oh, pacak mengganti screen time. Jadi kebiasaan melihat layar handphone atau gadgetnya juga bisa diganti melalui kebiasaan membaca buku sebelum tidur malam, dan membantu mengurangi interaksi dengan layar gadget Seperadi. Nah, itulah Seperadi, oh, jadi ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan dengan membaca buku di malam hari sebelum beristirahat, khususnya dengan memberi porsi membaca yang sesuai dengan kebutuhan diri. Nah, itu dia Seperadi Sahabat Budaya, oh, informasi di malam hari ini ditangtut kita Seperadi, oh, Iren hadirkan untuk Ika Seperadi. Jadi menikah dak baca tidur, oh, daripada Ika kutak-katik HP, jadi alam gak maci buku Seperadi, oh, luangkan waktu 6 menit pasti kelak Ika baca tertidur lelap, tertidur nyenyak Seperadi. Nah, itu ada solusi Seperadi, oh. Nah, itu dia Seperadi Sahabat Budaya, kita lanjut kembali, oh, menemani Ika di malam hari ini Seperadi, oh, dak Iren hadirkan beberapa lagu untuk Ika Seperadi, oh. Sekelak jam 11 kita hadirkan untuk Ika semua yang Seperadi. Dambus-dambus bakal Belitung Seperadi hingga jam 12 biar nanti Kak malam hari ini Seperadi. Jadi jangan kemana-mana Kak, oh, tetaplah di 103,9 MHz RRI Sungai Liat, oh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun dia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran, kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali.

mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan." "Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanda mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Kiai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha', wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudillu man tasha' biyadikal khair, innaka kulli shay'in qadir. Tuliju al-layla fi nahari, wa tuliju al-nahara fi al-layl, wa tukhriju al-hayya min al-mayyit, wa tukhriju al-mayyita min al-hayy, wa tarzuq man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki,

dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Kamis tanggal 2 Juli 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

104 FM Meraris ngeliat suara budaya Bangka Belitung. Halo, selamat pagi Sopradi, sahabat budaya dimanapun ikak berade. Tentu senang sekali kek Uyu Regina yang hadir lagi ngantika di kesempatan pagi hari ini, edisi Jumat tanggal 3 Juli 2026. Kayak gue di sini nganti kak sampai jam 12 kelak, tentu dengan serangan acara yang telah kami persiapkan di sepanjang hari ini. Di antara sesaat lagi akan kami hadirkan kupiah komunikasi perkara iman dan takwa sampai jam 6 Sopradi. Terus dilanjut kayak ngupi pagi, ngomong ngapai baik pagi-pagi kayak perompat RRI jam 6 sampai jam 8. Ada juga berubat beragam unsur budaya sehat jam 8 sampai jam 10. Terus pemakan Nusantara jam 10 sampai 11, dilanjutkan ke UMKM kita Sopradi jam 11 sampai jam 12. Selamat pagi, semangat pagi, tentu untuk Ika yang baru bayi bangun, baru bayi sholat subuh untuk umat muslimah. Semoga hari ini menjadi langkah awal yang lebih baik lagi untuk kita semua Sopradi. Oh, yolah pona, selamat pagi, semangat pagi, langsung baiklah kita akan mulai acara-acara hari ini. Kayak kuyuk Regina nganti pagi sampai jelang siang hari Ika, pada jam 12 kelak Sopradi. Oh, di hari ini Jumat 3 Juli 2026. Nah, di awal kebersamaan kita adik Kupi ya, bersama Ustadz Hoiruman kita di kesempatan hari ini dengan judul ataupun topik Hikmah Kisah Ulat Merah dan Nabi Daud. Kelak dirangkai kayak pilihan lagu-lagu religi Islami sampai jam 6 kelas sebelum kita jelang acara di selanjutnya di Ngupi Pagi. Selamat pagi untuk Ika dan tetap bersama kami di Pro 4 FM RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: 4 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Rupiah, komunikasi perkara

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa duriyatihi wa ahli baitihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan saya Ustadz Khairul Mendeha dalam acara kesayangan kita, acara yang kita cintai. Semoga acara kita ini menjadi acara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi acara yang penuh berkah, menjadi acara yang menyenangkan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal perjumpaan kita ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa disambungkan hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan kitab Kasyafatul Qulub. Hikayat wa yambaghi lil mu'mini, qala al musannif rahimahullahu taala wa nafa'na min barakatihi karamati fid darani amin. Wa yambaghi lil mu'mini ay yakuna bainal khawfi war raja' fayarju rahmatallah wa la yai'asu minha. Hendaknya orang-orang mukmin itu memiliki rasa khauf, takut kepada Allah, raja', dan juga raja', berharap rahmatnya Allah, berharap dapat ampunan Allah, berharap dalam hati selalu mengharap dirahmati Allah, selalu berharap dikasihi Allah. Wala yai'asu minha, dan jangan berputus asa minha daripada rahmatnya Allah. Jangan, sehingga dengan ada berharap, jangan putus asa dari rahmat, sehingga dengan adanya roja itu selalu berharap dapat rahmatnya Allah tadi. Jangan berputus asa daripada mendapatkan rahmatnya Allah. Sebagaimana firman Allah, la taqnatu min rahmatillah. La taqnatu, janganlah kalian berputus asa min rahmatillahi, daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'budullaha wa yarji'u an af'alihil qabihah wa yatubu ilaihi. Sehingga jangan berputus asa daripada rahmatnya Allah. Beribadahlah kepada Allah. Wa yarji'u, kembali daripada menjauh. Kembali menjauh daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Wa yatubu ilallah, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarju, kembali meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan kembali menuju Allah Subhanahu wa taala, tobat. Jadi itu kita rojak, rojak itu mengharap rahmatnya Allah. Berharap rahmat kasih sayangnya Allah, yaitu aplikasinya, caranya, ya tentu kita dengan beribadah kepada Allah, tinggalkan sesuatu-sesuatu yang buruk, maksiat-maksiat, kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengharap rahmatnya Allah, pengen dapat rahmatnya Allah, pengen dapat keberkahan dari Allah, pengen dapat ampunan Allah, tapi maksiat masih jalan, ya itu namanya mendustai Allah. Kita pengen mengharap rahmatnya Allah, sholat, enggak. Kita mengharap rahmatnya Allah, puasa Ramadan, enggak, padahal memenuhi syarat. Kita pengen dapat rahmatnya Allah, tapi ada orang kesusahan kanan kirinya tidak tergerak ngebantu. Nah, itu berarti rojak pengharapan rahmat Allah yang keliru, yang salah. Salah kalau seperti itu.
Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah rojak yang salah itu seperti itu. Ada sebuah kisah, yaitu kisah Nabi Daud alaihi salatu wasalam. Bainama Daud jalisun fi sumu mai'atihi yatlu zabur id ra'adu datan hamra fi turab. Suatu hari Nabi Daud alaihi salatu wasalam duduk di serambi sedang membaca kitab Zabur. Jadi saat Nabi Daud membaca kitab Zabur, tiba-tiba Nabi Daud itu melihat ulat merah melata di tanah. Ulat merah. Kemudian Nabi Daud itu berkata dalam dirinya, dalam hatinya, Allah Subhanahu wa taala itu mencipta ulat merah itu. Apa kehendak Allah di balik itu? Apa rahasia di balik adanya ulat merah ini? Kata Nabi Daud dalam dirinya, dalam hatinya. Dan seizin Allah, ulat merah itu berkata menjawab Nabi Daud alaihi salatu wasalam. Wahai Nabi Allah, kata ulat merah itu, ketahuilah, kamu heran kenapa Allah mencipta saya. Apa rahasia yang terkandung di balik itu? Ketahuilah bahwasanya saya diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu siang untuk membaca bertasbih kepada Allah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 1000 kali. Setiap hari saya bertasbih kepada Allah. Begitu solihat kata kita Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, itu setiap hari saya membaca 1000 kali. Bayangkan ulat setiap hari bertasbih kepada Allah 1000 kali. 1000 kali. Dan juga saat malam saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, kepada nabi yang ummi alaihi salatu wasalam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam sebanyak 1000 kali. Masyaallah. Ulat Nabi Muhammadnya belum ada, Rasulullahnya sallallahu alaihi wasalam itu belum ada, tapi pada masa Nabi Daud makhluk Allah ulat itu sudah bersolawat kepada Rasulullah sebanyak berapa? 1000 kali. Ketahuilah wahai Nabiullah, Nabi Daud, saya kalau siang diilhamkan oleh Allah untuk bertasbih Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 1000 kali. Kalau malam saya disuruh oleh Allah diilhamkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad yang ummi. Bayangkan sebanyak berapa? Sebanyak 1000 kali. Sebanyak 1000 kali. Lalu ulat itu bertanya kepada Nabi Daud alaihi salatu wasalam. Lalu apa bacaan yang kau harus lalu buat kamu? Apa yang bacaan apa yang harus kulaku katakan agar memperoleh kebajikan darimu? Lalu Nabi Daud alaihi salatu wasalam fanadi madaud alaihi salam alah tikorid dudati wa khofa minallah wa taba ilaihi wa tawakkala alaih. Mendengar ulat itu berbicara seperti itu, amalannya solawat 1000 kali, tasbih 1000 kali siang, solawat 1000 kali malam. Lalu kata ulat itu sampai setengah Nabi Daud itu ditegur. Saya bersuruh itu, lalu apa bacaan dari kamu yang untuk saya, yang bisa kamu ajarkan untukku agar saya ini memperoleh kebaikan? Lalu Nabi Daud itu tersentak, sehingga Nabi Daud itu merasa bersalah, menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala sudah meremehkan seekor ulat. Lalu dia itu muncul dalam hatinya rasa takut kepada Allah, karena sudah meremehkan ciptaan Allah. Menciptaan Allah. Ternyata di balik ciptaan Allah, lalu dia bertobat, bermunajat, bertobat kepada Allah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, jadi setiap makhluknya Allah kullun yu kullu syai'in tasbih. Setiap sesuatu itu bertasbih kepada Allah. Jangan kita meremehkan apapun, karena di balik itu ada kebaikan besar yang diberikan, rahasia besar yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat kita, jangan kita pernah meremehkan siapapun. Di saat kita melakukan kesalahan, di saat kita melakukan dosa, kita tanamkan rasa takut kepada Allah, takut tidak dirahmati Allah. Gimana kalau
saya ini nanti disiksa dan sebagainya. Jadi itulah kisah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa kana Ibrahim al-Khalil salawatullah alaih, idza dzakara khati'atahu yaghsha alaihi. Ketika Nabi, kemudian kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang bergerak Khalilullah, ketika ingat kesalahannya, ingat dosanya misalkan, padahal Nabi tidak dosa, tapi dia itu lihat kesalahan kelalaiannya, itu langsung pingsan. Dan hatinya bergetar hebat sampai terdengar sejatuh sejauh satu mil. Wa yasma'u tiraba qalbihi mailan fi mailin. Tapi hatinya ini saking takutnya kepada Allah, bergetar hatinya terdengar semil. Bayangkan. Lalu Allah mengutus Jibril, wahai Jibril, kamu datang kepada Nabi Daud, kepada Daud. Sampaikan fa'atahu faqala lahul jabbar yukiruka salam. Wahai Nabi Daud, Nabi Daud, Allah menyampaikan salam kepadamu. Lalu datang malaikat Jibril menemui Nabi Ibrahim yang sedang gundah seperti itu. Daud berkata, wahai Daud, Allah menyampaikan salam kepadamu. Dan Allah berfirman, hal ra'aitu khalilan yakhafu khalilahu. Apakah hal ra'aita khalilan, mohon maaf bukan ra'aitu, ra'aita khalilan yakhafu khalilahu. Wahai Jibril, coba tanya kepada Daud itu, apakah kamu pernah melihat ada seorang kekasih takut sama kekasihnya? Kamu itu kekasih Allah, masa takut sama kekasihnya sampai terpingsan-pingsan membaca kita. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, faqala ya Jibril,

Tapi kalau saya tengah ingat kesalahanku, saya ingat siksaan daripada kesalahan-kesalahan itu, saya itu rasa takut dan saya memikirkannya, merenungkan tentang siksaannya, maka saya sampai lupa terhadap kekasihku, sampai pingsan ingat kesalahannya. Artinya, di saat kita melakukan kesalahan-kesalahan, kita renungkan kesalahan kita ini akan dihitung oleh Allah, akan dipertanggungjawabkan. Nah, itu sekilas tentang pembacaan kita Mukasyafatul Qulub. Semoga manfaat untuk saya sendiri, kita semua pada umumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinash shirotal mustaqim. Assalamualaikum.

Selamat pagi Sopradi Sahabat Budaya, Pemprov Babel gelar kontes durian lokal 9 Juli di Pelangas. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan gelar kontes durian lokal tingkat Provinsi Babel tahun 2026 di lapangan bola Desa Pelangas, Simpang Tritip, Bangka Barat, 9 Juli kelak, Pradi. Kontes ini gratis dan terbuka bagi seluruh masyarakat Babel yang memiliki pohon induk durian unggul. Silakan bagi masyarakat yang nak ngikutin ajang nih, pendaftarannya gratis dari tanggal 1 sampai 7 Juli kelak. Kata Sekretaris Lomba Kontes Durian Lokal Babel, Dinar, dalam keterangan yang diterima RRI, Kamis 2 Juli 2026. Lebih lanjut, Dinar yang merupakan pegawai pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Babel itu berharap ajang itu mampu mendorong Babel menjadi destinasi pariwisata budaya unggulan yang menarik. Durian jadi salah satu buah yang banyak digemari masyarakat. Di Babel juga ada berbagai macam jenis durian yang kualitasnya tidak kalah dibandingkan dengan durian dari daerah lain. Sementara Bupati Bangka Barat Markus mengajak para petani durian daerah itu untuk menunjukkan kualitas durian terbaik kepada kontes durian lokal kelak. Markus menyebut ajang itu merupakan langkah strategis Pemprov Babel dalam mendorong lahirnya varietas-varietas durian unggul yang dapat bersaing di pasar nasional kayak menggerakkan roda perekonomian lokal. Memang Bangka Barat ini terkenal dengan duriannya, harapan kita dengan adanya kontes ini dapat mengangkat durian lokal kita terus ke kancah nasional, ujar Markus. Sekian kabar Babel jam 6 pagi, kayak Regina, sampai jumpa di kabar Babel selanjutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: OS.
2: Pak, ngapagi mai?
1: Kok nak tahu dah es?
2: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
2: Wah, kalau macam orang berdua lo kini ngapanya?
1: Bener lah es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar es.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kok tahu? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Ya bukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah.
2: Di mana orang main bal, main sepilih mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
1: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
2: Kemana? Kita apa dak tahu, pok?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
2: Ya, sinyal kuat deh.
1: Atau
2: dari Amerika, nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak es. Sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola es.
2: Oh, gih. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Aww. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: OS, nak mana Bu OS?
6: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
5: Nyapa dak ke mana Es?
6: Penan palak kone mai.
5: Yang apa penan Es?
6: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ya. Jangan kini nih.
5: Oh, menak ya pok, jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
6: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
5: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
6: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
5: Oh, dah lah es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baik lah AS.
0: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
5: Oh guys, tiap hari gawe kini ngge duduk di bawah batang pelawan nih lah.
7: Oh apa masalahnya?
5: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih kelah.
7: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan kok.
5: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan no? Nah, batang pelawan nih, ade kulat kayak madu pelawan no? Ngade-ngade.
7: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tau.
5: Duh, tau dari mana memang guys. Sok tau kini.
7: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang nih.
5: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
7: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua nih ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
5: Wah, cemana cara, guys?
7: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
5: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
7: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
5: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
7: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
8: Waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: tadi. Oh,
1: adik tahu kemai.
0: Dek kuracun ke suku rasu adik ya.
1: Mata kemai. Ya.
0: Mai. Mana, mana? Dedegi kan? Dedegi Roma? Rasu adik Rom?
1: Dah. Gara-gara kan lah Mai. Kita dikejar rasu pagi-pagi nih. Lama nges ku nih Mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi adik Rom.
1: Nolah malah bantai gak dipadekan nih Mai. Ku lah ngajak tadi lewat jalur dua Mai. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nih nyikso ku Mai.
0: Mana aku tahu Rom. Di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku Mai mungkin lewat nih lagi. Ditimbak mati ku gak lagi lewat nih Mai. Ke habis nyawa ku nih Mai lah Mai.
0: Malah ditimbak mati ku gak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Mai, Mai. Meladi usai asu ini kita tadi jangankan ka Mai. Siput ge pacak lari bedewing. Gajin badanku besak, pacak bedepes ku berempat Mai.
0: Aduh, pok ni. Oh nian Romo, ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu Mai, kau nak ngambil napas Mai.
0: Rom, Rom. Ya pegel kaki ku Rom. Rom, Rom. Kelapa urut ku menih Rom.
1: Oh Mai, yuk. Cuba lah kira aman orang miaro asu tu di piaru bener-bener. Jangan dilepas macam betul bayi, yaudah. Mati malah ngejar macam ni Mai. Men kita lagi pacak berlari. Men atok-atok nek-nek dikejar Mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Kuat umun pok lari. Men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Men kita diceker masuk tadi tu. Apa yang jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Nggak ku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak tak menkuneh. Ha.
1: Astagfirullahaladzim Mai. Libak nian mulka ni Mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku nih. Tanuwe gawi kari Mai.
0: Dek biherom ku kan nulong po adik Rom. Rom.
1: Oh Mai.
0: Ui apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih. Mendikandangkan dek nganggurang, dek ngusik kita tadi tu, dah.
0: Aw, ukan tu ketak, Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem,
1: bibek,
0: dilepas cem tu bayi. Nyadak mikir menayam apa bibek masuk rumah orang, ngancok kembang tetangga, biek sekaput ya yang dek tahan, nah. Aw, mendipade ngalah-ngalah kita yang ngeruce ya.
1: Oh imbang Mai. Ku jadi ingat waktu tu Bik Bai ke Bik Jurai berkelai gara-gara ayam Bik Bai ngancok kembang Bik Jurai Mai.
0: Oh Romo, gara-gara ayam Bik Bai sekampung heboh bertangkap-tangkap ke jurang bukitak.
1: Untung ada ku waktu tu Mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Kok nangkap ayam ma? Ukan ke misah orang dua atau bukitak?
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap Bik Bai tapi ketangkap ke ayam ma Mai.
2: Kasihan ayam Bi, Bi. Sengah mati kau nak ngidup ayam-ayam kau nih. Lah berhabis kayak memakan lah, Bi, Bi.
3: Oh, jadi ayam kan kan baik? Dek asi kesiang-kesiang lah dek baik. Kalian diwek lah kembang ku nih. Lah belambor teberacai gawe ayam kan nih. Cuba menpot kembang kadi rosak ayamku. Marah dak kami, baik?
2: Oh, marah lah. Kusek ke ayam, Bi. Mon berani nganak kembangku?
3: Nih, jadi artinya dak salah lah. Kusek ayam ka menak tu. Kumadeka bayo menak ngidop ayam tau bener men sek. Di kandang apa cemane. Jadi dak nganggu cem niha.
4: Men miaro ayam, kambing, kucing, ape priduk lainnya. Jangan dibiar sekeput anjup. Misala di kandang kan bayi. Jadi dak nganggu orang lain. Ude to, men di kandang priduk kita ge jadi bersih. Yang miaro senang, orang lain ge dak ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat ne disampai ke RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.
0: tadi, yuh kita ngupi. Ngomong apa baik, pagi-pagi kayak propat RRI.

0: บลีจงแน่แน่ย่า
1: Selamat pagi Sepradi Sahabat Budaya. 860.000 penduduk bubble BPJS Kesehatan ditanggung pemerintah. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang nyatet dari 1.570 juta jiwa penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 83,76% kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN yang aktif. Dari data itu tercatat juga 860.000 jiwa penduduk yang jaminan kesehatan ditanggung oleh pemerintah. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang Aswalmi Gusmi Tangumong berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil, total penduduk Provinsi Bangka Belitung saat ini mencapai 1,570 juta jiwa. Dari total itu, mayoritas warga sebenarnya telah tercatat di sistem BPJS Kesehatan. Warga yang telah pernah terdaftar jadi peserta BPJS Kesehatan itu mencapai 1.562.961 jiwa. Tapi dari angka itu, yang status aktif saat ini berada di angka 83,76% atau sekitar 1,3 juta jiwa. Artinya, ada sekitar 16% peserta yang statusnya tidak aktif. Dimerincikan, jumlah peserta aktif terbesar di Bangka Belitung disumbang oleh kategori peserta bukan penerima upah atau PBPU Pemda, yakni warga yang iurannya dibayarkan langsung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, tercatat sebanyak 528.649 jiwa. Trennya terus meningkat. Sementara PBIJK atau subsidi pusat melalui Kementerian Sosial sebanyak 330.548 jiwa. Secara total ada sekitar 860.000 jiwa penduduk Bangka Belitung yang jaminan kesehatannya ditanggung oleh negara, baik lewat anggaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.